89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Asyik FM Moi No Moi, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.

Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam ibas, salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar, jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Untuk hari khabar edisi 28 Jun 2026 bertemankan Marisika Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman, Mochi in the house untuk Marisika. Selama 4 jam kita akan bersiaran 8 pagi ke 12.30 hari. Tapi sebelum itu, Asyik FM akan bersiaran selama 16 jam dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun untuk pagi hari ini, ruangan Gaju Asyik untuk 4 jam yang pertama, kita akan mulakan dengan berkongsi dengan keadaan-keadaan ataupun berita-berita semasa. Dan juga kita akan berkongsikan berkenaan dengan keadaan hari kita macam mana agaknya, dan juga lalu lintas sikit-sikit juga berkenaan aktiviti kita di kampung agaknya, mungkin boleh dikongsikan oleh rakan-rakan yang berada di kampung di Manua Jaji Mubada untuk ruangan Gaju Asyik untuk pagi hari. Jadi mulakan hari kita dengan satu senyuman, kerana senyuman itu akan menjadikan semua orang di keliling kita sentiasa dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira, bahagia, ceria bersama dengan keluarga tersayang. Nah, itu yang paling penting. Dan senyuman itu penama satu sedekah. Bung tak bayar apa pun. Jadi senyumlah dengan semanis yang mungkin bangun-bangun pagi hari. Dan juga untuk pagi ini, jangan lupa kita teman-teman di ruang udara di satu-satunya radio Asyik FM, siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum. Apapun, jom menerusi ruangan Gaju Asyik. Moi-no-moi, lain daripada hal lain.

kumpulan Ria, ya, apa khabar orang kampung? Jadi orang-orang kampung kita, okey, ya, semua pagi-pagi hari dah bangun pagi, dah segar, ya, cuaca pun macam pagi-pagi ni macam molek aja tengok hijau, apa, biru di langit, ya, kehijauan pagi-pagi, embun pun meniti, ho, dia suasana, dia orang kata, vibe pagi-pagi hari, kalau kita ada kampung tu, dia berlainan. Kalau di bandar pagi-pagi hari, kita tengung bangun aja pagi, batu. Kiri kanan batu, ya. Kalau kita tunggu depan rumah pun batu. Kalau nak tunggu pokok-pokok keliling pun adalah yang tanam peni pokok peni sepokok dua tu kan. Nak bagi sejuk sikit kawasan, tak apalah. Itulah kehidupan kadang-kadang berbeza. Kalau di kampung kita percaya nikmat kita berada di kampung, kita hirup udara bersih, ya. Tambah-tambah kalau pagi hari mok kita bangun pagi-pagi, dia dah siap dengan basuh baju, dengan dia nak sapu dalam rumah sudah, yang lain dah bagi lagi tidur kan. Jadi di luar rumah pun pagi-pagi mok kita sibuk, dia menyapu di luar rumah, ya, dia tengung tempat-tempat bunga-bunga dia dah cucur pagi-pagi hari. Oi, awal mok kita nyaga apa ni pokok bunga kan. Jadi macam itulah kebersihan pagi-pagi hari ni, Bung Napa, penamo ni, kebersihan mencerminkan penamo kehidupan kita. Walaupun orang kata rumah tu tak semewah mana, kebersihan, ya, keceriaan akan terpancar kebahagiaan. Ewah, gitu nak tenang-tenang hati pagi-pagi hari ni kan. Okey, apapun, selamat ya. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar Hak Jari Mata tapi sentiasa dekat di hati? Amal Laili Aping aka Bunga Kemasaman Mochi menemani pagi hari ini. Jangan lupa untuk kita temuan bertemuan di ruang udara. Okey. Jadi apapun, nak jom terus kita jaga kesihatan mok. Abang, kakak, adik, jaga kesihatan pagi-pagi hari. Mano dah bangun pagi, mungkin apa nama ni, jalan-jalan sikit bagi berpeluh. Kalau mok kita tadi menyapu-nyapu di luar rumah, nampak jelah peluh-peluh menitik tu. Wah, bagus mok kita macam tu. Macam itulah jaga kesihatan, ya. Muka kena senyum, ya. Kena keceriaan pagi-pagi hari ni kan. Ada positif dalam kita, kehidupan kita. Itu yang paling baik. Okey, jom sama-sama jaga kesihatan. Minum air banyak. Dan juga jangan manis-manis makan pagi-pagi hari ni. Biar manis dalam senyuman. Bersama dengan Hitam, jaga kesihatan. Jom kita.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara pendengar yang dihormati. Dalam jalur hubungan di antara sesama manusia ataupun sesama orang dari segi tertib dan kepentingan, hubungan dengan mak bapa mempunyai martabat hak khusus dan tinggi. Bagi seorang anak, hendaklah meletakkan pada kedudukan hak tinggi dan istimewa martabat kemuliaan mak bapa dan wajib mendahulukan dia semua sebelum orang lain dalam berbuat bakti selepas Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemuliaan dan ketinggian martabat mak bapa bukan hanya diangkat oleh sesiapa tetapi diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, dalam membina hubungan sesama manusia, mak bapa mesti mendapat keutamaan lebih dari orang lain. Islam menuntut supaya setiap orang berbuat baik pada mak bapa dan hukumnya adalah fardu ain. Hadis di atas memberi petunjuk bahawa berbuat baik pada mak bapa adalah lebih diutamakan berbanding tuntutan berjihad pada jalan Allah. Kerana berjihad pada jalan Allah itu merupakan tuntutan fardu kifayah. Apabila sebahagian orang membuatnya, maka gugurlah tuntutan pada sebahagian hak lain. Sedangkan berbuat baik dengan mak bapa itu merupakan tuntutan fardu ain. Dan mula setiap orang mesti membuatnya. Fardu ain lebih kuat atau lebih tegas tuntutannya berbanding fardu kifayah. Oleh itu, saudara, wajib bagi setiap umat Muslim berbuat ihsan pada mak bapa untuk mendapatkan keredaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, itu dia. Ha, taruh bunga alam pagi-pagi hari ini kan. Ha, pagi-pagi bagi segar ya. Kalau kita di kampung memang semuanya segar-segar belaka. Ha, pagi-pagi orang kata aura positif, aura kebaikan, aura rezeki kan, itu yang bagusnya. Kalau bangun pagi-pagi, tamah mok kita buat, "Mak, air kopi please." Ha, ye, nak minum susu. Ha, gitu kan. Nak minum susu pula. Teh tarik 8 tingkat dia. Oh, memang kenok lah dari pagi hari ini kan. Hmm. Jadi macam tu untuk pagi-pagi yang cukup indah. Harapnya semua rakan-rakan pengurus sentiasa dalam keadaan sihat, ceria dan gembira, bahagia. Untuk pagi hari juga macam mana keadaan cuaca kita ada tempat masing-masing pagi-pagi ini. Ada hujan, ada yang apa nama empat hujan pagi-pagi ini kan. Nah, tapi yang penting pagi tetap segar. Hujan, empat hujan. Kalau hujan tu memang lagi segar lah sebab sejuk. Ah, nanti orang tarik balik selimut. Ah, okay. Tapi kalau yang empat hujan tetap sejuk juga. Ah, dia sejuk embun pagi. Dia lain macam lain daripada hal lain. Okeylah. Baik, sekejap dikongsikan keadaan cuaca untuk hari ini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari bertarikh 28 Jun 2026. Di mana untuk sebelah pagi tadi, ribut petir di kebanyakan tempat Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat Kedah dan Perak kami. Dan mendung di kawasan pendalaman Selangor dan juga Melaka. Cuma yang pada hujan sebelah pagi di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor. Untuk Sabah, orang Sabah, okey bah, kalau kau, okey. Hujan di beberapa tempat di pendalaman Tawar dan Sandakan. Empat ada hujan di pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, di Seri Aman, Betong, Sarike, Bisibu dan juga Kapit. Cuma yang pada hujan sebelah pagi di Sarawak, Muka, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan alhamdulillah dikabarkan oleh rakan kita, pengulas kita, pelapor kita, pengulas pula, pelapor kita daripada Bera Pahang, ya Cik Murni, katanya keadaan Bera cuaca pagi hari ini, cuaca ni cerah-cerah belaka. Cuma kasih orang Bera ya. Ha, cuma kasih Murni dari Bera. Jadi kalau rakan-rakan yang selain daripada Bera, ada yang daripada apa Sekinchan, daripada apa nama ni, Gua Musay kan. Beritahulah sekadar semasa apa yang berlaku, cuaca ribut petir, penting beliau beritahu ya. Timbul Tawau, terima kasih ya. Dari Pasar Minggu, Sabindo Tawau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang Tawau katanya macam mana dengan cuaca di Tawau agaknya. Dah cerah-cerah sepagi-pagi hari. Abang Zul, terima kasih. Cuaca katanya cerah di Bahau. Alhamdulillah. Jadi mana lagi orang Gua Musay macam mana? Nak tahu cuaca di Gua Musay? Macam mana di Terengganu? Di Pahang kita tahu ada satu dua tempat yang cuaca cukup cerah pagi hari ini. Bagus. Begitulah. Kita otak-otak berhubung dah sampai. Macam itulah. Bagusnya kalau pagi hari ini kita berkongsi keadaan cuaca. Sabidi Haji Zainal katanya, Semenyih cuaca cerah. Yes. Semenyih ya, cerah di jadi pagi-pagi aktiviti kebanyakan ke tempat yang cerah-cerah ni. Apalagi pakailah kasut sleeper pula. Pakailah kasut bola pula, kasut sport. Nah, kasut sport kita nak pergi berjalan-jalan. Bung jalan-jalan cari makan, kita jalan bagi peluh satu nyawa baru betul. Ada bandar lain lah sikit kan, tapi kalau di kampung, kita jalan-jalan tengok kampung. Kita buat kebiasaan lain daripada hak lain. Selalu benda hak sama, bangun pagi, duduk termenung, air teh tarik kan. Apa kata pagi hari ni? Kita jalan satu kampung, mengalahkan apa Tok Batin ke kampung. jangan, Tok Batin, apa khabar Tok Batin ni? Harap Tok Batin sihat-sihat belaka ya. Nah, jadi orang kata pagi-pagi hari ni dia bung kenapa? Pagi-pagi nak bagi keceriaan, pagi-pagi hari ni nak bagi orang anak-anak buah tengok dia punya semangat lain sikit terbatin pagi hari ni. Jangan main-main. Okey, jom kita bangun sama-sama. Kita bangun semangat kita pagi-pagi hari ni. Walaupun nak rehat hari cuti, jangan dikejut yang bangun dari tidur tu. Bersama dengan Destinasi Beauty, bangunlah anak bangsaku. Tapi hari Ahad cuti tak apa, mocik bagi kelonggaran lah. Tidur. Selamat pagi Malaysia. Good morning semuanya. Selamat ye, selamat Nasra. Selamat pergelap. Selamat som. Namai.

Ya, aku suka kamu. Kamu suka aku. Hari pagi kita main suka-suka. Ya. Jangan buat suka. Jadi sukalah sikit. Kan ha, katanya terbaiklah orang berkiruk. Aiyah. Kalau makcik ada memang dah teruk makcik kat bawah. Lutut dah kelari lain ya. Penama nyawa jasad hilang dari waktu tidur. Kepenatan. Oh, terima kasih kepada rakan-rakan berkirut terus beribu. Pastikan orang kata jaga keselamatan terbaik. Kita mantul. Baiklah, pukul 8.49 minit pagi. Sebentar lagi tepat pukul 9 pagi, kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Temiah ya. Kita akan kembali selepas berita nanti. Jangan ke mana-mana. Terus kita teman berteman di ruang udara untuk pagi ke 28 Jun 2026. Hari Minggu. Masih lagi panas. Moi-no-moi. Lain daripada lain. Jumpa selepas berita nanti. Jom kita bersama Amantra. Bila bertemu.

manfaat sebaya mungkin susulan kejayaan Malaysia nak tarik pelaburan angkut industri semiconductor di pusat data. Menurut industri drone turut berpotensi nak terbuk pasaran kerja di anak rancak tenaga ekonomi negara. Ke arah nak, kerajaan nak arah kena pihak berkaitan nak ok sokongan ma industri pesawat tanpa pemandu yang berkaitan langsung dengan industri doh. Ladoh well, perkenaan syarikat pengangkutan awam wajib barangan yang layak menikmati subsidi diesel tapi belum mendaftar entek sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bajet Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali nak oglek berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Nong, kebanyakan syarikat yang belum kemuka permohonan maulah entek Sabah di Sarawak. Menurut Dato' Armizan, syarikat yang nak kemukakan permohonan entek SKDS sebelum 30 Jun masih layak entek rayuan tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara empoi travel flat card. Angkloi Perenak Dato' Armizan Diaknatu, kota tetap SKDS untuk marah-marah jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan semak well dengan nakut kira faktor teknikal kenderaan. Nado untuk nak pasti agihan subsidi lebih gate bahawa dia bersesuaian angkloi kos operasi sebenar. Menurut anak keputusan doh nak persetujui angkloi jemaah menteri telah nakut kira malum balas pemain industri. Nak ulas berkenaan dengan pelaksanaan budi madani diesel yang bakar na Sesdiak Dato' Armizan itu nadoh dia rangkumi peniaga Amis yang punya kenderaan diesel jenis Jeep bagi pickup yang mendaftar angkloi na kena syarikat. Keputusan doh merupakan naik penambah med angkloi mekanisme penyasaran subsidi telah meneliti maklum balas rakyat. Pendekatan pelaksanaan akan perinci bersama dengan Kementerian Kewangan bagi Kementerian Pengangkutan agar dapat na TL secepat mungkin. Program Ziarah Kasih Madani akan terus na pergiat untuk na kenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan bagi perhatian khusus. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil nanti itu. Usaha Tau Padang yang keluar Jabatan Perdagangan Malaysia akan terus natal dengan kerjasama komuniti madani dan seluruh negara. Nadoh dia bertujuan untuk enam santuni dia nak pasti bantuan dapat nak terus buat dia secara menyeluruh kumpulan sasar. Angkloi Perkembangan Moy Dato' Fahmi nak maklum, laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang nagodam satop maklah telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden doh jarang yang sedang teliti untuk pasti keselamatan data terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan menghubungi untuk memasti mahu dia mengenal pasti sama mok terdapat laman sesawang Moy yang turut nak terjejas susulan insiden doh. Projek transit aliran ringan 3 LRT Nek laluan Shah Alam sedia nak mulakan operasi dan bakal nak jadi rangka rail bandar yang nak aplikasi berbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris itu inisiatif doh bertujuan untuk metaba kecekapan tenaga sekaligus nak sokong pembangunan dia pengangkutan awam entek karbon. Jelas nak antara teknologi yang guna malah sistem brake regenerative yang nak boleh tenaga ketika train membrek mengguna well. Sejak nak gerak kemudahan seperti lampu di lift and station. Perkembangan Piala Dunia 2026 ketika berdua sedang berlangsung aksi separuh masa kedua Plan K perlawanan antara Portugal menentang Colombia dan TV2. Sementara nak Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo dan TV1. Manakala jam 10 well, berlangsung pertemuan antara penyerang juara Argentina menentang Jordan yang keluar kumpulan J dan naik lagi pertemuan antara Algeria menentang Austria. Berita berita timur nama Syah FM berita dah nasunting oleh Zuriati Tanggalau nom pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Motivasi di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Hari ini kita nak bercakap tentang setiap insan mempunyai perasaan ataupun kita katakan sebagai emosi. Dan kadang-kadang perasaan itu dapat kita kawal dan kadang-kadang perasaan itu tidak dapat kita kawal. Dan kadangkala kita istilahkan mereka ini sebagai seorang yang beremosi. Bermakna perasaannya itu tidak dapat dikawal dan perasaannya itu tidak seimbang. Ya, kadang-kadang dapat dikawal dan kadang-kadang tidak dapat dikawal. Baik, perasaan terdapat berbagai-bagai perasaan. Ya, contohnya perasaan seronok, perasaan suka, duka ataupun kadangkala kita mengalami perasaan sedih. Sebagai contoh, peristiwa banjir yang menimpa kepada kita atau keluarga kita, di mana kita banyak kehilangan rumah tangga, harta, juga kehilangan nyawa. Ataupun kita mengalami perasaan kecewa, putus asa, kadang-kadang bersemangat dan sebagainya. Semua perasaan yang kita rasa ini akan memberi kesan atau impak kepada tindakan kita dan keadaan fizikal kita. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang yang gembira, mukanya berseri-seri dan kelihatan lebih kacak, lebih menarik, lebih manis. Tapi bila seorang itu berduka, maka muka, air muka, keadaan fizikalnya juga akan berubah. Kelihatan sebagai seorang yang sakit, kelihatan seorang yang pucat, kelihatan seorang yang tidak bermaya. Jadi emosi memainkan peranan penting untuk memperlihatkan wajah kita di muka. Sebab itu dikatakan bahawa di wajah kita itu akan terpapar atau terpancar ya isi hati dan keadaan diri kita. Jadi ini amat tepat kerana wajah kita akan menggambar keadaan diri kita sebenarnya, di mana emosi itu memainkan peranan yang penting.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Moi numoi.

0: Itu dia madulah, madu wek wek madulah langsung rekna ilo gah ya pukul 9.18 minit pagi ya 19 pukul 9.18 minit pagi kita bersama seterusnya masih lagi menerusi ruangan gaju asyik pagi hari ini. Baiklah, tadi kita dah berkenaan dengan apa yang berlaku pagi hari ini dengan keadaan cuaca dan juga kita nakkan juga beginahu pada rakan-rakan yang dalam perjalanan mungkin nak pergi ke Pahang, nak pergi bukan apa, nak pergi makan durian. Banyak wayaknya durian masa ni ada Pahang ya, ada pun dah penamun di Perak. Mana lagi tempat yang dah ada banyak durian sampai orang kata durian tu semakin murah. Jadi semua orang nak cari ruang dan peluang untuk menikmati rasa durian yang segar, yang manis, yang pasti dari kampung ke kampung. Gitu. Jadi itulah dia. Berhati-hati ketika memandu, pastikan memandu dengan selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi dituju. Itu yang paling penting. Dan juga pada rakan-rakan yang pagi hari ini nakkan apa nama ni, mengucapkan selamat pagi ya. Boleh menelpon 0322823567. Sarapan apa agaknya pagi ni? Mungkin ada aktiviti ataupun ada program di kampung masing-masing. Ngamuhlah telefon pada momok, pada amai-amai mano popok yang apa nama ni de kampung tu, telefonlah. Mungkin kita nak ada perkongsian yang penting de kampung, aktiviti dan sebagainya. Jadi orang kata sebagai inspirasi kepada rakan-rakan kita ada pendalaman de pekan-pekan ada hulu, baginya nak bagi bersemangat lagi sebenarnya. Itu yang penting. Berkelip-kelip talian ini, siapalah agaknya di talian, kita cuba ya. Macam memang suka ambil panggilan pagi-pagi hari ini. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa di talian?
1: Bro.
0: Bro apa? Bro, janganlah bro je. Kalau dahsyatlah bro, saya rasa macam ganas je pagi hari ini.
1: Bro.
0: Yo bro. Bro dari mana bro?
1: dari Temeloh.
0: Dari Temeloh. Temeloh, Pahang. Radio tu buat kecil sikit. Rasa kita macam dekat gua. Yeah. Gua 1, 2, 3. Okay ya.
1: Makan durian.
0: Bro ni lain macam bro makan durian pagi-pagi.
1: Pagi-pagi makan durian.
0: Pagi-pagi makan durian dia. Makan durian sesaja tu ke atau buat bubur ke?
1: Makan durian sajalah. Dia gugur pagi tadi.
0: Yang belakang bunyi hah aja lain macam dia gelak tu. Okey, jadi kita buat ucapan pagi ni untuk siapa agaknya?
1: JJ, apa khabar?
0: Sihat. Inilah kan kita bro di Temeloh tu. Alamak, banyak kedurian yang gugur tu.
1: Tak boleh. Tak termakan.
0: Tengok post dekat gambar kan main sampai duduk tepi jalan.
1: Yalah, dia dulu RM3, RM4, sekarang 50 sen sebiji.
0: Oh ya ke?
1: Ya.
0: Itu memang terlebih, orang memang banyak sangat lah tu. Tengok dia punya hu.
1: Di kampung Paya Pian ni. Sepanjang-panjang Pian ni. Sampai ujung semua durian belaka.
0: Oh dahsyat.
1: Ni jahut ni.
0: Tahu bro tu. Bila cakap je dia gelak pun dia tahu dah.
1: Ada peluang, ada ruang, datanglah ke Pahang ni.
0: Itulah memang peluang tu tengah cari-cari lah. Itulah, itu macam mana kita boleh Sabtu apa dah kerja juga. Sabtu apa ada program lagi. Itulah saya ni yang paling yang macam sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, seronok juga cakap orang-orang Temeloh, orang Jahut ni. Jadi kita buat ucapan pagi dalam versi bahasa Jahut. Selamat natural pada rakan-rakan pendengar yang lain. Silakan.
1: Okey, selamat natural. Makan durian. Kawan-kawan datanglah ke Pahang ni.
0: Nampak ada jemputan.
1: Ketemu lo Pahang ni.
0: Nanti jemput kan ramai pula datang je noh.
1: Apa tak ada hal. Saya ingat ramai lagi bagus. Tak habis durian.
0: Cepat habis. Cepat habis ya.
1: Pokok dia tu saya ingat dalam 200-300 biji lah.
0: Itulah dia takut. Kalau terlebih itulah juga ya masalahnya. Faham.
1: Sekarang saya buat tempoyak ni dekat 1, 2 plastik, 3 plastik dah.
0: Amboi. Okey, saya cop 1, 2 je. Satu dua plastik ya.
1: Boleh. Datanglah ambil tempoyak ke, ambil buah.
0: Okey. Terima kasih di atas jemputan. Okey. Itu je selamat pagi kepada kawan-kawan. Hanya
1: selamat pagi.
0: Makan durian.
1: Makan durian.
0: Oh, kau mai geram pula kita dengar. Okey, bye-bye. Terima kasih.
1: Okey,
0: itu dia bro dari Pertama Loh, Kampung Pian. Oh, dia jasyak ni. Bro ni semakin hari semakin lain daripada hal lain. Semangat yang itu yang kita mahu. Okey, sekali lagi untuk yang menelpon 0322-823-567. Apa pun terus bersama kami, Asyik FM Moi No Moi, lain daripada hal lain. Selamat natural, bro.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ya, selia datanglah Kuala Lumpur. Mana yang baru saja melangkah ke Kuala Lumpur ni kan, cuma kasih kan sambil-sambil menikmati pemandangan bangunan yang mencakar langit dengan manusia yang pelbagai di Kuala Lumpur, itulah dia. Kadang-kadang kita di kampung nak buka minda, buka mata, nak belajar sesuatu kan, teman-teman anak kita tahulah macam mana dia semua ni kan, kena lah macam saling membantu tau, nak keadaan dan suasana buka minda lah sikit sekali tu. Oh, you ada telefon. Lagi kita pun ambil panggilan kita yang seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi Kak DJ. Selamat Som.
0: Selamat Som.
1: Mondok dari Bukit Rok.
0: Oh, cepat betul mondok. Macam mana? Dah apa on lagi tak kita punya gogo tu?
1: Masih on lagi. Saya tak ada dekat sana, tapi dengar daripada rumah lah.
0: Ui, dahsyat.
1: Keadaan aman, okey.
0: Oh ya, aman, okey. Itu yang kita nak tu. Jadi pergi tepi jalan tadi okey, semua okey, line clear.
1: Semua okey, line clear. Keadaan terkawal.
0: Itu yang dia kalau dalam erti kata, kalau nak gugur pun sama pagi, mesti dalam keadaan steady kan, semua enjoy. Itu yang bagus tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Mood apa cerita kita? Tadi kita dah berkenan dengan Gogo, masih lagi bersiaran pula, berbunyi di sebelah ya.
1: Kalau di tadi kampung Pian tadi, diorang durian kan? Di Bukit Rok sekarang ni kita manggis.
0: Manggis? Di berlawanan pula, iaitu durian, ini pula manggis.
1: Durian tak apa jadilah Kak DJ.
0: Oh ya ke?
1: Kita banyak manggis lah sini. Jadi saya kena pergi kampung Pian lah makan durian.
0: Betul.
1: Saya buat manggis lah.
0: Betul lah. Dia macam dia sistem pertukaran tau. Okey, aku bagi kan.
1: Sistem mata. Sistem mata, betul lah.
0: Bagus lah.
1: Satu biji manggis saya dapat 3 durian. Satu manggis saya dapat 3 durian.
0: Oh, amboi. Lain macam dia punya. Satu biji manggis tu, saya ingatkan satu guni manggis dapatlah satu guni durian. Rupanya satu biji. Okey lah. Itu tu.
1: Ya, betul. Apa ni? Sebab durian terlalu banyak, manggis limited sekarang.
0: Oh, dia pandai ya tahu. Ini orang niaga ni lain macam ya.
1: Betul.
0: Jadi manggis tu buat jualan ke atau apa? Atau makanan?
1: Kita makan je lah. Tapi kalau ada orang singgah-singgah tu, kita bagilah.
0: Ya, alhamdulillah rezeki kan.
1: Kita berkongsi rezeki lah.
0: Betul-betul berkongsi rezeki. Bagus lah. Kan saya kata. Okey, ucapan pagi. Kalau
1: kita nak makan untuk family pun rasa tak boleh habis lah kalau musim banyak sangat.
0: Betul lah juga.
1: Jadi kita boleh berbagi
0: rezeki, berkongsi rezeki. Semoga lepas ni murah rezekinya.
1: Lepas ni murni pun tengok nak call juga tu, tanya nombor dah tadi. Dia tak sabar tu, saya tak boleh lama lah kan.
0: Okay.
1: Bagi peluang.
0: Bagi ucapan selamat pagi.
1: Okay, ucapan selamat song, selamat pagi. Saya cuma nak mention satu benda je lah hari ni. Kita jumpa di kampung Patih pukul 3 petang nanti.
0: Amboi. Ini gogo yang second round ke?
1: Tak. Kita punya mesyuarat. Jangan lupa lah.
0: Nasib baik mesyuarat.
1: Itu je lah.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, bye. Okey, itu dia. Mundukkan main lagi ya. Semangat, itu yang kita nak sebenarnya. Jangan lupa mesyuarat dia. Tadi Mundok dah beritahu mesyuarat. Pakai baju semat-semat. Merangkap bila ada peluang-peluang, bila nak pergi ke mesyuarat tu, dah panggil apa ni orang yang sepatutnya pergilah. Come on lah. Hello, come on. Semua dah ready ya. Sana dah mandi, dah wangi, pakai minyak wangi, pergi mesyuarat. Bila datang, itu yang penting. Bila

0: macam buat pasal mesyuarat bukan apa kan. Kalau mesyuaratnya pastikan semua orang kampung terlibat lah. Panggil sama-sama. Yang mana mungkin dia duduk yang daerah ni sama dengan kanak. Panggil lah. Janganlah sorok-sorok. Come on lah. Makcik geram ni. Dah tak panggil lah makcik mesyuarat. Makcik rasa macam eh. Ada mesyuarat tingkat bawah-bawah ni cik makcik marah. Cuba mesyuarat nak bagi. Contoh jangan marah. Kita gurau-gurau tak baik ya. Tak baik kita nak gurau. Ada lagi. Kita panggil lah. Saya memang suka. Makcik memang suka lah ambil pemanggil. Yang mana pagi-pagi hari ni rajin nak menelpon. Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Kak Laili.
0: Ya Allah, waalaikumsalam. Mana pula celahnya periuk belanga aku nak cari ni. apa khabar weh? So, lama lah tak dengar berita, cerita. Gosip kita macam mana masa tu, macam dulu ke?
1: Okay. Kita tetap macam dulu juga. macam dulu tapi badannya dah berubah, semakin naik.
0: macam hati senang nampak ni.
1: Alhamdulillah. Dia kata semakin pandai masak ni, alhamdulillah lah.
0: Elok lah kan. Okay. Ada yang tanya tau, siapa tu?
1: Di sini jari jemari.
0: Jari jemari. Bukan Sally ya, bukan Sally tau.
1: Bukan.
0: Okey, apa cerita? Macam ni kan dah lama jari jemari tidak kudara. Masak masih maintain lagi ke? Ada menu baru tak?
1: Menu baru kata memang banyak juga lah kan. Kita belajar daripada mak kan. Yang kita ambil resipi daripada mak. Jadi kita masak lah sendiri kan.
0: Alhamdulillah. Restoran masih on lagi ya?
1: Restoran dah tutup. Lama dah COVID.
0: Oh ya ke? Itu sekarang masak sendiri?
1: Masak sendiri, makan kat rumah, makan sendiri je lah.
0: Kau macam-macam lah kan, dalam makan sendiri tiba-tiba makin menaik ni, aku marah ni. Dulu selim-selim je. Tapi alhamdulillah, janji sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jemari, okey. Buat ucapan pagi sikit. Tapi sebelum tu, tengok bola tak?
1: Mestilah, tak tengok, bukan lelaki namanya.
0: Hello. Kau ingat, ha? Lelaki ada yang... marah. Okay. Jangan marah, kita gurau-gurau.
1: Apa
0: ucapan untuk siapa?
1: Ucapan kepada semua petang-petang setiap asyik yang dah lama. Kata lagi tak bersembang kan. Kepada semua, semoga setiap lah semuanya. Orang kata sihat. Terus gara-gara itu asyik. Yang mana pencuka ke Brazil tu, terus ke Brazil.
0: Lebih kan. Nasib baik aku tak suruh kau cakap Brazil tau. Jenuh. Okey, terima kasih Jemari. Semoga terus sehat-sehat dan sukses sentiasa ya.
1: Okay,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia Jemari. Dah lama kita tak dengar dia. Okey, terima kasih Jemari. Kita terus menerusi ruangan Gaju Asyik untuk pagi hari. Terima kasih kepada rakan-rakan yang melaporkan keadaan bro tadi. Bukan main bro. Dia kata durian melambak-lambak di Kampung Pian. Katanya sepanjang Kampung Pian, alhamdulillah rezeki. Ya. Dan juga pada rakan kita yang di Banun katanya cuaca agak mendung. Ya. Abang Jambang katanya cuaca okey. Tajul, selamat pagi juga Tajul kepada anda. Mazlina, Ika, akak macam muka Haslinda. Haslinda. Ya ke? Okey, tak apalah, akak terima dengan seadanya. Apa pun terus bersama Asyik FM Moinomoy, lain daripada hal lain. Jom kita bawa cinta kita, tapi jangan buang ke laut ya. Kita simpan. Kita pergi laut, kita simpan, kita buat healing. Alam macam ni pun mengaruh. Moinomoy, lain daripada hal lain.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Ashik FM.

0: Chic FM.
1: Bande de chatinho, traz de meu.
2: Hello, selamat pagi. Siapa talian? Oi. Siapakah itu? Alamak, terus dipadam. Baru aja kita nak beramah mesra kan. Terkejut dengan suara makcik tadi kan. Ha, sampai apa nama ni, sampai dia pun tak boleh nak kata-kata. Tak apa, terus mendial 0322823567 untuk kita beri ucapan, untuk kita beri tahu apa yang tadi kita dah bagi tahu bro yang dah beri temeluh tu Kampung Pian. Dia beri tahu pasal durian sepanjang Kampung Pian tu yang bau sepanjang jalan. Kita ada apa nama munduk cakap berkenaan dengan apa nama ni, dia punya manggisnya. Jadi apa lagi yang tempat lain? Come on lah kan. Kita pagi hari ni orang kata nak bagi vibe tu, bagi macam gembira sikit, bagi ceria pagi hari ni. Apa agaknya cerita-cerita yang boleh kita kongsi bersama dengan rakan pendengar. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam Saran, DJ Bertugas.
2: Selamat pagi, siapa itu? Gedi.
3: Saya Balki dari Taman Nilam, Sungai Terat, Tanjung Harap.
2: Pertama
3: kali telefon.
2: Ya Allah, terima kasihlah pertama kali. Yeay, terima kasih. Alhamdulillah, Tanjung Karang. Apa cerita orang Tanjung Karang?
3: Tanjung Karang, hari ni pagi cuaca mendung, macam nak hujan lebat. Lepas tu kat Tanjung Karang musim durian, murah, cangking. Kilo baru
2: RM9.90. Haa, lemah RM9.90.
3: Lama-lama durian. Kalau kita minta durian, memang sekarang tengah musim durian. So, tak payah nak pergi Jawa, tak payah pergi Pahal, tak payah pergi Johor, nak
2: pergi buah. Pergi Tanjung Karang, ya?
3: Tanjung Karang je. Rumah Tanjung Karang lebih kurang dalam 7 km je.
2: Haa, itu yang mana?
3: Kita jemput lah datang Tanjung Karang. Musim durian, lama-lama.
2: Oh, tu dia. Siapa yang ada kebun-kebun yang berdekatan tu ke?
3: Kebun tak ada. Tapi memang peniaga lah. Tuan jual
2: peniaga? Oh, memang murah betul lah tu.
3: Kita sekarang kalau Gigi berminat, datanglah jemput datang kampung Tanjung Karang. Sawah padi, jenapan pagi negeri Selangor.
2: Oh, dahsyat juga.
3: Atas apa kalau nak datang PM lah, jemput lah.
2: InsyaAllah, terima kasih atas jemputan. Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. So sekarang pergi jemputan ni.
2: Ada kerja?
3: Jemputannya semalam. Dia tak sempat nak datang tengah hari ni. Majlis dia semalam.
2: Baik.
3: Kami nak pergi.
2: Okey, silakan ucapan pagi. Ceria kau main ni.
3: Okey, selamat pagi kepada semua pendengar setia Asik FM. Salam perkenalan. Jemput datang ke Tanjung Karang, Jelapan Padi, Negeri Selangor.
2: Yeah, itu dia. Terima kasih. Sihat-sihat selalu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Apa nama ni, berhajat juga. Sampailah hajatnya untuk menelpon Kak Balkis ya, daripada Tanjung Karang. Terima kasih orang Tanjung Karang. Jom kita sambung balik go-go ya. Apa nama ni, Moni, Mondo, apa lagi? Kata kita kalau dikata up sampai pukul 10 kelak dia tutup, kita up lagi sampai pukul 12 tengah hari. Pasalnya menerusi ruangan Gah Jua Aisyik, Moi, lain daripada hak lain, Moh joget kita bersama dengan BLB Band. Apa lagi? Kaki goyang. Itu dia.

Okay, kalau tadi kita, orang kata kita joget-joget ya. Jadi rakan-rakan yang ber-TikTok, terima kasih kerana teman berteman. Dan nombor lain, dua headline.

0: Eh, awak cantiknya tempat ni. Rasanya macam pernah kita pergi kan tempat ni?
1: Wah, seronoknya datang sini. Awak suka tak?
0: Mestilah saya suka. Tempat ni dah lama saya tak pergi tau.
1: Demi cinta kita yang semakin mekar bak bunga ni, saya akan lakarkan nama kita. Dua kali kita datang sini, boleh?
0: Boleh, saya suka sangat tu.
2: Amboi. Buat apa tu? Saya sekuriti kat sini. Amboi, korang berdua ni conteng-conteng ya. Nak abadi apa? Cinta? Ni cinta apa ni?
0: Kami ni cinta.
1: Ini sekuriti ke sekuriko ni? Cekak pinggang ni kenapa ni? Biasalah, kami ni remaja. Jiwa remaja mengabadikan cinta kami dekat sini sebagai tanda kasih sayang kami. Abang apa tahu? Abang dah old school.
0: Betul.
1: Huh, tengok. Kan Joyong
2: pandai bercakap ya. Ni nak abadi cinta tempat lain. Ni atas meja ni kita nama I love you alah apa ni alah.
1: Abang, ini dikatakan cinta remaja, cinta monyet. Abang mana tahu?
2: Ini bukan cinta monyet, ini nama cinta kera namanya.
1: Ha? Tahu. Abang Misai, abang pernah pakai slipper dekat telinga tak? Ingat bang, cinta monyet bukan bercinta dengan monyet. Eh, macam kita lah. Kita suka conteng-conteng. Lari.
2: Ajar pula ni.
3: Dunia ini kita yang punya. Jika bercinta, dah tak ingat dunia. Tak sedar yang kita buat itu telah melanggar undang-undang. Perlakuan melambangkan peribadi. Ingat, ini pesanan daripada kami Asyik FM kerana kami prihatin.

0: saudara bertukar pendapat, apa nama ni, beri pendapat itu biasalah. Kalau macam orang kata, kalau kita bermusyarat, ada yang macam kau tak suka, aku tak suka, itu biasa. Itu buat punya percambahan minda dan akan merubahkan sesuatu benda yang tidak mungkin kita usahakan akan menjadi apabila kita bersatu. Ah, gitu kata-kata hebat tak hebat ya. Pemanggil kita seronoknya. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa?
1: Ini Mak Nor daripada Pekan.
0: Mak Nor daripada Pekan? Oh, jauh Pekan, faham.
1: Ya. Yeah.
0: Pekan belah mana tu?
1: Pekan belah mana?
0: Dekat kampung apa? Ke taman perumahan mana tu namanya?
1: Saya... Pekan, area Pekan kat lah, dekat ni, Bandar Pekan lah.
0: Bandar Pekan, baik. Saya lalu pula, selalu lalu kat sana dulu. Lalu buat jalan-jalan sampai ke Rompin.
1: Lalu dari kampung saya lah.
0: Oh, itu pasal.
1: Kampung saya dekat sana, sekarang dekat Bandar Pekan. Kampung saya dekat Nenasi.
0: Oh, dekat Nenasi, faham. Okey, jadi orang Pekan kita macam mana? Apa cerita orang Pekan?
1: Orang Pekan ni... kalau sampai buah durian, orang kata buah durian ni tak apa, terus sampaikan dia dalam kampung lah
0: banyak
1: kan.
0: Oh, banyak. Itu orang cari durian kampung. Tapi banyak jugalah.
1: Ada juga. Tapi harga dia tu, macam saya dengar kata tak, dia sampai RM2 setelah di sini. Itu hari saya beli pun lebih kurang RM10 ke sekilo juga diorang jual lah.
0: Oh, sama juga ni, 10 kan? Sekilo 10 ya. Dia ada tengok tempat juga kadang tu. Kalau macam walaupun banyak durian, tapi situ tak mungkin tak ramai apa ni saingan orang berniaga kot.
1: Lagi pun kebun ada buah, tapi kebun kurang. Dia apa? Buah kurang.
0: Baik. Ya, itulah musim durian ni macam-macam. Apa nama selain buah durian, apa lagi yang ni ada yang menarik di Pekan tu?
1: Ada sikit buah-buah lain lah, macam buah manggis ke, itu buah-buah bermusim. Kalau buah yang tak bermusim macam sini, kan dekat pantai kan, kadang-kadang tanam ni kelapa.
0: Itu memang sentiasa lah kan, jadinya. Okey, apa nama ni, ucapan pagi untuk siapa agaknya?
1: Saya nak ucapan pagi semua pendengar-pendengar ACFM.
0: Yeah.
1: Tidak kira di mana mereka berada lah. Dengan ucapan selamat apa ni, selamat hari siang, selamat pagi.
0: sama lah, siang tu pagi okey lah, boleh. Jadi sampai dia punya maksud tu. Okey, terima kasih, assalamualaikum. Tu dia kan. Malu bukan itu lah. Comel lah. Jadi apa pun cuma kasih lah, kerana pagi-pagi hari sudi teman-teman mocik kat sini menalifon untuk apa ni, mengucapkan apa nama ni, ada info yang diberikan berkenaan dengan ada musim apa di tempat rakan-rakan pendengar. Cuma kasih yang tidak terhingga. Itulah bagus kan, kita kadang-kadang tu kita tak dapatkan info-info, bukan saja berkenaan dengan buah-buahan ya, dengan cuaca, dengan mungkin ada aktiviti lain yang berlaku pada Tok Bantin, ahli jawatan kuasa ya, kampung si PA ya. Katanya PA bawa baju sampai 2-3 helai. Nak buat apa tu PA, banyak-banyak sangat baju. Kata yang si Husin pula tu kan, kabarnya nak apa namanya, dia nak menoreh getah dalam hujan. Kenapa pula? contoh janganlah marah, bagi contoh je pun. Jadi musim-musim buah-buahan ikan, bukan saja durian kan, musim manggis, mungkin apa lagi selain orang kata durian, apa lagi agaknya musim yang ada sekarang? Bukan musim untuk anak-anak kucing ke? Jangan macam-macam. Yang penting kita sayang, itu yang paling penting ya. Jadi kita sayang pada rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar, khususnya pendengar Asyik FM. Moina Moy, lain daripada lain bersama Ali Enggar. Aku sayang padamu.

Itu dia BTS bersama Halsey dengan Boy With Love. Lagu yang cukup populer tahun 1996 gitu kan. Baiklah, 2019, 96 tu mochi. Dah pukul 10.18 pagi. Terima kasih pada rakan-rakan yang terus mendengarkan Nash FM lain daripada lain ya. Dan sikit perkongsian berkenaan apa yang berlaku. Kadang-kadang kita hidup ni kan nahu benda-benda semasa, berita-berita semasa, apa yang terkini, apa yang dah naik, ada yang turun, apa yang tu dia. Itu di antaranya projek transit aliran ringan 3, iaitu LRT, mana yang akan datang ke Kuala Lumpur bercuti dan sebagainya, dan LRT ya, di mana laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian real bandar dan mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ha, gitu. Jadi mana-mana rakan-rakan, adik-adik lain dari kampung, segala macam, kakak-kakak yang bekerja di Kuala Lumpur, bawa adik-adik, bawalah mok kita, bawa keluarga kita untuk naik MRT, LRT ke dan sebagainya, nak pergi ke satu tempat, ke satu tempat destinasi, nak merasa orang kata jalan di sekitar Kuala Lumpur. Ha, gitu tadi macam lagu Kuala Lumpur. Ha, kadang-kadang kita nak bagi adik-adik kita ya, minda terbuka tengok apa yang terjadi di Kuala Lumpur. Katanya gah, mak mah dah nahum pak, nah di Kuala Lumpur selalunya kita tengok di TV kan. Ada juga, bukan apa, ini pengalaman pada rakan-rakan. Adalah kita adik punya ipar ya, ipar kan. Ha, jadi dia katanya, dia kata baru pertama kali menjejak di Bukit Bintang, dia punya perasaan ni wow. Selalunya tengok di dalam TikTok, di dalam dalam TV, apa, dengarkan di radio, tapi bila dia melangkah di Bukit Bintang, dia tengok wow. Eh, betul, reality, bukan main-main ya, bukan main-main ya. Ha ya, and let's sama-sama ya, di mana kalau kita dah tahu berkenaan dengan LRT yang dah akan dah memulakan operasinya, jadi pergi rasai nak laluan ke Shah Alam LRT 3, lain daripada yang lain. Dia memperbagaikan teknologi hijau, nak rasa gitu. Ha, waalaikumsalam Norju, terima kasih kena hadir dari Sri Taman Sri Lembayung, Lembayung Section 25 Shah Alam. Apa khabar orang Shah Alam? Terima kasih orang Shah Alam ya. Ha, kita promo, mana tahu kita nak pergi Shah Alam nanti. Gitu ya. Jadi itulah, nikmati kadang-kadang kalau kita berjalan ni, bukan hanya kita nak bercuti. Kalau kita ada di kampung, kita nak bercuti di bandar, nak tengok pembangunan yang terkini dan sebagainya. Kadang-kadang orang di bandar, dia nak healing-healing, dia akan pergi tempat-tempat yang banyak kehijauan, banyak orang kata pantai yang menarik, putih, pasir putih, yang pasir putih tepi pantai kan. Kalau kehijauan, kulihat hijau. Ha, gitu kan. Kelainan, setiap orang berlainan healing. Setiap kita nak healing apa? Ha, moy-moy lain daripada hak lain. Bersama dengan Riak untuk Mu Ayu. Siapakah si Ayu? Siapakah yang cantik itu? Yang kacak-kacak, sabar ya. Moy-moy lain daripada hak lain.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Hanya di

Oh, baru pulang jam ini. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah anak jantan?

Itu dia dengar daripada Hitam Jemul ya. Abang Hitam sihat-sihat belaka ya. Alhamdulillah ha, Abang Hitam semakin sihat, semakin ceria. Itu yang kita harapkan kepada Abang Hitam. Terus orang kata menyinari dunia industri muzik kita, masyarakat orang kita ha, itu yang kita mahukan. Bella sikit perkongsian sambil-sambil kita duduk bersarapan ya kan. Pasti ada yang minum teh, ada minum ayah teh susu ha, ada yang minum kopi. Oh ya, langsung lah ya, teh susu hoi dah. Okay. Dan ada juga mana yang kita pun nak, orang kata nak pagi-pagi anda bersarapan dan bihun goreng, ada yang makan roti canai satu. Oh, tiba-tiba lapar canai ni. Nak juga ya. Get-get lah. Kalau buah semai tu orang kata get-get lah. Panilah kalau buah semai. Tapi kita nak jat sahut semua payah. Nanti takut dia bunyi yang lain. Teh susu bor. Betul, teh susu bor memang lemak. Tapi Mochi tak minum lah teh susu macam mana. Tak boleh. Jangan marah. Tapi okey, kalau mana yang apa nak bagi Mochi kan, dia minumlah juga. Okey. Baiklah, sikit perkongsian berkenaan dengan berita-berita semasa ni, kena baca, kena apa yang berlaku, nak kena tahu juga. Bahaya kalau pandai-pandai nak mencuri kabel, terutama orang betina ya. Ini nak khabar. Mencuri kabel orang betina. Wah, bahasa Pah Pales. Ini berkenaan dengan surang betina yang melecur 70% lepas dipercayai curi. Cuba untuk mencuri kabel. Berlaku di Sungai Petani, di mana nyawanya 70% terkena renjatan elektrik masa dicuba untuk mencuri kabel di pencawang Tenaga Nasional Berhad di Taman Ria Jaya. Dalam masa kejadian tu, yang identiti masih belum dikenal pasti, Pak kenal langsung cedera parah akibat melecur dan dikejar ke hospital untuk menerima rawatan. Dan juga siasatan oleh polis mendapati ketika ianya berlaku, wanita terbabit dipercayai cuba untuk mencuri kabel di bilik pencawang berkenaan. Kan macam-macam. Janganlah macam tu. Kan? Tak boleh. Jangan jadi superheroin. Takut. Kabel apa yang diambil tu? Kabel dekat apa ni, dalam bilik pencawang TNB lah. Busa pula tu. Takut. Jangan ya. Jangan. Tetes susu bed lah. Bed lah ya. Kenapa pula? Jangan. Bahaya macam tu. Jangan ambil benda risiko-risiko yang korang nak cepat kaya, nak cepat. Tangan tak boleh ya, kita fikir banyak kali. Okey, baiklah, apa pun terus bersama Rusi Ruangan Gaju Asyik. Yang berita-berita semasa kita kongsikan bersama, apa cuma kasih kepada rakan-rakan yang ada berita-berita terkini, boleh juga menelpon 0322-8236-7. Anda kata tadi berlakunya kemalangan di depan jalan kampung Sungai Buloh ke, dekat kampung apa ni, Bukit Lanjan ke, Damansara Perdana ke, apa nama ni, di kampung Kuang ke, beritahulah apa yang berlaku ya. Tiba-tiba ada apa ni, unta melintas pula, lembu melintas ya, sambil-sambil dibuat gogok kat situ. Beritahu sebagai informasi ya. Gurau. Contoh ya. Terus bersama Asyik FM, moi no moi, lain daripada hal lain.

Yana Aisyah dengan Manana Mehwat memberikan kita tahu masa ni pukul 10.47 minit pagi. Dan saudara, kalau anda lihat di kaca TV sekarang berlangsungnya perlawanan dunia bola sepak 2026 ya. Apa nama ni, Algeria menentang Austria dengan satu sama ya. Satu sama, dahsyat ya. Sekarang tengah berlangsung di kaca TV siaran langsung sempena Piala Dunia Algeria menentang Austria, iaitu satu sama. Oh, kemain lagi ya. Oh ya ke, terima kasihlah Abang Yamang. Kita apa ni, belajar kita bahasa Jahaya. Mei khabar. Alright, mei khabar. Okay. Thank you lah Abang Yamang ni. Jadi itu dia di antara yang anda boleh, kalau sekarang di kaca TV ya, yang mana peminat-peminat bola masihkah yang berada di depan TV, yang penyokong-penyokong apa nama ni, Algeria ataupun Austria, itu dia sedang berlangsungnya sekarang. Apapun, kalau ikutkan daripada jadual perlawanan daripada pukul 5 pagi tadi, Panama menentang England, dan tepat bagi dalam masa yang sama iaitu Croatia melawan menentang Ghana, di mana 7.30 minit pagi tadi Colombia melawan Portugal, ada juga Congo melawan Uzbekistan, dan sekarang Algeria melawan Austria, termasuk dengan Jordan menentang Argentina. Wah mana satu ni? Nampak kan, main bola ni. Mesti memang tak minat, tapi bukan tak minat lah. Adalah minat lah juga kan. Sampai jatuh hati, jatuh cinta. Ada dah juga. Okey. Balas Zara tepat pukul 10 pagi. 10 pula. Tepat pukul 11 pagi. Kita akan beri lawan untuk berita dalam Jakun akan kodara. Muhaji akan baca. Kita akan berjumpa selepas berita nanti. Untuk meneruskan ruangan Gaju Asyik. Jangan ke mana. Terus bersama menerusi ruangan Gaju Asyik untuk pagi ni. Untuk pagi yang cukup indah. Cukup yang nyaman. Tenangkan hati. Tenangkan pikiran. Di hujung minggu. Moi-moi lain daripada lain. Jom kita cari Salihah. Hari ini Zalia memakai baju biru berseluar Yankee. Manis ayu. Berbunga di sebelah kiri telinga. Oh gitu. Zaliha, I love you. I find you. Okay.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Jakun ini disampaikan oleh Laila Ping. Modul pendidikan kecergasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berwayan inisiatif itu dilaksana untuk mengukuhkan akses pada teknologi berkenaan secara inklusif. Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan pada kawasan luar bandar dan pendalaman supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memberi nahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari hingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut untuk memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial termasuk melibatkan hantaran berita palsu, agama, kaum dan institusi diraja. RTM komited untuk terus kekal relevan dalam lanskap media hak semakin berubah menerusi pendekatan baharu, pemerkasaan bakat dan peningkatan kemahiran warga kerjanya. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berwayan keutamaan RTM bukan sekadar menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sebaliknya menumpukan pada kandungan hak berimpak pada rakyat, penyokong dan juga pertumbuhan industri media dan juga memperkukuhkan kedudukan antarabangsa menerusi RTM World sebagai penyiar awam hak terkini. Malaysia melakar sejarah, muncul negara pertama di dunia menubuhkan tribunal anti-buli sebagai mekanisme khusus dan efektif untuk menangani isu buli secara menyeluruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berwayan, penubuhan tribunal itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Madani dalam memastikan amalan buli tidak berkembang menjadi budaya dalam masyarakat. Isu etnik Rohingya di negara Ika ditangani menerusi pendekatan menyeluruh dan bersepadu. Tumpuan diberikan pada aspek perkukuhan dan kawalan sempadan dan penguasaan serta kerjasama antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin, pendekatan itu dilaksanakan secara projektif dan juga berasaskan data serta perlu dilihat dalam konteks keselamatan negara secara keseluruhan. Untuk memastikan keselamatan negara agar terus terpelihara.

untuk memastikan kepelbagaian pasaran dia buoyant. Kementerian juga harus terus bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan industri bagi menangani cabaran operasi dan tekanan kos. Kempen beli barangan Malaysia masihkah dijenamakan semula sebagai Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia. Ia kukuh untuk memperkukuhkan jenama produk dan perkhidmatan tempatan. Di samping memupuk semangat patriotisme ekonomi dalam kalangan rakyat, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali Buayan, transformasi itu bukan kadar melibatkan perubahan nama atau logo. Sebaliknya, merangkumi anjakan pada objektif, strategi teras gerakan untuk menggalakkan rakyat mengutamakan produk tempatan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Pameran fotografi terhubung di Museum Telekom berjaya mengetengahkan peranan media alternatif sebagai medium berkesan dalam meningkatkan kesedaran rakyat dan juga masyarakat. Di samping menyemai nilai kemanusiaan, menerusi paparan visual menyentuh pelbagai realiti kehidupan. Menurut pengarah Yayasan Telekom Malaysia, Ainul Syarina Sarboyan, pameran itu menjadi medium pendidikan di luar bilik darjah selari dengan teras utama yayasan iaitu pendidikan, komuniti, pembangunan negara serta seni, warisan dan juga kebudayaan. Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, Colombia terikat tanpa jaringan dengan Portugal dalam aksi terakhir kumpulan K di Myanmar. Keputusan itu dah mencukupi untuk Colombia melangkah ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan. Portugal terpaksa berpuas hati menjadi naib juara kumpulan dengan mengumpul 5 bata 2 mata di belakang Colombia. Sementara itu, Republik Demokratik Kongo mencipta sejarah apabila buat kali pertama mara ke pusingan ke-32 terbaik selepas menundukkan Uzbekistan 3-1 sekaligus menempah pertemuan menarik dengan England yang merupakan kemenangan sulung Kongo pada edisi Piala Dunia untuk kali ika. Dengan itu, sekian berita jakun dari Aisyah FM. Berita disunting oleh Zuriati Tunggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Yel, Yel, Yel kembali. Cakap yang moy-moy lain daripada lain pukul 11.15. Minit pagi. Cepat masa berlalu. Okey, Mok. Semua dah siap, ya? Macam mana pemakan kita untuk tengah hari kelak? Nak menyediakan penamun yang mana yang tak bangun lagi tu? Bagi dia gasak makan tengah hari terus. Ha. Tapi lepas pukul 12, jangan beri dia makan sekarang, ya? Sebab dia mengelambat. Paling kalau dia nak, orang kata nak bagi perut tu apa nama ni, nak diisi macam manja-manja gitu, minum air oh ya. Baiklah, saya akan juga perkongsian dengan apa yang berlaku. Kita akan nahu sebagai suri rumah tangga. Kita nahu berbelanja di rumah, ya. Berbelanja rumah, barang-barang sayur segala, ikan, ayam segala macam. Sekarang kita nahu di mana kenaikan harga barangan, kos pengangkutan yang hak berubah serta empat menentu ekonomi dunia menyebabkan semakin ramai rakyat mula beri perhatian terhadap cara mok-mok kita berbelanja, cara menguruskan keperluan harian. Dengar tu, bukan mudah, ya. Kadang-kadang kita nak dapat duit dengan penama ni, si Ali bagi pun berapa ringgit aja. Ada RM10 dapat makan apa pun, Pak Naho. Cukup beli tolor, ya. Jadi kita nahu daripada krisis berkalan global, bukanlah orang kata bohong lagi isu hak beri pesan kesan kepada pasaran antarabangsa atau urusan perdagangan dunia semata-mata. Apabila ia berlarutan mengganggu bekalan penamoni pemakanan dan sebagainya, kesan boleh dirasai secara langsung oleh rakyat menerusi peningkatan harga barangan, kos pengangkutan, bekalan ubat-ubatan dan juga kepelbagaian keperluan asas hak lain. Dan juga itu kita nahus ramai mak kita, suri rumah tangga dan sebagainya, mengambil langkah berjaga-jaga dengan menguruskan perbelanjaan secara lebih berhemah selain mengelakkan pembaziran dalam kehidupan seharian. Jadi berjimat cermatlah, ya, kepada orang kata setiap penama kewangan yang kita keluarkan. Orang yang bekerja pun kita faham, yang bawa lori, yang bawa barangan, kita nak salahkan siapa, semuanya memainkan peranan masing-masing dengan harga yang masing-masing. Jadi itulah, kita pun sebagai pengguna bijak, sebagai pembeli yang bijak dan sebagainya, harus bijak untuk berbelanja. Janji, Maya, janji. Janji, Mochi janji. Mochi janji tak shopping-shopping lagi. Lain macam, ya. Mochi jangan macam-macam, Mochi, ya. Kan, Asya tu. Jadi itulah yang terbaik sekarang ni. Kita jimat berjimat, ya, dalam setiap perbelanjaan. Baik baik mak kita, baik sebagai ketua ahli keluarga bapa, kan. Dan juga kepada kakak, adik, anak-anak kita yang semakin hari, oh, suka sangat berbelanja ni. Itu aduh, segala macam, nak buat macam mana. Daripada tarikan tu, godaan yang terlalu banyak. Sabar Kak Salina, sabar. Tiba-tiba sabar, ya. Jadi apa pun kita lakukan, semakin hari kita harus banyak belajar untuk jimat dalam perbelanjaan. Jom sesekali kan, kita pun feeling sikit lagu-lagu lama. Ujian Rashid, semakin hari semakin sayang.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

bernafas dalam lumpur. Terima kasih yang sentiasa menemani di ruang udara Syekh FM Moina-Moi, lain daripada lain yang dengarkan kami di stesen minyak. Terima kasih. Dan di mana kedai makan pun yang sambil-sambil layan Syekh FM, terima kasih. Walaupun orang kata tak tahu, tak faham kan lagu-lagu macam mana, tapi kelainan itu yang mahal ya. Moina-Moi, lain daripada lain. Balas darah sakit lagi untuk adik-adik kita, khususnya mak bapak yang penama ni sentiasa bawa anak kita pergi berjalan ya. Berjalan walaupun seawal umur 2 tahun, kadang-kadang kan percaya tak? Bila dah pendedahan daripada kecil kan, anak kita bodoh tu kan, telefon cukup comel. Ini jari-jari ni, bahasa jari-jari dia panai kan. Geram pula nak gigit kita. Kan? Itulah budak-budak sekarang. Tapi itulah dah hakikat. Dia jadi satu penyakit dan barah sekarang ni. Menakutkan. Ini dikongsikan bersama. Baru berumur 2 tahun dan belum lancar. Belum boleh pandai bercakap. Namun, jari-jari hak bodoh tadi yang comel-comel tu, oi, pandai dia. Di skrin telefon pintar, percaya ya. Berjam-jam setiap hari kalau mak bapak empat memantau. Dan senario hak macam itu menjadi barah, menjadi penyakit dalam setiap institusi keluarga. Apabila ada mak bapak ni, dia ngak, anak dia bising sangat, menangis, melalak, teriak, segala macam berguling. Jadi untuk menjadi suruh budak tu diam, ambil lah gadget, tablet ke segala macam, beri dia semua main sebagai pengasuh di alam maya. Oi, lain macam pula kan. Jangan macam tu, jangan ya. Ha. Jadi kesan juga kita nak kepada mak bapak ya. Kesan kita berdepan dengan ancaman generasi otak popcorn eh. Otak popcorn macam mana, boleh makan tak? Ya. Ya, itu dikabarkan. Itu dikongsikan bersama. Otak popcorn iaitu kelompok budak yang ketagih visual, laju 15 saat sehingga hilang fokus dan gagal berkomunikasi. Percayakan anak kita kalau dia akan hilang fokus. Apa yang kita cakap, dia empat dengar. Arahan kita berikan, dia pat dengar. Itulah dia. Dan juga bila dikabar oleh pakar perunding pediatrik ya, senario di klinik perubatan Masika amat membimbangkan. Berikutan semakin ramai yang anak-anak kita hilang keupayaan untuk bertentang mata masa

berkomunikasi eye to eye. Tengoklah mata ai. Jana, tengok mata makcik. Ya, ni. Jana. Kenunjun amik, tengok mata. Itu komunikasi. Kita nak akan komunikasi doa. Betul juga, ya. Dulu kalau zaman-zaman yang pak muda handphone anak kita pak pandai. Kalau kita cakap, Leman, tengok sini. Oh, dia tengok dah. Leman, dia kena marah ke? Dia tengok. Macam itulah. Jadi sekarang, apabila kita cakap berkenaan dengan penama kita panggil Leman, tengok sini, dia tengok handphone. Be careful, ya. Sekarang anak-anak sekarang lain macam. Jangan. Yang penting kita jangan, kalau boleh lah, mak-mak kita yang baru ni, yang baru aja bagi, kita disiplinkan anak kita, okey? Yang penting, kita ingat di hati, kita buat, insyaAllah. Gitu. Bersama dengan Arya Sari, tetap dia.

Okey, baiklah, apa pun selepas Sika bersama dengan rakan setugas akan mengambil alih untuk konti selepas Sika daripada pukul 12 hingga ke pukul 4 petang. InsyaAllah Vicky akan menemani rakan-rakan pendengar ya. Jadi terus bersama kami Chef Moy Namoy, lain daripada lain, bersama rakan-rakan setugas yang lain. Dengan itu, terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami. Ngemoci ya.

Jun Amir. Kita terima kasih kepada Jana, Murni, Ajat Girls dan siapa lagi yang tetes kiri? Nak cakap kan? Kak Salina, terima kasih yang mana yang yes itu ya. Ya, yang tetes screen ya, terima kasih. InsyaAllah, apa juga kita doakan agar anda juga dipermudahkan semuanya urusan apa nama di sentiasa dirahmati dan begitu juga rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa yang ditentukan. Mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi. Terus bersemangat, moy-moy lain daripada hak lain.

Eh, sedia rasa juga teras you aje. Gahdalik Semai, tepat jam 1 kudijis. Dan Hik akan sambung semula untuk asyiknya lagu Hik. Sehinggalah loylah mapukul nar idui. Sebelum Hik lalu sekejap untuk rancangan package. Ya aje geradung geradeng pada minggu ada. Dia akan kick ketik lah ya. Bermula jam nar idui ataupun 2 petang lah ya. Dia akan, pasti Hik akan ketik lah antara biar melihat secara lebih perinci temubual bersama ataupun kupasan lah berkenaan do artis Maihi ada diciptakan lagu Pai dan sebagainya. Dan Zahsyu Aje juga akan tepat jam ni idui akan hit bersama kata akan hit laluan sebenarnya untuk Gah Dialek temuan dan pastinya sehinggalah jam 4 idui cahoy lah ya. Kalau mong juga di kalangan K biar kongsikan mungkin aktiviti program ke Cerai Igah Mameru pun Mameru Perak pun mong program kan. Okay, jadi K boleh berkongsikan perincian in mungkin K boleh menggambar video ke ataupun K sendiri rakam suara K boleh jugalah je menjadi sebahagian juji melapur keadaan relok keadaan tempat je kan. Okay, aja antaranya gap perkongsian untuk rakan-rakan Hi pastinya tepat 2.30 minit dulu cahoy ngsi pula ya. Ya aje Kazana Sedia Asyik FM akan ketik lah lagu-lagu tradisi masyarakat Mahi. Dia pastinya akan kudara selama 30 minit lah ya. Okay, seperti biasa untuk buku tirai kali ada Hi layan sekejap dengan lagu Ju Artis Ciptaan Maihi. Lagu Poi juga lah ya sebelum eng siarkan lagu-lagu Ju Ngkit sendiri. Kit boleh ngeng lah ya. Gapoy tiba I hujung coy Imol coy I DJ dengan semuanya lagu sudah terlambat bagimu. Okay, dah lama terus sayang. Lagu Poi Ju nyanyi rakan Hi Adah kata Dialek Semai Asrul Tenata Sama Ru Jenaja. Okay, terus saya Raja FM. Moi, nung moi.

Ya, yeah, Luka dan Tajur, kata dialek Jakun, lebih nyanyikan ya alias sepertanya Laibun telah menghiburkan Hik ketika dunia. Kata segmen asyiknya lagu Hik ketika dia masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara. Jadi untuk rakan-rakan Hik, boleh semua permintaan lagu, tapi artis ju masyarakat mahi lah ya. Special ke, istimewa ke pada hujung minggu ada. Dia boleh ke semua sebenarnya menerusi TikTok Live Asyik FM ataupun WhatsApp Asyik FM dengan nombor 0133151600. Sambil-sambil eng pipoi kek punya permintaan lagu ada. Eng akan kongsikan murid kek ya je perkembangan semasa untuk keputusan kumpulan G ya. G sebenarnya Piala Dunia 2026 dan terapun Hik Pane serta Anik. Bu Imai dia mengesahkan slot ke pusingan 32. Malo ya aje untuk grup J mengenal perlawanan pada jam bila ya 11 ke 10 ya aje nak ya. Lebih kurang dekat aje lah. Antara pasukan Argentina menentang Jordan berkesudahan tak silap dengan aje nak 3-1 lah. Kalau hining juga perlawanan dia pastinya menjadi tumpuan juga berkesudahan dengan 6 gol lah ya. Ya aje pasukan Algeria menentang Austria. Malo pasukan ada memang bi pasal net perlawanan dia sangat-sangat lah mendebarkan sebab Nargol dia bi berjaya menghasilkan pada penghujung babak tambahan masa lah ya. Walaupun Hineng rasa ni seakan-akan Algeria dia bakal bicip namun Austria punya serangan kek terakhir sekali dia lebih cuba nasib akhirnya membawakan hasil. Malah keputusan tiga sama lah ya antara pasukan Algeria menentang Austria ada. Relok pun dipani. Dia telah pun menjadi nombor dua ni untuk grup J. Pertama ni ya aji Argentina dan kedua ni ya aji Austria lah dan ketiga Algeria dan seterusnya Jordan. Dia berada memasukkan tangga tercorok lah untuk kumpulan J ada. Aji cerita lah ya. Jadi kalau eng-neng pada pelengkap jadual untuk pusingan 32 ada. Pasukan Argentina memang sah biar akan dibakleh ataupun biburuk pasukan Cape Verde dan pastinya pasukan Austria dia akan menentang pasukan Spanyol untuk peringkat pusingan ke-32 lah ya. Aje ila. Jadi untuk bipasal net pusingan 32 dia akan bermula pada hari Isnin pergelap bermula jam 3 pergelap ya aje pasukan ju de berjaya mebi kejutan lah ya kali ada ya aje Afrika Selatan dia akan menentang tuan rumah Kanada pada 29 Jun ya aje hari Isnin bermula jam 3 pergelap lah ya aje untuk perlawanan pertama pusingan 32 dia akan bermula pada minggu Nunggar lah ya. Jadi untuk rakan-rakan Hik juga Nunggar je hendak belas sebenarnya. Okey, sebab hari dia hari Ahad lah ya. Engsi bulan ni. Pastinya untuk rakan-rakan Hik terus layan sekejap dan lagu ju nyanyian Airi dia akan ke udara kata dialek temuan mencari rezeki. Asyik FM, moi.

0: Nak berinteraksi dengan DJ Ashik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Ashik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, yeah, Opi Camaru Mawar Bekau Band lah ya. Yeah. Seperti Niat Kata Dialek Semelai lagunya. Dia bertajuk Lodge Takdir. Lagu Puai juga. Ya, jadi untuk rakan-rakan hi masih okay, boleh semua yang permintaan lagu untuk Idui ada. Pastinya menerusi ruangan TikTok Live. Komen TikTok Live ataupun kata WhatsApp Asyik FM pun akan disiarkan juga lah ya. Relok pun yang akan biar ni akan tunaikan menerusi WhatsApp Asyik FM macam tu. Malok rakan hi Jugombak ada lebih pasal. Okay, Li Walid katanya Ju Gombak bi semai nanak lagu Ju nyanyian Sniroy dia bertajuk Boleh Tak Jadi Teman. Dan untuk silah untuk DJ tugas balik nanti berhati-hati di jalan raya. Baik, sama-sama ya, Li Walid Ju Gombak lagu HJ akan diputarkan. Dan seterusnya menerusi TikTok Live juga, malok rakan hi anek Ju Rompin katanya Rompin Pahang. Itajuk ni, itajuk pula imuh ni. Okay, sorry ni, tersasul pula. Okay, Rulna katanya Rulna Ju Rompin kisemai nanak lagu Ju Janjan Variasi dia bertajuk Hasrinda. Pasal juga Yali pula ya, dah lama DJ tak dengar lagu ni. Berapa lama tu nak tahu juga ya. Okay, pastinya ngharapkan apa biap ni kerinduan hek je, hek riak je terhadap lagu ada mengubati lah. Okay, pasti kita akan gudara ketika nuk dan asyiknya lagu hei. Asyik faham? Moin umai.

0: FM. Asyik nyala kuik.
1: Ya, Syekh FM Boy Numoy 12.53 Iminit ku DJ seketika nuknen. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen asyiknya lagu hit lah ya. Okay, boleh semai permintaan lagu ju artis masyarakat my hit menerusi segmen ada sehinggalah jam nar idu ya, ataupun 2 petang dah ya. Okay, relok pun sebelum hit berehat sekejap ya, pastinya hit akan orang laluan untuk gah direct semai tepat jam 1 ke DJ. Hanya nar ataupun 2 talih permintaan lagu dia sempat yang tunai kan untuk ketika nuknen lah. Janganlah marah ya kat aguk pula ki roeng sebab sebentar ya coy akan hiwa lalu sekejap tepat jam 1 ke DJ berita ataupun gah direct semai lah ya dekat kudara. Okey, tak boleh ngawasa malok rakan hi anik dari semai ya aje ajat girls katanya menerusi TikTok live Hasyik FM. DJ head nyenyam lah sebab jeluk ya eng aje ni eng shift lah. Clean lah ya. Jadi kipasal sepat juga. Oh DJ nampak muda lah 10 tahun. Oi macam-macam buat ni lah ya. Okey, ajat girl katanya okay, semai nanak lagu Ju Mazuan dia akan akik getik juga ya je itajunik Fantasi Cinta. Dan pastinya rakan hi Wak Rita juga kisemai nanak lagu Ju Nyanyian Jonoi Tu ya je bertajuk Panas Membara lah ya. Okay, pastinya hi akan cerengai nar lagu ada sebelum hi ok dah luar sekejap untuk berita dialek semai. Terus saya ucapkan moi numoi.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 1.14 minit kudijis ketika nuknen. Masih lagi tengah hari ketika deh. Berteman kadang wiki ke udara untuk segmen asyiknya laguhi. Okey, walaupun seperti biasa perminta lagu, melalui TikTok Live Asyik FM ataupun SMS, WhatsApp Asyik FM juga 013-3151-600. Tak apa, boleh kakak bahasa, akan eng tunaikan permintaan lagu ukit lah ya. Malok rakan hi aja ni, kismoin lah ya. Maafkan eng, menerusi kiriman WhatsApp Januk ya. Malok rakan hi ada. Katanya, Mak Igah DJ Gahbor, eng Syawal ju Kampung Sarang, RPS Petau lah ya. Rakan hi ju Kampung Sarang, RPS Petau Pahang ada. Bismain ada lagu ju nyanyian Din Misteri katanya. Dia bertajuk Menanti Jawapan. Dia biar lagu dia khas untuk mamik pendengar Syuk FM Maluartah. Santai-santai kawan aja katanya. Okey DJ Abor. Baik, sama-sama Abor juga ya, Syawal. Ju apa tu ataupun ken Kampung Sarang RPS Petau lah ya. Okey, baik, aja menerusi WhatsApp, menerusi TikTok Live juga akan dibacakan tunaikan sekali. Rakan hi pasalnya Ariana Nana Rozel, kismain nana lagu ju nyanyian Seni Roy, dia bertajuk Prend Hot dan seterusnya. Hio Dev katanya, DJ Engnet ju Slim River tapi bekerja ku Syah Alam, mencari rezeki di merantau lah, senang cerita lah ya. Kismain nana lagu nyanyian Tarok, dia bertajuk Wa Anu. Okey Hio Dev, dan pastinya rakan hit Just Handsome Boy katanya. Okey, sama lah kita. Okey, pastinya kisah nanda lagu ju nyanyian Damak, dia bertajuk Bujang Manau. Okey, baiklah ya, pastinya dah akan gulara kata segmen asyiknya lagu hit. Terus saya Rasha FM, Moin Moin.

0: Okay, and vocalist from 3-5, Demu Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: And Rati, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, from 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Ya, Chef FM, Boy Numoy, 1.35 minit idui ketika Nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara ketika Nunan kata segmen asyiknya lagu Hi. Seperti biasa, permintaan lagu jurakan-rakan Hi menerusi TikTok Live Chef FM, WhatsApp Chef FM lah. Malok tanpa menunggu masa akan ditunaikan dan seterusnya. Okey, dia biar rakan Hi ada menerusi TikTok Live Asyik FM. Dia masih bingung lagi antaranya Murni, kipasalnya Ila Jubra. DJ lagu permintaan Ju Nyanyian Jelmo. Ada bertajuk lagu terkenang. Tajuk lagu ni terkenang sebenarnya lah ya. Okey, dan seterusnya AG ya. AG kisemua yang lagu Ju Nyanyian Grajos. Ada bertajuk Cintaku. Dan seterusnya, Perindu Sepi ataupun Abang Zul, kisemain anak lagu juga Ju Nyanyian Hitam Jelmo, ada bertajuk Mengapa Terjadi. Dan pastinya, menerusi kiriman WhatsApp juga atau engsip hanya, rakan Hi Ade, kisemain anak lagu lah ya. Lagu ada agak hardcore jugalah. Genre hardcore, metal hardcore. Pastinya, Pak Ngah Black, Ju Bidor Perak ya. Ki hot cengaikan anak lagu cukupan Ai Sabat, dia bertajuk Joget Anak Penghulu. Okey, terus saya Nasyam Moy Nung Moy.

0: Asyik FM. Monu.
1: Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja.
0: Asyik. Terus bersama kami, Asyik FM. Moi dari kami.
2: Ya, Chef FM, Moi Nu Moi. Ketika Nunan masih lagi berteman dekat Iwiki ke udara, semestinya kata segmen asyiknya lagu Hila ya. Sedar tak sedar, Imol dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen ada lebih kurang 7 minit. Sebelum hi oglaluan untuk segmen Gradung Gradeng, rakaman untuk kali ada memang pa ya. Terima kasih penerbit DJ Asmi, kita sediakan bahan in lah. Okay, memang bukit lagi, panas lagi. Sebab macam okay, agak ketik. Lepasnya nar lagu dia akan eksiarkan menerusi Nana Nek Ju TikTok Live Asia FM. Ya, Haji Rakan Hik Jana. Terima kasih Jana. Kisemai Nana lagu Ju nyanyian Mijo Band. Sepat juga DJ Wiki. Kukut boleh joget lah ya. Boleh saja, tapi biarlah rahsia ya. Agaklah pening main kila. Okey. Maksudnya lagu dari Bisman, Ya Ajih, Ju nyanyian Mijo Band, vokalis Jima. Lagu dia akan ke udara Ya Ajih, Rungin Hik Mai Seng Oi lah. Dan rahsia Ajih juga akan ketik lagu nyanyian Ju Rakan Hik The Killer juga menerusi kiriman WhatsApp. Malok Debiap, hai DJ Wiki, hai juga. Selamat tengah hari katanya Mueng Roji ya. Roji Ju Greek Perak Bihon semua yang ada lagu Ju kumpulan Tabak Jelak. Ada bertajuk Tasik Temengor. Wah, baik, terima kasih Rakan Hik Roji Ju Greek Perak lah ya. Suku Temir ke suku Jahai, tak silap ingat ada Greek dia rakyat ya. Ataupun Jooy, kebaikannya Ju Rakan-Rakan Hik suku Jahai pun mong. Pada lagi agak lah ya. Oi tak aduk dia. Lagu dia dinyanyikan Ju kumpulan Kota Raya Alam Band lah ya. Okay, baik, Roji lagu Eja akan diputarkan. Dia pastinya untuk Rakan-Rakan Hik juga. Terus Ju Ajih akan Hik bersama kita saya menggeradong-geradeng lah ya. Rakaman temubual ataupun berkenaan ru artis-artis depan lah ya. Antaranya Mawar, Baha, Asrul, Ru Ayu lah ya. Dan pun hilayan lagu Ju permintaan Ju Rakan-Rakan Hik ada. Pastinya kata saya buat asyiknya lagu Hik. Asyik FM, Moi Nu Moi.

temunggu buatan manusia dengan megahnya di hulu Perak.

Tu Ayu untuk bi pasal ne penatang pai lah ya, katih segmen Gigi Gradong Gradeng. Ha, dia pasti kiat akan katih. Gigi pasti ya terus sayang bersama Ruji lagi Syafam. Moi, nung moi.

Asik FM. Salam sejahtera, selamat berbabu LN Ruang Udara Radio Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah Link Ag Minggu Teh. Lagi yang keluar segmen Radung Gading bersama Ye untuk tengahkan marah-marah pelagu lagi untuk segmen kali itu. Dan untuk Minggu Teh, sama-sama cemong, empat lagi artis Ye akan keudarakan untuk segmen kali itu bersama dengan penyanyi-penyanyi solo yang akan Ye akan ketengahkan. Antaranya adalah Mawar dari Bekau Band, Baha, Astrol dan juga Ayu. Jadi sama-sama semong lagu-lagu yang akan dikudarakan utamanya untuk segmen Minggu Doh. Dan untuk buka tirai segmen Gadung-Gading untuk Lengak Beliteh, akan semong lagu dari Mawar Bekau Band yang berjudul Ji Rak Wen Ye, yang dicipta oleh Opi Camar dan lirik oleh Oton AXE. Susunan muzik telah pun KL and Genrai Studio, terbitan Lan Kurang Production Studio. Dan untuk Minggu Doh, sama-sama semong lagu pembuka tirai untuk segmen Gradung-Gradeng bersama dengan lagu Ji Rak Wen Ye bersama dengan Mawar Bekau Band. Ikut segmen Gradung-Gradeng.

0: Tahukah anda segmen Gradung Gradeng diasaskan dari segmen Bakat dan Seni pada tahun 1997? Segmen Gradung Gradeng yang anda kenali pada hari ini bukanlah segmen yang pertama yang berkonsepkan pencarian bakat dan seni. Sebelum itu, segmen seperti Bakat dan Seni diterbitkan oleh mantan penyampai dan penerbit iaitu saudara Pandak Tak dan arwah Ali Yunus merupakan pelopor dalam segmen Bakat dan Seni ini.
1: FM.

Okey, Renata, saudara saudari Kenamba telah sembong lagu dari Mawar Bekau Band untuk segmen Gerung-Gerung Mengudu. Dan seterusnya, sembong lagu dari Nelly Artis Solo, Artis Pai untuk Mengudu, yang akan ditengahkan adalah Baha dengan lagunya Dak Segeres. Dan Baha tu adalah dari Sukukom Semlai yang berasal nom kampung Paya Kepung Pus Iskandar, Kemayan Pahang. Berumur 39 tahun dan mula menyanyi sejak tahun 2002. Dan lagu tu hasil ciptaan Opi Camar dan lirik oleh Otun AXA. Dan sesuai muzik telah pun KLN Jenderal Studio dan terbitan Lan Kurah Production Studio. Jadi sama-sama semong lagu seterus Dak Segeres bersama dengan Baha.

Okey, kerana kita telah sembang lagu daripada Maha yang berjudul Dark Secrets. Terusnya, bersama dengan Ney lagi, pendatang Pai, Uncle Chairman Gadung-Gadung Doh, bersama dengan Asrul dari Suku Kaum Semai. Lagu yang berjudul Tenata Sama Ru Jenajah yang telah dirakamkan and Liu Raban Lick Studio. Lagu Tenata Sama Ru Jenajah Doh adalah lagu yang diberikan hasil karya asal tradisional Sewang dari Suku Kaum Semai yang naem nafas Pai yang telah versi moden tapi masih nak kekalkan gaya Pai tradisi Semai dan nak ajak nahor generasi Pai tidak ngul adat budaya dan juga irama lagu-lagu tradisional Doh yang telah dimodenkan. Sama-sama sembang lagu seterusnya yang berjudul Tenata Sama Ru Jenajah bersama dengan Asrul yang telah segmen Gradung Gradeng.

0: Gradun Grajek. Ayo, biar-biar masyarakat orang asli selahkan pakat penciptaan lagu anda bersama dalam segmen Gradun Grajek.
1: Gradun Grajek. Asik FM.

Okey, terima kasih banyak kerana masih setia and ruang utara Radio Asia Tenggara. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah Lengkap Minggu Teh. Sama-sama saya Mong, segmen Radung Raring. Dan sebentar saja telah saya Mong, lagu daripada Asrul yang berjudul Tenata Sama Rujenaga Ekspresi Smile. Dan ni lagi penipa yang akan diketengahkan adalah Ayu dari Sukukom Semai yang berasal dari Kampung Pusata Rauk Pahang. Lagu yang berjudul Cakna Jerai. Lagu dan juga lirik hasil ciptaan Ri sendiri dan telah pun dirakamkan di Liu Raban Lee Studio. Jadi sama-sama semong lagu terakhir untuk mengodoh yang berjudul Cakna Jerai bersama dengan Ayu Angklok Segment Gradung Gradeng. Dengan berakhirnya lagu daripada Ayu yang berjudul Cakna Jerai Dakal, maka berakhirlah hadiah rancangan Gradung Gradeng untuk mengodoh. Ye, mewakili penerbit saudara Hardy Zakaria Kasim mengucapkan terima kasih banyak kerana sudi menemani Kandik untuk Lengak Ngodoh. Terima kasih banyak kerana terus bersama Kandik and Segment Gradung Gradeng. Jumpa lagi. Bye-bye.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef Man, Muhyiddin Moy, 2.30 minit edoi ketika nuknen. Okey, seperti The Engyap Sebentar Niat lah ya. Malok, okay, tepat jam 2.30 minit edoi dah. Akan hit bersama kat segmen Kazanah Senia Chef Man. Telah setuju segmen Geradong-Geradong dengan eh. Ada pastinya rakaman 30 minit ada rakaman lagu tradisional ju 18 kuku mai hi ada kaki ketik lah malok kali ada malok susunan lagu ni mong campuran get lah ya ya ajih dia akan kaki ketik antaranya Semak Beri dan telah ju ajih suku temuan juga ya lagu de berjudul Juoh Balai dia akan ke udara malok ju Bukit Tadom lah dan telah ju ajih rakan hi ju suku Semulai juga pun mong pastinya dia biperloi rakan sedara hi Poyang Inolanto katih tradisi Semulai dah. Pasti ini bertajuk Patung Tung Jet dan telah ju ajih rakaman ju suku Temir Amek Busu ju pos Bincong Utara Kelantan lah ya. Rakaman dia lagi mana sebab ada asalnya ju CD. Jadi bi tukarkan kepada digital ketika itu kan. Dan pastinya rakan hit ju suku Jahai pun mong juga Kampung Kria RPS Banun Gerik Perak dan pastinya penutup tirai untuk idui ada kata segmen Khazanah Senia Syah FM ya ajih rakan hit ju suku Jahud Burung Kenidi ju payu mendoi pastinya dah akan kik ketik lah ya. Okey, dan terus aja pastinya ia akan lalu sekejap untuk berita ataupun degah dalam temuan tepat jam ni idui. Okay? Terus saya Nasya FM, moi, dung moi.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACN.

Ya, Chef M, Moin Moin, 2.49 minit idui ketika nukna lagi. Relok pun dah semakin penghujung rancangan dah untuk Khazanah Senia Chef M. Relok pun nar lagu dah akan kick gertik sebelah joy. Pastinya rakan hit Ju Suku Jahai untuk Khazanah Senia Chef M. Ju Kampuk Ria, RPS Banun Greek lah. Dan terakhir aja pastinya penutup tirai, ya aja rakan hit Ju Suku Jahut, Burung Kenidi, Ju Paya Mendoi lah ya. Okey, dalam pun tepat jam ni Idul Johor akan diolah luar sekejap untuk Gah Dialek Temuan. Dan pastinya terakhir aja juga, ya akan bersama untuk segmen seterusnya. Ya aje suara 34 ataupun puncak prestasi lepasinya akan ke udara, tapi kali ada siaran ulangan Malok KK Gertik bersama Ru Temubual, DJ Padu, Ru DJ Saga lah ya. Bu Ima DJ Padu ada. Okay, mungkin kita panai ataupun kek sip poik talih sebelah cahoy, ia akan bersama Ru Ilai untuk siaran suara 34 puncak prestasi lah ya, sekitar jam 3.10 minit idui. Okay, pastinya terus saya Rasha Abang, Moin Moin.

Taktik tu macam mana pun dapat dipatahi menerusi operasi taring wawasan Kelantan OTWK Batalion 8 PGA dengan bantuan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Pulih Daerah Pasir Mas. Terbaru 13 warga Myanmar termasuk 5 betina dapat ditahan dalam serbuan berasingan dekat Kampung Banggol, Kemian. Empat cubaan mengedar rokok putih dan kretek yang dipatahi bergak lebih RM800,000 termasuk cukai dirampas Jabatan Kastam Terengganu. Pengarah De Hasbullah Din De Kabar, dua orang jantan yang tengah mengangkut peti berisi rokok dari dua kereta dalam sebuah kedai dekat daerah Besut dapat ditahan. Hasil pemeriksaan meningok 10,000 batang rokok yang dianggap bergak lebih RM9,000 termasuk cukai dekat dalam kedai itu. Modus operandi adalah mengedar rokok tak berkastam ke kedai-kedai yang berniaga pada belah tengah malam untuk elak dikesan pihak penguatkuasa. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

0: Magic FM.
1: Moi, nous, moi.

0: Ya, Chef M, Moinu Moy. 3.11 minit idui ketika nuk dan lagi. Okay, pastinya berteman dengan Wiki ke udara. Relok pun terima kasih rakas tugas DJ Ina lah ya. Debi Perloy. Agah kata dalik temuan sedang eh. Lepasinya untuk rakan-rakan hi telah pun ing war-warkan eh. Malok ki akan getik rakaman temubual, rakaman ulangan untuk segmen Suara 34 Pujak Prestasi bersama Ru DJ Padu serta DJ Staga jugalah ya. Adakan bi temubual Ru Ila lah. Jadi pastinya untuk ki getik untuk segmen kali ada selama 40 minit bersiaran lah ya. Okey, relok pun terus saya nak siapa? Moi, nung moi.
1: Ya, Chef M, Moin Moin, dia terjak pukul 3.30 minit Leng Ark. Jadi gadget itu hati untuknya berkenember. Akan datangkan semak tetamu yang akan bersama-sama dengan Ekenember untuk Leng Ark. And close segmen Suara 34 dan Puncak Prestasi. Cok deh, menemaninya berkenember selepas Duh Akal. Jadi baiklah, mungkin rakan-rakan pendengar Enkloy D ataupun Enkloy Life Tito ACFM pun urung nak tok sabar-sabar untuk bersama-sama dengan tetamu untuk Leng Ark tu. Jadi kanan ACFM mendatangkan seorang tetamu iaitu DJ Padu yang telah pun berada di konti untuk ketika ini. Jadi selamat datang diucapkan buat DJ Padu. Jadi mandi ke baji.
2: Alamak.
1: Betul ke tu?
2: Okey, selamat petang semua 18 suku Komok kita di mana juga anda berada. Okey, pastinya kita sama untuk petang ni DJ Padu minta kita naikkan view untuk Tirox FM hingga ke 100k. Okey, kabar baik DJ Saga.
1: Jadi buat rakan-rakan di live Tirox FM boleh tap-tap screen kita. Orang itu tu sampai untuk tapnya sampaikan
2: 100,000
1: dan juga jangan lupa untuk saksikan juga di menerusi live Facebook ACFM. Kita ada retitu live untuk petang ini. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi dan kita nak orang kita tu DJ Padu kenalkan diri terlebih dahulu lah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dah mengenali follower-follower beliau di TikTok, tapi ada juga pendengar-pendengar kita yang belum mengenali. Jadi kita nak orang kita tu nak kenal lah serba sedikit tentang latar belakang. Yes. Dan juga mungkin DJ Padu boleh kongsikan. Okay, dipersilakan.
2: Okey, baik. Tak kenal maka tak cinta, dah kenal rasa tak cinta.
1: Itu dia.
2: Okey, selamat petang dulu semalam. Selamat duit kata orang Semelai. Selamat berkes.
1: Berkes.
2: Betul, hei, ya cakap tu. Okey, selamat petang semua. Okey, saya dikenali sebagai DJ Padu lah di TikTok. Saya dah lama buat kena TikTok. Saya berasal daripada Bera, tapi saya duduk di negeri Perak. Kata orang situ, bukan saya membesar situ. Saya dah besar daripada Bera, menua kat Perak. Mana tua kat Perak lah. Besar dekat Bera.
1: Dia orang tu, di Perak tu mencari rezeki.
2: Mencari rezeki dan mencari cinta sejati.
1: Itu yang
2: di situ
1: yang
2: pula tu.
1: Itu yang orang kata tu menua dekat
2: dekat Perak. Lah. Saya dah besar dah daripada Bera dah besar. Dekat Perak dia tua.
1: Jadi orang itu tu menua tu memang memang di Perak lah.
2: Ataupun dalam bahasa sainsnya tatak manah.
1: Tatak manah di Perak.
2: Tatak manah di Perak. Okey, alright.
1: Jadi mungkin juga kita nak tahu juga mungkin DJ Padu boleh kongsikan berkaitan dengan konten-konten DJ Padu di media sosial terutama di TikTok itu sendiri.
2: Okey, sebenarnya saya buat di TikTok ni. Saya sebenarnya ni DJ Saga dan untuk maklumat pendengar lah kan, di mana juga berada. Saya dah lama sebab buat live ni. Semasa saya dapat idea masa zaman kita PKP. Maklumlah PKP kita tak buat apa-apa kan.
1: Yalah, masa tu semua orang tak
2: terkurung semua macam ayam dalam sangkar. Kan? Saya sebenarnya sebelum ni saya banyak job untuk majlis kahwin menjadi DJ lah. RMK, radio majlis kahwin. RMK. Jadi lepas tu saya rasa tak ada job apa-apa. Sebelum ni saya cuba buat di Facebook. Alhamdulillah lah, sambutan daripada kalangan orang kita terutamanya memang bagus lah. Sebab saya pun apa yang saya buat di Facebook dan di TikTok lebih kurang misi dan visi saya sama je macam Asik FM. Untuk menyiarkan, mengketengahkan penggiat-penggiat seni masyarakat orang kita juga.
1: Orang kata tu di samping berkongsi dan juga sambil berhibur lah bersama dengan follower-follower di TikTok.
2: Lebih kurang sama je. Cuma konti saya tak diiktiraf.
1: Yang itu persendirian.
2: Persendirian dia dekat konti saya. Saya cleaner, saya manager, saya DJ semua.
1: Bos apa semua.
2: Bos semua saya nak cuti suka hati saya je.
1: Kan? Ada kata tu kalau rasa rajin nak buat.
2: Rajin saya buat.
1: Kita buat. Tapi walaupun ikut sendiri pun mestinya orang kata tu flower-flower di pendengar-pendengar di radio DJ Padu sendiri mesti pada setiap menunggu setiap masa.
2: Itu dah pasti DJ Saga. Sebab kadang-kadang kan bila saya bercuti, macam saya cakap saya bos, ada yang ramai DM tepi DJ kita nak bersara rindu lama tak dengar suara DJ. Jadi nak tak nak saya masuk konti saya.
1: Jadi kalau kita tengok dia apa-apa yang kita lakukan sebenarnya bermula daripada minat. Jadi macam DJ Padu sendiri, kenapa minat tu mendorong DJ Padu untuk menjadi DJ di media sosial ini?
2: Okey, sebenarnya saya ni dia kalau di luar je DJ Saga, saya ni jenis tak baik cakap sebenarnya. Betul, sungguh saya cakap. Tu bila orang jumpa saya DJ Padu lain lah, di TikTok lain, di konti lain, tak gini. Sebab saya ni jenis macam di tempat kerja saya lah, tapi tak perlu sebutlah sekejap apa, tapi daripada ni lah, penjawat awam jugalah. Saya sentiasa menjadi ketua kekan dan berpencian menjadi MC majlis. Bila MC majlis, secara otomatik kita seorang yang suka bercakap. Tapi beza di konti dengan di MC majlis. Di MC majlis kita take ucapan. Tapi untuk konti kita hanya bercakap spontan. Itu yang tercetus ilham saya jadi minat, kan? Jadi seronok pula. Dan tak sangka pula ada pengikut yang kata orang dianggap saya ni seperti DJ sebenar lah. Pada saya ni adalah yang fake je lah.
1: Jadi orang kata tu dari bermulanya daripada menjadi pengacara di majlis-majlis di tempat kerja, seterusnya, dan PKP juga mendorong sebenarnya untuk terus menjadi DJ di media sosial.
2: Ya, betul. Pasal kesian orang terkurung, tak buat apa, makan tidur tak dengar apa kan. Kita cuba buat, alhamdulillah ada sambutan DJ Saga.
1: Dan masa tu juga orang ramai sebenarnya banyak yang mencuba benda-benda yang di media sosial sebenarnya. Ada rekan-rekan kita yang orang kata tu buat live main game, ada yang
2: macam-macam.
1: Jadi semua orang tak buat apa, dan juga ada DJ Padu sendiri diambil orang kata tu dia ambil benda tu dan juga untuk menjadi seorang DJ di media sosial. Jadi seperti yang DJ Padu katakan tadi, daripada segi peminat, sudah pastinya orang kata tu peminat ramai yang menyokong. Kalau kita lihat dalam live TikTok pun rekan-rekan kita ramai juga, dan juga kita nak tahu juga dari DJ Padu sendiri setakat ini bagaimanakah dari segi orang kata tu ada sokongan daripada peminat-peminat DJ Padu.
2: Okey, baik. Daripada sokongan tu, semenjakkan dulu kita tak ada TikTok. Kita lari daripada Facebook. Lepas tu lebih kurang saya 2-3 tahun lepas ke TikTok. Sambutan amat mengalakkan lah. Bukan saja di kalangan orang kita, DJ Saga. Daripada Sabah Sarawak pun ada.
1: Sabah Sarawak.
2: Dan bila ada yang bertanya DJ ni, kan dia sedia maklum tahu kita ada radio sendiri asyik. Dia cakap DJ ni DJ asyik. Saya cakap bukan. Saya bukan asyik. Saya ni DJ swasta. Tapi dia cakap macam DJ. Memang saya DJ tapi DJ TikTok. Sebab misi dan visi saya macam saya cakap lah. Saya mainkan lagu-lagu masyarakat orang kita. Jadi sambutan dia amat menggalakkan lah. Memang kata orang macam saya cakap lah, bila saya tak bersiaran, mula dah. Orang DM tepi lah bertanya, mana DJ? Mana DJ?
1: Dia memang kalau tak bersiaran dia memang phone tu sentiasa penuh lah orang bertanya.
2: Ya, sentiasa penuh. Kadang-kadang DJ pun tak tahu, DJ macam hobi.
1: Macam-macam, betul hal, kan? Bukan orang kata bukan kerja hakiki lah. Ada
2: bukan
1: lagi
2: kerja hakiki.
1: Kerja-kerja lain yang DJ nak buat. Di samping orang kata tu.
2: Ini kerja amal DJ Saga. Kerja amal
1: kan. Di samping orang kata tu minat.
2: Kita dah tua-tua ni kena ada minat.
1: Orang kata baru hidup tu. Orang kata hidup tu
2: baru hidup ceria. Ini makin kau tua duduk melepas duduk je macam-macam penyakit datang, 3 serangkai 8 serangkai. Mesti nak ada minat. Tapi biarlah minat faedah sahabat-sahabat.
1: Benda-benda yang orang kata tu dapat memberi
2: dorongan anak-anak muda kita kan.
1: Jadi dan juga kita selain daripada DJ Padu membuat konten di TikTok terutamanya, dan juga macam tadi DJ Padu ada kongsikan, selain daripada ada tak jemputan-jemputan untuk menjadi DJ sambilan di luar ataupun di mana-mana event?
2: Okey, dia sebenarnya ada juga event yang paling banyak saya dapat jemputan RMK lah, Radio Majlis Kahwin. Itu selalulah kata orang kadang-kadang kalah tangan lah. Boleh dekatkan tiap minggu adalah job. Tapi biasa saya buat di majlis orang Melayu lah. Pasal saya ni kan maklum lah, saya duduk di tempat yang bersetikaran ni ramai orang Melayu. Banyak jemputan kan. Dan satu kata orang pengalaman yang bukan saya cakap riak tidak, tapi macam bagi saya untuk menjadi pengacara pementasan ni dah biasa sangat. Pernah dengan Astro Ria sekali. Itu je menjadi pengacara pentas. Tapi macam kita, macam saya cakap lah, benda kita minat, bagi kita ni biasa-biasa je. Itu je.
1: Jadi orang itu tu memang pernah untuk juga bersama-sama untuk event-event di luar. Dan juga kalau kita lihat konten di TikTok lebih di Jepadu lebih kepada bidang muzik dan menjadi seorang DJ di TikTok. Jadi macam mana tertik untuk menghasilkan konten sebegitu? Saya pasti ianya bermula daripada minat di dalam orang kata tu bidang muzik. Mula-mula sekali sudah pastinya. Seterusnya mendorong untuk DJ Padu menjadi DJ di media sosial.
2: Okey. Teruk soalan DJ Saga ni, aku kena orang ni. Petang ni. Biasa aku kena orang ni, aku kena. Okey macam ni. Apa dia minat eh? Saya memang minat lah benda ni. Dan terdorongnya sebab macam ni kan. Saya ni memang salah seorang penggiat seni lah. Dan saya pun di dalam sepin studio, saya ada buat home studio, buat lagu sendiri kan. Lepas tu salah satunya macam saya mengidolakan seorang DJ lah. Bukan saya kata radio kita tak bagus. DJ saya kan memang datang terbaik lah di antara kalangan orang kita kan. Tapi saya daripada saya remaja dulu, saya mengikuti perkembangan seorang DJ. Sekarang dia bersiaran di radio sendiri lah, bapakku FM. Itu Abang Ismail Lamazah. Kalau Saga ingatlah dia dengan segmen THR Gegar. Itu sebagai sebagai idola. Walaupun idola tapi saya tidak mengikut cara beliau 100%. Tapi apapun sahabat, sikap FM DJ lebih padu.
1: Orang kata walaupun ada idola yang kita ikuti, tapi kita kena juga perlu membuat cara kita sendiri.
2: Cara kita sendiri lah, kita jangan ikut orang lah. Kita mengidolakan boleh, tapi jangan mengikut 100%. Nanti orang tak tahu siapa kita. Ada ibarat macam ni lah. Nampak DJ Padu lah, nampak Ismail sama je dua-dua. Kita nak macam tu lah, contoh DJ Saga eh.
1: Dia macam orang kata tu kita copy paste saja.
2: Copy paste janganlah, itu kerja senang tu. Itu kerja senang tu.
1: Jadi untuk pendengar-pendengar di rumah dan juga di dalam live, mungkin kita sebelum lebih panjang lagi dan juga kita akan bertanya dengan lebih lanjut lagi, kita mungkin boleh berehat seketika. Kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita bersambung selepas ini. Jadi kita dengarkan lagu daripada titipan daripada Fana, lagunya bertajuk Titipan Rindu. SFM, Hamoy Nomoy.

0: Ya, ya, kita kembali lagi. Umroh nak bersama dengan tetamu yang untuk Leng Akdu. Jadi, untuknya kenema yang tetap lagi setia mendengarkan ASFM. Terima kasih yang diucapkan. Dan kita akan teruskan lagi bersama dengan DJ Padu untuk petang ini. Jadi,
1: habis aku kena tanya habis-habisan petang ni. Siasat dengan DJ Saga. DJ Saga apa satu hal.
0: Ni siasat habis-habisan.
1: Habislah, ya? Tak apa. Jangan sampai saya soal balik DJ Asyik sudah. Ha? Dia tak ada soalan, kita soal balik DJ Asyik. Boleh tahu.
0: Jadi, kita akan teruskan lagi. Orang tentu soalan-soalan untuk petang ni. Kalau setiap apa yang kita lakukan tu sebenarnya adalah umrah kata tu cabaran-cabarannya. Jadi macam DJ Padu sendiri apa, ada tak orang kata cabaran-cabaran di samping DJ Padu buat DJ di radio dan juga di media sosial ni?
1: Okey, cabaran dia macam saya ni ada, saya ada kerja hakiki yang perlu saya buat lah. Itu kata orang gaji tetap lah. Jadi cabaran dia saya kena kata orangnya berperang dengan masa. Kadang-kadang pengikut saya bukan dia tahu. Dia tahu jam saya siaran semalam malam. Mana DJ ni kadang saya baru balik kerja. Bekerja ke konti. Itu salah satu cabaran lah kan. Keduanya macam biasalah. Bila lain teruk itu cabaran tu. Kadang saya nak hempas telefon je.
0: Marah dia, macam, nanti, dia macam-macam karena.
1: Macam-macam karena. Macam-macam perangai. Makin tua macam perangai. Okay, apa lagi?
0: Itu dia orang kata tu cabaran-cabaran yang
1: cabaran lah tu. Cabaran lain tak ada lah. Studio dekat, naik motor je pergi sana.
0: Dia studio tu memang jauh daripada rumah ke ataupun memang di rumah?
1: Nak cerita juga ke? Dekat sangat. Dekat je, naik motor pun sampai.
0: Oh, dia memang tempat lain lah.
1: Tempat lain lah. Kat rumah bini marah.
0: Nanti bising.
1: Contoh.
0: Nanti kena empat.
1: Sisi pun nak gelak. Aduh, dia ni. Itu contoh.
0: Di Azizi tak boleh. Kalau berkaitan dengan isteri-isteri tak boleh.
1: Muka ganas takut bini.
0: Okay, jadi baiklah, kita akan kita akan teruskan. Saya percaya mesti ada dari segi pengalaman lucu pula lah. Dan kalau mungkin boleh lucu ataupun manis dan sepanjang DJ Padu menjadi DJ di media sosial.
1: Okey, agak saya cerita yang lucu lah. Nak kata lucu pun tidak lah. Tapi mungkin lucu lah, di antara terlucu lah. Kan, saya bila saya buat konten macam ni, saya buat DJ-DJ ni kan, macam saya benda kita minat. Bila benda kita minat, otomatik kita rasa macam biasa. Tapi bila saya keluar ke tempat lain selain daripada Perak, orang panggil saya DJ Padu, seolah macam saya ni terpaling DJ sangat. Itu sepelik kadang-kadang kan. Macam kita seorang selebriti dah tau. Nak bergambar lah dan sebagainya. Macam apa pula cakap macam tu. Ibarat macam aku ni biasa-biasa je, kawan sendiri pun tak nak tengok. Macam tu lah kan. Itu rasa lucu juga kan. Macam benda tak sengaja.
0: Dia mungkin daripada nama tu sendiri.
1: Nama dah sendiri. Membawa tuah padu.
0: Dia menggambarkan orang kata tu. Mungkin ada lagi.
1: Okey, yang pahit pula ya.
0: Pahit ke apa ke
1: DJ Saga pun dah lupa aku yang beritahu ni. Aduh, dia orang ni yang pahit dah
0: terlebih gelak daripada tadi.
1: Itu yang pahit DJ Saga ni. Aduh, jangan sampai DJ Padu soal pada DJ Saga. Okay, yang pahit macam ni, DJ Saga dan semua pendengar Asyik FM lah, yang di TikTok. Saya ada pengikut tau, pengikut ni katakan pengikut setia saya lah, daripada saya awal di Facebook. Dia selalu tau dia cakap, DJ bila nak datang rumah nenek, dia cakap. Memang dia kata peminat tegar lah. Dia kadang-kadang anak dia yang top up untuk dia nak menonton saya dan sebagainya. Memang setahulah. Sampai satu masa tu kan, saya tak pergi-pergi tau. Dia pergi buat selamanya. Saya dapat berita ni, orang lain DM saya. Saya pun masa tu DJ Saga, saya baru pergi. Saya pergi juga tau.
0: Memang masa terakhir tu lah.
1: Terakhir tapi pergi. Tak ada makna lah. Dia macam dia macam kata menyesal kan dia tak pernah jumpa DJ Padu. Sebab macam saya cakap, saya macam biasa-biasa je. Tapi tu kan dia berhasrat nak jumpa saya. Dan ada juga 2-3 orang nak jumpa DJ Padu nanti. InsyaAllah ada masa saya akan jumpa lah juga. Takut tak nak terjadi lagi.
0: Yang nak jumpa tu kena jumpa cepat-cepat.
1: Dia lagi kalau perempuan tu laju saya jumpa. Contoh tu kena ada. DJ kena ikut cari DJ Padu contoh. Okay, apa soalan lagi?
0: Lagi tadi mungkin dia baru dah kongsikan ni idola beliau dan juga siapakah orang kata tu insan yang mendorong setiap apa yang kita lakukan tu adalah orang-orang yang menyokong kita daripada belakang. Macam dari DJ Padu sendiri, siapakah insan tersebut?
1: Nak kata sokong pun tak, menegah pun tidak. Tapi sebenarnya adalah orang yang selalu mendorong saya adalah anak isteri saya sendiri lah. Sebab apa kan, macam saya cakap, benda kita buat, macam saya ni seorang seorang ayah, seorang suami, kena utamakan yang wajib dulu. Lepas tu baru pergi ke dunia hiburan. Macam tu je. Dia orang tak tahu, dia kadang dia masuk pinggan dulu baru masuk konti. Betul tak DZ? Kadang cuci baju juga sama macam korang. Macam itulah, lebih kurang macam itulah. Pendorong dia anak isteri lah.
0: Dia keluarga lah.
1: Keluarga lah senang cerita.
0: Senang cerita tu keluarga lah. Dia kata tu, walaupun di sebaliknya tu kita tak tahu.
1: Tak tahu. Jangan cerita lebih-lebih. Dia sangat bahaya life kan.
0: Jadi dan juga tadi rekan-rekan kita yang di TikTok pun ramai yang orang kata tu. Jadi korang boleh tap-tap screen untuk petang ni.
1: Berapa puluh K dah?
0: Berapa puluh K dah untuk petang ni?
1: 25K. Jauh lagi.
0: Kita punya target berapa untuk petang ni? Kita punya target 100K.
1: 100K lah. Dapat, biasa asyik dapat berapa?
0: Asyik dapat tak lebih daripada tu lah. Biasanya.
1: Biasa berapa? 50?
0: Sampai kalau 50 tu mungkin boleh sampai.
1: Cahaya 50K kawan-kawan, tolonglah kami, kesian. DJ datang Perak, orang kampung datang KL start way.
0: Daripada jauh.
1: Orang kampung datang KL.
0: Hari ni pula jam. Hari ni orang balik ke ibu kota.
1: Ni tak apa, ni contoh dah lah, susu tak ada. Contoh kami minta eh.
0: Okay. Jadi kita mungkin sekiranya orang kata tu macam DJ Padu sendiri jikanya diberi peluang lah, diberi peluang untuk DJ Padu orang kata tu nak bekerjasama, tak kira lah dengan siapa sahaja, siapakah yang DJ Padu nak bekerjasama?
1: Okey, bekerjasama dalam bidang yang sebut ni lah.
0: Dalam bidang
1: dan pastinya yang, di Asik FM lah, radio orang kita, radio mana lagi saya nak naikkan. kan.
0: Kita mungkin boleh panggil ke sana ke?
1: Panggil lah. Kalau saya nak kerja sini, salah seorang kena berhenti kat sini. Tak adalah, tak ada gurau-gurau. Tapi macam mana pun memang terutamanya kita utamakan orang kita lah, radio orang kita. Mana ada negara lain radio orang asli? Asik FM je ada. Afrika pun tak ada.
0: Tak ada.
1: Tak ada Afrika. Saya tak pergilah dengan cerita kawan di sana.
0: Mungkin juga rakan-rakan di live TikTok mungkin boleh bertanya, nak tanya apa.
2: Saya nak tanya apa tu, Smart Horn
1: Jay? Boleh jawab je, Padu? Boleh. Ya, Smart Bukit Gemuruh, Smart Kampung Baru.
2: Smart Kampung
1: Smart Bukit Gemuruh, Jikidu. Lagi apa? Bagi dia sabar banyak.
2: Sampai kata dia, muka ganas tapi takut bini katanya.
1: Itu contoh. DJ Saga pun faham contoh.
0: Contoh.
2: Tag bini dia.
0: Sudah. ada tu dalam live. Jarang bini tiada dalam live. Sentiasa menyokong.
1: Pandai DJ Saga. DJ Saga dah kahwin belum? Macam dia kahwin. Bahaya ni. Dia orang ni bahaya.
2: Babuk memang tatak manah tu suka, dia kata.
1: Dia suka babuk. Saga aje saya bagi can DJ Saga. Ini dia bujang kan.
2: Okay, yang komen ni nak tanya DJ. DJ dah pun jawab ya. Itu semua contoh, kata dia.
1: Contoh.
2: DJ Padu sendiri lawan, jangan takut, kata dia.
1: Mana kami kawan baik tau kat Asik FM ni. Dia Padu FM, Asik FM sama, dia baik-baik je.
0: Kita orang kata tu sama-sama.
1: Kita macam saya sama juga menaikkan muzik-muzik orang asli. Sama Asik FM punya peranan. Cuma diorang ni DJ bertauliah, saya ni tak berapa bertauliah. Itu je lah.
0: Jadi kalau kita mungkin boleh boleh kongsikan juga orang kita tu, setiap adakah di Padu FM tu sendiri, adakah DJ Padu ada setiap masa-masa dia untuk berkonti ataupun ada masa-masa dia untuk DJ Padu
1: maksudnya waktu siaran.
0: Waktu siaran.
1: Cakaplah waktu siaran. Apa payah nak dengar. Okey, waktu siaran dia macam biasa, saya biasa. Itulah waktu tetap saya hari Jumaat, 9 malam, Jumaat, Ahad dan Rabu, itu jadual tetap. Tapi kalau jumpa saya selain pada hari berkenaan, itu adalah hari saya free sebenarnya. Itu jadual DJ Saga.
0: Mungkin dah masa hari free tu masa rajin lah. Tak ada buat apa-apa.
1: Ini DJ Saga nak cakap DJ Padu pemalas ke ni? dia nak cakap begitu eh. Tak ada lah. Masa free, betul masa free.
0: Kadang-kadang benda yang kita buat ni pun ada masanya kita rajin nak buat. Kadang-kadang ada kita nak buat benda lain dulu.
1: Ya, betul. Macam saya cakap lah, saya ni DJ sampingan di media sosial. Saya utamakan benda yang patut dulu.
0: Masa tu pun tidak tetap lah.
1: Tak tetap lah. Pasal saya tak ada penerbit. Saya sendiri penerbit. Mungkin DJ Zizi nak kerja dengan saya nanti, mana tahu.
0: DJ Zizi nak jadi penerbit ke?
1: Penerbit pula. Contoh lah.
2: Madi Serigala kata DJ Padu bujang lagi ke?
1: Aduh, ni kau kan. Tak berapa nak bujang lah sebenarnya.
0: Sudah terikat.
1: Sudah terikat. Jangan gelak DJ Saga. DJ Saga ni panggil DJ Padu, nak gelak pula kat sini dia.
2: Dia kata, Saga, ada geran.
0: Ada geran?
3: Dah ada geran.
0: Oh, dah ada geran.
1: Siapa cakap?
0: Geran sudah di tangan.
2: DJ Paru orang mana? Kata pertanyaan daripada Azran.
1: Azran, saya orang Bukit Gemuruh.
2: Bukit Gemuruh, ya?
1: Tapi saya menua di Perak lah.
2: Menua di Perak, okey.
0: Seperti yang dikongsikan dah mula-mula tadi.
1: Mula-mula tadi dikongsikan.
0: Memang orang kata itu memang
1: tua di Perak lah.
0: Jadi mungkin kalau tiada, kita mungkin boleh berehat seketika terlebih dahulu sebelum kita kembali selepas ini.
1: Asyik FM, moi no moi.
0: Moi no moi. Dengan

0: Ya, nak tengok nyoba kenapa pendengar-pendengar setia SFM yang tetapi lagi setia mendengarkan SFM untuk Leng Agdo dan juga rakan-rakan di dalam live TikTok SFM dan juga live Facebook SFM. Terus kesetiaannya untuk Leng Agdo. Jadi baiklah, akan teruskan lagi soalan-soalan yang saya ingin tanyakan buat DJ Padu untuk petang ni. Kita akan korek-korek lagi.
1: Oh, aduh, okay, boleh. Jadi saya DJ Sagap ni pasal saya mengalah.
0: Jadi mungkin DJ Padu sendiri yang boleh kongsikan tak orang kata tu tips lah, orang kata tu tips buat rakan-rakan yang mana nak buat DJ-DJ di media sosial ni.
1: Okey, tip dia. Tip dia macam inilah. Kita ni biar tak ada rupa, tak handsome tapi yang pemalu. Dia macam inilah, kau kena pandai bercakap, kena petah bercakap. Dan penting masa kita live tu jangan sampai menyentuh hati perasaan orang lain lah. Itu je. Dalam kita bebel, kita ingat kadang kita ni terlepas cakap tau. Sama lah, tak kira sama ada DJ Radio TikTok, DJ Asik pun sama lah macam tu. Kadang terlepas cakap. Jadi biarlah kita berhibur, jangan sampai menghati perasaan orang. Tapi ingat sahabat, kan? Ada orang tak suka kita, ada orang tak suka kita, itu perkara biasa. Dan sebagai satu tip lagi, jangan mengharap orang terdekat akan support kita. Benda tu normal. Jangan harap kawan terdapat akan support kita. Itu je. Dia orang dah biasa dengan kita, buat apa nak support ibarat macam tu. Ha, tapi tip dia jangan malu lah. Cubalah buat sesuatu. Buat benda yang lain daripada lain. Moi nong moi. Macam saya kata. Nak lah. Yelek amik-amik cakap temer. Ingat dia duk cok. Kawan ye jaji temer.
0: Jaji
1: Jaji kawan ye. Ingat dia duk cok. Dia saga.
0: Jaji. Tadi ada rakan-rakan kita di live TikTok pun. Jangan lupa orang kata tu sediakan susu.
1: Teh susu. Itu slogan. Tak tahulah mana dia jumpa slogan. Aduh, macam-macam dia orang ni.
0: Dan juga rakan-rakan kita di live TikTok juga ramai sebenarnya yang orang kata tu yang sentiasa untuk support DJ Padu dan juga
1: terima kasih
0: buat semua yang kita nak sebenarnya tadi kita nak tanya dia lah, tapi dah
1: DJ Padu dah sampai DJ Saga pun tak boleh nak soal dah ni, masalah ni
0: dah jawabkan tadi. Jadi kita dah tahu tadi
1: ini soal beliau, boleh je kita jawab je.
0: Mungkin boleh kongsikan juga selain daripada itu,
1: mana idola-idola?
0: Idola-idola mungkin.
1: Saya idola itu je lah. Tapi macam cakap, walaupun idola, kita jangan ikut orang 200%. Macam siapa lah yang, sebab salah satunya, saya rasa di Malaysia lah khasnya, tak ada lagi DJ di TikTok orang asli rasanya lah. Kalau terlepas pandang, mungkin tolong perbetulkan saya. Tapi rasanya banyak pun orang Melayu kan, Cina, India. Tapi orang asli tak ada seseorang je yang agak wire tak berapa bersambung. Tapi alhamdulillah lah, sambutan pun bukan di kalangan orang asli saja. Orang Sabah, Sarawak, Brunei pun ada. Cuma saya tak dapat ambil pendengar daripada suku, daripada rakan-rakan Nepal je lah. Pasal saya tak pandai berbahasa Nepal. Memang ada lah kawan-kawan Nepal.
0: Cuma mungkin lepas ni kena belajar lah kot.
1: Sebelum saya belajar, DJ Saga kena belajar dulu.
0: Okay. Dan juga mungkin rakan-rakan kita yang mana nak bertanya di live TikTok SFM, boleh silakan untuk lebih lebih kenal lagi orang kata tu.
1: Hari ni kau kena dengar DJ Saga gelak. Jarang dia nak gelak tau.
0: Jarang, betul lah.
1: Hari ni dia dapat gelak. Saya pun dengar dia muka serius je.
0: Petang ni memang betul-betul awal-awal masuk lagi
1: dah. Dah gelak dah. Dia sampai dah buku depan dia tak boleh. Mana satu aku nak soal DJ Padu ni. Nampak seronok kan. Kita jarang jumpa tau.
2: Terus serap DJ Asyik Asam lah macam ni.
1: Tak boleh, sebab kalau saya kena serap sini, salah seorang kena berhenti.
2: Tak ada lah DJ Padu.
0: Ada yang bertanya, elok gah?
1: Gah meh je hidup.
0: Gamai je.
1: Gamai hurt.
2: Brian Adam kata,
1: Acak Dek Erik, Seklong Dek Erik, Madoh punya Dek Erik.
2: Dia kata hai DJ Padu.
1: Hai. Cok nak?
2: Okay,
1: selamat leak. Selamat leak juga. Madoh. Moi nomor. Nata tu hujan.
0: Nata tu hujan.
1: Kalau sebenarnya cakap lesem.
2: Ruya kata, mana khabar GDJ?
1: Khabar elok. Lacar.
2: Lacar dah. Kena Cina.
1: Kena Cina.
2: Okay, terbaik DJ Padu kata Rizan Hua. Terbaik di Sifu katanya. DJ Saga ni selalu gelak-gelak kata dia.
0: Kita tak boleh masuk tadi lagi dah. Ada gelak-gelak dah.
1: DJ Saga masuk DJ Padu dia dah gelak dah. Jumpa aku depan-depan dah gelak dah. Kenapa lah. Dia orang ni mungkin curi tengok DJ Padu punya konten dia orang ni. Ha.
2: Kita akan hadir DJ Padu handsome hari ni.
1: Terima kasih. Bagi nombor akaun sekali. Kita akan bagi duit. Nah, saya harap benda ni ikhlas walaupun fitnah.
2: Ke macam mana tu DJ Padu live apa ni media sosial tak handsome ke hari ni berhandsome?
1: Wow. Siapa puji?
2: Yang puji. Siapa nama yang puji? Siapa kita tadi? Terima siapa? Kasih yang puji. Ben.
1: Oh, Ben ni kalau ikut dalam kiraan nama dia tak apa-apa, ikhlas sebenarnya Ben.
2: Ben tak ikhlas.
1: Nama Ben ni tak ikhlas.
2: Oh.
1: Mengikut petua orang Sepanyol lah.
2: Oh. Ah. Okay, DJ Padu. Chat Gbag apa? Gbag.
1: Apa dia?
2: Chat Gbag tak faham dia cakap apa.
1: Dah bahasa Nepal ke apa?
2: Hari ni betul-betul DJ paling handsome kata kuda hitam.
1: Terima kasih lah. Aku risau nak beli Perak ni. Peminat dia beratur kat tol tu kan.
0: Semua menunggu.
1: Menunggu tu bahaya tu. Pergi Kuala Lumpur, orang kampung, pergi KL. Biasalah.
2: Kata Asyafan bagi ruang 3 jam seminggu pada DJ Padu.
1: Eh boleh. Janji ada kira-kira haus.
2: Tanpa gaji nanti.
1: Eh boleh. Tak boleh. Aku bakar besok.
2: Ben, saya lepas jumpa Ikin. Siapa tu?
1: Aduh.
2: Kata Remy. Hai Remy, siapa tu Remy tu? Ya. Terima kasih yang komen akan kita. Sebab petang DJ Padu handsome lah kata Julia.
1: Nak DJ Padu tiap minggu bersiaran like sampai 50,000. Baru asyik ambil DJ Padu kerja sini. Kita kerja jam.
2: Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kerja komen.
0: Okey, buat semua sedar tak sedar kita pun telah berada orang itu tu di penghujung siaran untuk segmen kita pada petang ini di dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi. Tapi sebagai penutup untuk DJ Padu, kita mungkin nak tahu juga mungkin DJ Padu boleh kongsikan orang itu tu harapan DJ Padu sendiri dalam bidang ni ataupun untuk masyarakat orang kita lah, pendengar-pendengar CFM contohnya yang dalam live sendiri.
1: Okey. Okay, harapan saya macam mana pun, salah satunya engkong support radio orang kita SFM Manumoy dan support juga DJ Padu punya radio Padu FM, dan pada anak-anak muda yang berminat dalam dunia penyiaran kan, yang kata orang yang tak ada kerjaya lagi macam tu, cubalah buat. Mana tahu bila bakat anda dapat dilihat oleh salah satunya radio orang kita lah SFM, ada harapan anda cerah untuk kata orang ni. Adalah sikit harapan mungkin DJ Saga eh. Buatlah, buat benda yang berfaedah. Jangan buat benda tak faedah dalam TikTok ni. Kadang kan buat benda bukan-bukan, kan buat benda yang bagus-bagus je. Kalau boleh lah, tapi itulah, kita ni manusia sama, tapi hati masing-masing, minat masing-masing. Apa pun harapan saya, semoga masyarakat orang asli yang aktif dalam apa jua bidang macam saya ni, lebih kepada bidang hiburan lah kan, tak sama. Seusia saya lebih pada bisnes-bisnes itu lain, itu macam saya cakap masing-masing. Kalau kita nak buat, biar jadi, tak perlu sempurna. Sebab benda kita buat sempurna di mata orang yang suka kita, tapi di mata orang tak suka kita, tetap takkan sempurna apa kita buat juga. Itu tip dia.
0: Terima kasih diucapkan buat DJ Padu.
1: DJ Saga pernah gelak ke okey lah, berjaya. Berjaya.
0: Dari saya sendiri ingin meminta maaf mungkin rakyat itu ada yang terkesan bahasa di samping rakyat itu bersama dengan DJ Padu untuk petang ini, dan juga di ASFM mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama untuk petang ini. Jadi nanti balik hati-hati.
1: Saya nak balik tak tahu jalan masalah. Siapa nak hantar?
0: Kena ada yang hantar.
1: Kena ada hantar.
0: Mungkin boleh minta
1: kena hantar balik dulu saya.
0: Mungkin boleh minta follower yang tunggu.
1: Dia macam ni lah. Dia ada satu binatang tak apa, panggil-panggil dia bukan kura-kura. Dia naik boleh, turun tak boleh. Apa benda tu nama aku lupa dah. Dia macam tu lah. Orang perangai pergi boleh, balik tak boleh, macam tu lah. Orang perangai dia.
0: Jadi itu sahaja orang itu tu segmen kita untuk petang ini. Jadi untuk semua terus menyokong ASFM dan juga DJ Padu.
1: Yes, terima kasih.
0: Dan juga untuk itu kita akhiri orang kata tu segmen kita untuk petang ini.

Ya, Chef FM, Moin Umoy, 3.51 minit idui ketika nuknen. Relapun sebenarnya terapun ki cerengai ataupun ki gertik untuk rakaman semula temubual. Kati segmen suara 34 Pucat Prestasi bersama roh rakan hi ya, DJ Padu. Rakan hi ju smart hair. Okey, rakan pastinya DJ Padu. Dia terapun bintu mumbal ya, rakan sugas DJ Saga. Kek syarat ulangan lah. Jadi untuk rakan-rakan dia mungkin kek boleh kek ke nana bi pasal ni motivasi ke kek punya idea supaya biap ni mungkin membantu kek upgrade lagi, tambah baik lagi kati si nun kek lah ya. Mungkin hot bi jadi DJ sambilan ya, kadang-kadang je mengumai dia bi pasal ni mungkin sekitar kawasan kek je mungkin rasa mempotensi perniagaan je berkaitan do perkhidmatan ataupun servis dia ditawarkan, boleh kek boleh nak jadikan perkara aja ni dan idea untuk membantu kek perkep lagi lah punca pendapatan dan tambahan kek punya jerengkeh lah ya. Okey, walaupun sedar tak sedar dah penghujung dah pun untuk ketika nunan konti kedua hari ada hari Minggu, hari Ahad lah ya, 28 hari 6 2026, berteman kering wiki gudara. Relok pun terima kasih kerana probe yang sepanjang 4 jam siaran. Ada pastinya untuk rakan-rakan hi dia biap ni maluk talik berada. Okey, maluk talik chip, utamakan keselamatan dirilah. Okey, pastinya akan undur diri. Saya Betul Cahoy, kita akan bersama rakan tugas Katil Laik Temir untuk segmen ketiga lah, konti ketiga bersama rakan tugas kalau tak silap yang DJ Asmi lah ya. Segmen dia menarik, segmen dandut dan pelbagai lagi lah ya, sehingga jam 8 ini mengot Cahoy. Okey, dia pun yang akan wia sengkit ru lagu nyanyian Juhazama dan akan kek gertik semacam Pandora. Terus saya Nasha FM, Moinu Moin, bye-bye, abad.

0: Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Asyik FM.

Okey, selamatlah, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan penyampai DJ Vicky Elite ataupun VE yang telah menemani Niap dari jam 12 gagi di Istay sehingga jam 4 lah agak teh. Dan tidak biasa, tepat jam 4 lah agak sehingga jam 8 laika bersama Ye. Sekali lagi, Azmi Mat akan bersiaran bersama Nyok. Akan menemani Ye dari jam 4 jam tu. Dan Nyok akan temani Ye, Ye akan temani Nyok saja. Jadi agak malu bersama Ye sehingga jam 8 laikal untuk edisi hari Ahad, hari Minggu itu. Selamat berhujung Minggu itu 28 Jun 2026. Saya harapkannya berada dalam keadaan memek, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang cukup bahagia. Semoga dipermudahkan segala urusannya, semoga segala-galanya berjalan dengan lancar untuk Isdo. Semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta di mana saja anda berada, di kota, di desa ataupun di belantara. Terus bersama kami dari Radio Asia FM, Moinong Moin, Nabi Sema Radio Angkasa Puri, Kota Media Bok Lompok. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Diharapkannya dalam keadaan yang sentosa hendaknya. Dan untuk segmen pemula buka gerai itu adalah segmen rentak ataupun asyiknya dangdut. Jadi berdangdut lah selama ni jam tu sehingga jam 5 lagal. Sebelum saya menggah ataupun berita nasional lah, bersama dengan Mas Hidayu buka tirai dengan lagu Bolehlah Ber

Okay, Bang Jamal ada ya. Bang Jamal bersama dengan Baby Shima. Kita segmen asyiknya dangdut dengan akbalite. Berdangdut sakal dengan akbalite kan. Okay, selamat berhujung minggu lah. Min aku, min amu, min awak, elok saja berada. Tak kira lah yang kau tu edisa ataupun yang belantara. Berita baru, berita berita gembira sepatu. Rakan-rakan yang ataupun get lah negatif siaran Astro akan kembali. Bermula, you rasa awal tahu awal kecik dua. Saluran Astro akan kembali seperti biasa. Jadi semua pengumuman akan kata seterusnya mungkin channel channel yang sama ataupun mungkin mau perubahan. Jadi jadilah saja akan ditambah mic tentang siaran radio-radio di RTM yang akan dikudarakan dan saluran Astro. Jadi naklah berita gembira tentunya. Okey, lagi masih lagi menemani nyawa. Terima kasih. Dan ruang udara Radio SFM Manamoy lain daripada yang lain. Yang mandu dah hati-hati di jalan raya. Yang sedang bercuti dulu. Selamat bercuti. Selamat berehat, beradat, berperadok. Lengak balik teh. Yang sedang bertugas seperti Yedoh. Selamat tugas diucapkan. Maka nembo yang sedang menjalankan tugas elok sajalah. Tak kira sebagai anggota keselamatan. Anggota rela. Immigration, PDRM, anggota custom, anggota tentera, nak yang moyang keselamatan lah. Yang kaitan awam itu mungkin hari cuti. Mohjek yang bertugas lah, malu yang bertugas shift nak akan bertugas. Yang kerja swasta pun jadi saja yang cuti itu. Utamanya and negeri-negeri and sebelah barat lah. Kalau and negeri pantai timur nak, itu adalah hari kerja. Okey, sama tugas dia juga kan maknembo yang sedang menjalankan tugas di mana saja, di kota, di desa ataupun en belantara teh masih lagi bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusannya dan everybody juga terus dengan lagu dangdut seterusnya daripada Haiza, Bulan Cinta. Segmen asyiknya dangdut, mainong mo, gar-gedur.

Okey, Siti Bakalet, Tanah di Lorok. Ha, lagu yang diterbitkan pada tahun 1985. Bayanganlah. Ha, lagu dan lirik oleh Herman Tino sendiri. Okey, nak tahu lagu kalau saya merentak ataupun aisinya dangdut untuk sebab dengan teh. Jadi, min aku, min awak, min amok yang sedang kudara. Terima kasih diucapkan. Mungkin lah apa letih sedang ong teh lah letih kan. Ataupun yang lain tahu menilai lah mungkin puduh sibuk lah menggelanggang sukan masing-masing. Selamat sukan ucapkan, tak kisahlah elok sukan saja. Sepak takraw ke, bola sepak ke, bola jaring ke, bola tampar ke, badminton ke, futsal ke. Elok sajalah sukan dan aktivitinya paling balik teh. Selamat bersukan ucapkan. Yang tetap-tetap weh, jejak-jejak mungkin lah ambil dapur nak. Yang teta mungkin hanya masalah teh ke ataupun mabek teh selu atau mabek ongreh berjalau ataupun matih lagi maklot lagi seyek lah macam-macam kan. Jadi doakan perjalanannya dipermudahkan dan Emma dengan Mac dengan achievement dan Emma dengan selamat eh. Okey, lukah tak batin, tak pengeluh, tak wakil, tak stin. Munkah je, rakan-rakan, ahli jawatan kuasa, JKK Kampung, semoga kami dah. Okey, berhubung terus dengan lagu asyiknya dangdut untuk sebalang aktif dengan lagu terus Goyang Sayang daripada Mia Aulia. Ada artis pa, ya. Yang kudarakan yang keluar segmen asyiknya dangdut, mainan moi, siapa, gergedut.

Mama Bonia bersama dengan Baby Acha dan juga Fariz Adnan ada ya. Okey, waktu berpuluh ke 4.48 minit lah. Dan selepas dokal, saya mahu berita nasional tepat jam 5 lah. Dan terus berhibur yang keluar segmen asingnya dangdut sehingga jam 5 lakal. Okey, Moinong Moin, Chef M. Diteruskan lagi dengan lagu seterusnya. Mati lampu, Moinong Moin, Gergede.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

0: Okey, nak tehnilan main aku je. Dan kampung santai, harpes lengkap. Sungai Sipo di Terpera. Berada meradon. Tehnilan main awak, main amo. Main teta-teta kudakut mana. Jadi, kekalkanlah budaya tradisi itu sehingga bila-bila. Sebagai generasi pai, kerana kena pertahankan adat dan budaya. Kalau tak pertahankan adat dan budaya, sendiri cok lagi nak pertahan lah. Helah teri, helah leh. Aku kau macam modern ekor je, tapi ada diri nak kena jaga je, kena pelihara. Kalau tak pelihara sampai bila-bila, budaya itu akan pupus. Terutamanya Kenabak, Mahimilan, aku minta nama awak. Jadi naklah sebagai lah, tahu menelah. Harus ekor berat. Terutamanya min abi-abi yang terti lagi lohor dengan irama. Irama Kenabak loh yang masih lagi yang dia nak terti. Yang dia nak... ekor lagi berat tentang budaya dan ada resam itu. Okey, sambil-sambil lah berhibur dengan lagu-lagu irama Kenabak, saya kongsilah tentang kedudukan terkini pertandingan bola sepak ataupun keputusan bola sepak Piala Dunia 2022 FIFA yang masih lagi berlangsung ke 30. Okey, perlawanan yang berlangsung lagi teh, adalah perlawanan yang mendebarkan gayah teh antara Algeria dan Austria. Nampaknya berkesudahan tiga sama Algeria dan Austria dan juga Jordan dan Argentina. Jordan tewas kepada Argentina 1-3 ataupun Argentina menang 3-1. Sementara Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1. Colombia dan juga Portugal terikat 0-0. Dan Panama tewas kepada England 0-2. Jadi nak perlawanan yang berlangsung lagi dan mengakhiri saingan peringkat kumpulan untuk jadual Piala Dunia 2026. Dan Isakal akan masuk ke peringkat kalang mati, iaitu pusingan 32 pasukan yang layak. Dan hanya ini sahaja perlawanan yang akan berlangsung Isakal antara Afrika Selatan dan Kanada jam 3 pagi. Jadi, malu rekan-rekan yang peminat bola sepak, boleh semua airport lah perlawanan seterusnya untuk peringkat kalah mati dan pasukan 32 yang berentap untuk perlayakan seterusnya Piala Dunia 2026 FIFA.
1: Seng Mong lah, Asik FM, Moi Numoi.

selamat ramai-ramai yang pentas tu. Ibu tabik selamat ma penonton ramai-ramai yang depan tu. Kena ya amik kampung Gias 3. Nong ya ingat bag akal, oi me eniring.

0: Mi abe mi amo nom RPS kema. Rekan-rekan no saja berada, terima kasih diucapkan kerana masih setia, masih sedih dan masih bergembira bersama ye. Kalau segmen lagu-lagu khazanah seni ataupun lebih tepat lagi pantar sontek relawet. Rajin berajon serai serayok min aku min amo min awa min ata-ata Lainar nak yang tadi lahoy lagi dengan irama tradisional, irama genabak, irama min abe min aku min yang dena yang sedang lahoy puduh. Okey, masih lagi menemani kelas segmen pantar suntik lawet dan selepas dokal nampaknya Eloy ma penghujung rancangan pantar suntik lawet. Terima kasih di atas kesetiaan nyop dan semong lagu yang terakhir ataupun nilat terakhir nama ate ataupun aku doh angah anjang dengan lagu Mek Kaya.
1: Ya, angah anjang kepung barung imen genabag bertajuk Kaya.

Ada di kota, di desa ataupun di belantara. Okey, sambil habis hibur Link Ark Politik yang akan kongsilah tentang senarai lengkap pasukan layak ke pusingan 32 untuk edisi Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ke 32.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

gabungan Rahmat Mega dan juga Dato' Nash. Bayangan Gurauan nanti. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen Asyiknya Berpihoi Lengak Balik Teh. Terima kasih di atas kesetiaannya. Terima kasih dia mak kunyak-kunyak mamu awak tak batin, tak pengelu, tak wakil, tak stain yang sedang setia bersama ia. Terima kasih ucapkan. Semoga dimudahkan segala urusan. Melalui yang mandu, hati-hati di jalan raya. Yang mungkin berangkat kampung ke ataupun tempat kerja masing-masing, memandu hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Selamat tugas. Saya ucapkan melalui rakan-rakan yang sedang tugas, terutamanya anggota keselamatan, anggota tentera, anggota polis, anggota custom, immigration yang bertugas, dan hati-hati ya. Semua anggota pasukan sniper yang sedang bertugas dan sepadan-sepadan negara yang sedang menonton bersama ye. Yang sedang bersengmong bersama ye. Terima kasih diucapkan. Okey, Piala Dunia pun melaburkan tirai untuk aksi pusingan awal. Dan selepas itu akan bermulalah pusingan 32 ataupun peringkat kalah mati ya. Yang akan bermula layak dua akal Isnin 29 Jun layak ataupun yayah dua akal lah, bermula jam 3 yayah di mana naib juara kumpulan A akan menentang naib juara kumpulan B. Maksudnya naib, sebenarnya Johan kumpulan bukan naib juara, Johan kumpulan A akan menentang naib juara kumpulan B ya. Sementara untuk hari Selasa 30 Jun 2026 juara kumpulan C akan menentang naib juara kumpulan B, dan juara kumpulan E akan menentang juara naib juara kumpulan antara A, B, C, D dan F tu. Dan jam akan perlawanan akan mulai jam 4.30 minit ayah-ayah di Selasa. Dan seterusnya akan kemaklumkanlah pasukan-pasukan yang telah pun layak ke peringkat saingan 32 untuk edisi Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung ketika itu. Dan anda boleh saksikan hanya di Unify TV dan juga di RTM melalui saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Jadi hanyanya segalanya bola di RTM. Moin-moin CFM bersama dengan Kak Yung dan juga Nazran. Janji Bulan Bintang CFM. Gerger-gerger.

7706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Okey, anda bersama dengan Dia Fadila di Asyik FM Mono Moy. Untuk segmen sebelah lain arti asyiknya berpihor. Berpihor lah balik kita kan. Berajan-berajan. Nabi Suara Radio Angkasa Puri. Kota Media Bok Lompok untuk sebelah lain arti. Okey, yang namanya jam yang terakhir. Waktu pada pukul 7-8 minit layak. 10,000 pengguna manfaat akses awal budi diesel. Kira-kira 10,000 individu atau pengguna NN Semenanjung telah pun guna kemudahan akses awal budi madani diesel ataupun budi diesel yang mula melaksanai satop sebagai tenabis sebelum mekanisme PAI subsidi diesel akan kuasakan sepenuh pada 1 Julai. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Oglek, pelaksanaan akses awal tu berjalan dengan lancar dan tanpa sebarang masalah. Sekaligus nak boleh pengguna membiasakan diri dengan sistem pembekalan diesel bersubsidi guna pengesahan MyCard and stesen minyak seluruh negara. Jadi dah agaklah petikan berita tentang pengguna-pengguna budi XL diesel tu yang telah pun menggunakan kira-kira ataupun menggunakan sepenuhnya manfaat daripada akses awal budi diesel. Jadi naklah petikan berita agak untuk segmen sebelah link aktif. Seterusnya berhubung dengan lagu tu, Cahaya Bulan di Air Tenang bersama dengan Maria Bacok dan A. Ramli. SFM ya, menang mo, get good.

Okay, my all bersama dengan Mariah Carey ada 7:26 minit lagi ya. Masih lagi menemaninya Pak Kedah Syekman. Asyiknya berkihoi lah balik teh. Tengah lah balik teh kan. Masih lagi menemani Angela Syekman. Asyiknya berkihoi. Okay, dan jadual Piala Dunia Hak Namoi kedudukan ataupun peringkat kalah mati 32 pasukan yang masih berentap. Dan satu-satunya perlawanan yang akan berlangsung Yahya Isakal adalah Afrika Selatan menentang Kanada. Yang akan berlangsung jam 3 pagi ataupun 3 Yahya Isakal. Okey, segalanya bola hanya di RTM. Boleh saksikan secara percuma melalui saluran Kani, Sukan Plus dan juga TV OK. Dan juga boleh semong ataupun naik Kani melalui saluran Unify TV ya. Okey, terima kasih banyak kena buat. Terima kasih main akun, main amun, main awak agak-agak logah, lak balik teh ataupun like teh. Malau nak, malau mengadih nak, malau mengcim, malau mengaduh layak dia kan. Yang memandu hati-hati di perjalanan nak, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang bertugas, selamat tugas. Yang bercuti, selamat cuti sejauh. Sempena layak minggu tu, hari tu, hari layak minggu tu kan. Jadi aktiviti lah. Pertamanya menakut-akut je nak yang istri cuti, ya, mulalah nak. Moklah kesempatan nak, mengcim, malau, mau Pak Adis ke, mok. Biasanya memancing kan. Okey, itu sajalah aktiviti. Itu saja yang MTL ketapan elektrik. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan nyomak med dan eci pun media. Berhubung seterusnya lebih kurang setengah jam lagi bersama Ayi yang telah cuman asyik bergehoi dengan lagu Black Hanifah Hijab Rindu CFM. Gadu-gadu.

Okey, Purnama Merindu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ate mengakhiri pertemuan menabur F untuk sebelah layak tu. Nampaknya sekarang ni lah terkesan dia sepanjang 4 jam kudara nak pukul 4 link ak atas hingga jam 8 layak tu. Dan tepat jam 8 nakal eh bersama dengan rakan sukas yang Moy akan bersama Nyop, akan menemani Nyop dari 8 hingga 12 pagi laikal untuk menutup siaran Asia FM untuk edisi hari Ahad sudah 28 Jun 2026. Okey, aku boleh sekal ni satu-satunya perlawanan untuk peringkat 32 Kelang Mati Afrika Selatan menentang Kanada jam 3 pagi. Segalanya bola hanya di RTM. Okey, ya, terima kasih mengundurkan diri seketika. Semoga saya akan berjumpa lagi yang kesempatan yang Moy hari Selasa doh. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan nin, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj nin? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukan Allah memberi bala kepada gidi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia nin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada ninah rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai, tetapi dalam diam-diam Allah menarik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosok, jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nin berbeza ke kadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar, namun hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nah sedara, ada nah yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan dosa nang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia, semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan nang jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nang bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Baik, jam kita dah 8.07 minit malam. Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan setugas Azmi Mat dalam Dialek Temer menemani rakan pendengar dari jam 4 petang teh hampir ke 8 malam ni. Dan dari jam 8 malam ni hampir ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani ku Ina Alam Kesinin dalam Dialek Teman menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni. Untuk hari ini 28 bulan 6 2026.

Jadi masa ni kita bersama segmen Nala Green. Itu tadi lagu pembukaan kita, Nala Green, bersama lagu yang bertajuk Bunyi Gitar. Lagu tu petikan dari filem Tiga Abdul tahun 1964 ya, yang dinyanyi oleh Tan Sri P. Ramli. Menanti lagu-lagu dalam Nala Green, jangan ke mana-mana. Kita akan terus bernala green ya. Sampai ke pukul 10 malam ni kelah. Jangan lupa 9 malam kita ada berita. Jarang-jarang, kadang-kadang, kadang-kadang terbabah yo ya. Takut yo tu kan. Lupa berita kagak jadi. Jadi 9 malam berita akan dapat kita kelingai jam 9 malam. Berita jam 9 malam ya. Lepas kita terus Nala Green kita sampai ke 10 malam. 10 malam sampai ke pukul 12 tengah malam kita akan bersama segmen Nala Santai ya. Ya, tuan-tuan, segmen akan menemani rakan pendengar dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelah. Ditemani ku Ina Alam ke sini dalam direct temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam menang terakhir hari ini, Ahad 28 bulan 6 2026. Dan tengah memandu, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun, harap selamat sampai. Mudah-mudahan macam tu ya. Dan tengah bekerja sama macam ku dekat sini, tengah bekerja, agak bekerja, berhati-hati dekat tempat kerja. Apa ni kerja yang masa ni dibuat, terutama kawan dengan kita yang bekerja dekat kawasan perindustrian, kilang-kilang ya, yang menghantar makanan malam-malam ni ya, hantar barang baik guna motor, kito, ben, luri ya, berhati-hati. Dan pasti kalau hujan, cari tempat yang betul-betul selamat untuk kita berteduh ya.

Jadi kita akan berhibur dalam Nala Green. Sambil-sambil itu akan cuba aku kongsi berita-berita dari akhbar tempatan kita di Ketalian. Dan semesti dari ke ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Nala Green, Nala Green, Asyik bersama El Ramli dari pujaanku.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

The Beatles dengan Hey Jude. Ini kita jam 8.49 minit malam. Hujung dah untuk jalan pertama dalam Nala Green ni. Namun jam 9 malam kita akan beri laluan kepada berita dalam berita hamp dialek ya. Berita jam 9 malam. Kejap lagi ya, 9 malam. Baik di Kinabatangan, seorang orang jantan meninggal ya. Manakala bininya luka bila pikap yang naik terbabai masuk dalam lungkang ke tepi jalan kampung Paris 2 hari ini. Pemandu pikap Salim Dudul, 56 tahun, disahkan meninggal ke tempat tu ya. Sebab kemalangan kekiat jam 1 tengah hari itu. Kemana Ketua Balai Bomber dan Penyelamat BBP Kinabatangan Suryadi Darwis, yang kebar pihaknya timah panggilan kecemasan jam 1.06 tengah hari berhubung kemalangan tu. Dan susulan tu dia kebar 5 anggota bersama jentera dengeh ke tempat kemalangan yang terletak kekiat 50 km dari BBP. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama Mas Anin. Jangan ke mana-mana tu kelingan Asyik FM. Mana-mana selepas berita jam 9 malam, kita akan bersama lagi dalam Nala Green untuk jam 6 kedua, jam 6 terakhir menemani arahkan pendengar sampai ke pukul 10 malam. 10 malam sampai ke 12 tengah malam, kita akan beralih segmen pula dalam Nala

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

iaitu lagu yang bertajuk Nanpet, nyanyian drama-drama band menghiburkan kita masa ini dalam Nala Santai untuk jalan pertama menemani rakan pendengar. Dan masih lagi ditemani Queen Alam ke sini dalam Lelik Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Jam kita 10.16 minit malam.

So, sampai kita bebo, suka nak aku kongsikan berita dari akhbar tempatan kita di Ketarian dekat sini. Alamak nak portal rasmi Budi Madani setakat jam 11 pagi entui terima lebih 13,000 permohonan baru ya untuk tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak ya. Mana Kementerian Keuangan MOF dalam kenyataan hari ini khabar tambahan tu menjadikan jumlah kelayakan subsidi kepada 300 liter sebulan untuk Tuhan punya kenderaan yang layak ya. MOF yo khabar hari pertama akses awal pelaksanaan Budi Madani Diesel Budi Diesel untuk Tuhan punya kereta yang menggunakan diesel secara persendirian ya yang layak di Semenanjung Malaysia malam. Lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik hap aduan atau masalah serius yang dilapor ya. Jadi sepanjang hari pertama akses awal pada 27 hari bulan 6 ada kena 24,000 transaksi dah direkod melibati pembelian dikena 1 juta liter diesel bersubsidi bergak 2.1 juta pada regak RM2.15 seliter. Mana-mana MOF khabar pelaksanaan akses awal tu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh Budi Diesel dekat seluruh negara mula 1 hari bulan 7 yang bagi boleh warga negara yang layak membeli diesel bersubsidi pada regak RM2.10 seliter menerusi pengesahan MyCard ya. Dan menurut MOF lagi pembaharuan subsidi diesel dibuat untuk memastikan bekalan diesel bersubsidi negara kekal cukup untuk rakyat dan sektor yang betul-betul menghenang selain kurangi ketirisan dan juga memasti subsidi yang disalur kepada kumpulan yang layak ya. Baik itu antara kabar baik kepada kawan-kawan kita yang ada menggunakan kenderaan yang menggunakan minyak diesel ya. Jadi kena daftar untuk penggunaan diesel sampai 300 liter. Akan bermula sepenuh ya pada 1 hari bulan 7 ni. Jadi mana yang belum daftar tu bolehlah untel mendaftar. Dalam.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Iaitu nyanyian Salim Juwita. Dalam Melah Santai menghiburkan kita untuk malam ni. 10.35 minit malam. Baik, peserta program bantuan lesen memandu BLM dari kawasan luar bandar dekat Parlimen Julau akan melahir rasa syukur lepas dapat berjaya dapat lesen memandu percubaan PDL kelas B2 sekaligus bagi layakan untuk beli petrol bersubsidi ya. Dan mana seorang peserta Baji Undum 57 tahun dari rumah Ajau Ulu Kuntau Pakan. Di khabar sebelum ni, dia menggunakan motor untuk ke kebun dan mengangkut hasil pertanian, beli petrol RON 95 ikut gegap pasaran sebab dia hab lesen mandu. Tapi ni jam dia dah ada lesen memandu yang sah dan dia dah layak membeli petrol bersubsidi. Itu di khabar ya. Lepas program BLM kelas B2 2026 ajuan Parlimen Julau yang turut sama disertai 885 peserta di stadium tertutup Julau hari ini.

Dan untuk pengetahuan bersama, nama anak Baji adalah peserta betina tertuhi program tu ya. Dan dia khabar lesen memandu yang dia dapat bukannya bagi boleh dia untuk tunggang motor secara sah, tapi kurangi beban perbelanjaan harian bila dia dah boleh membeli petrol bersubsidi. Sementara itu, peserta tertuhi Kudang Jenggi, 64 tahun, dia khabar ini jam dia dah boleh beli petrol bersubsidi selain boleh tunggang motor dengan lebih yakin untuk bekerja, pergi menziarah keluarga dan beli barang keperluan harian. Ini jam dia dah tak gunai risaulah untuk pawai motor ataupun lalu di kesekatan jalan raya, dia khabar sebab dia dah ada lesen memandu yang sah. Paling penting, dia dah layak beli petrol pada regak bersubsidi. Itu adik khabar ya. Anak-anak dia ni bekerja sebagai penjaga rumah ungeh dekat Bayung, Sarike. Dan untuk Daniel Padung pula, 45 tahun, dari rumah POM, Ulu Amut Pakan. Motor adalah pengangkutan utama untuk pulang alih ke kebun kelapa sawit setiap hari, dia khabar. Dan ada kabar lagi, peningkatan regak petrol sebelum ni tambah beban perbelanjaan, tapi bila mendapat lesen memandu menusik program yang dah dianjur bagi boleh dia untuk dapat petrol bersubsidi sekaligus kurangi kos perjalanan harian dia. Ya, syabas dan tahniah mana kawan kita yang dah pun dapat lesen memandu ya. Kita kalau ke sini kita boleh panggil genui ya. Kenoi dah dapat lesen mandu. Baik nah, kan? Ha. Orang khabar tak semesti, ha, walau umur dah orang khabar meningkat pun tak boleh nak ambil lesen memandu, ya. Jadi elak daripada kita menunggang motor ko apa jenis kenderaan sekalipun dengan hak lesen memandu. Sekiranya kita bolehlah kita ambil lesen kenderaan apa yang nak kita ambil tu. Untuk senang, kita pergi ke mana-mana bila kita tengah pandu kenderaan yang kita bawa. Apa jenis kenderaan sekalipun lah. Baik motor ko, kita ko, luri ko, van ko kan. Jadi kita ambil lesen. Lesen yang sah, tak ada masalah. Pun boleh dapat minyak bersubsidi dengan regak RM1.99 sen seliter. Ada malam santai kukongsikan bersama malam ni. Semesti dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain. Nala.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Eh, itu nyanyian kumpulan Selindung Jingga, vokalis de Raihana. Lagu yang bertajuk Untukmu Kekasih. Jam kita bawa ke 10.57 minit malam. 3 minit lagi untuk ke 11 malam. Jam yang kedua, jam yang terakhir. Ada Nala Santai malam ni. Baik dekat ni bung tebal ya, ni bung tebal. Regak durian dekat Pulau Pinang masih dianggap berada pada paras tinggi berbanding negeri lain. Walaupun berlaku lambakan bekalan pada musim puncak berikutan keyakinan pengguna terhadap reputasi dan kualiti jenama rajak buah dari negeri itu ya. Dan mana pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Pulau Pinang, Mama Hafiz Nurul Huda di khabar regak durian premium macam Musang King dan Duri Hitam masih boleh mencecah antara RM30 sampai RM38 sekilogram ya, berbanding negeri lain yang turun sampai RM15 atau lebih renih lagi. Macam tu dengan durian kampung, kalau diikut regak lantai turun sampai RM2.70. Tapi untuk Pulau Pinang, regak jualan boleh sampai RM3 sampai ke RM4 sekilogram pada minggu ni. Jadi keistimewaan durian Pulau Pinang adalah kekuatan jenama yang bagi boleh buah dari negeri itu ya, bersaing dengan durian dari negeri lain. Contoh dia khabar masa dijumpa dekat Pesta Durian 2026 yang disempena Ketua Menteri Chow Kon Yeo hari ini. Farma Pulau Pinang membeli kekira 85 tan ya, menerusi program kontrak pemasaran selain menjadi dua tempat di kebalik pulau dan Pasar Tani Seberang Jaya sebagai pusat pengumpulan, pengedaran dan jual dan jualan durian sekejap ya. Jadi pusat operasi Farma Prai turut membekal 310 tan durian kepada outlet pemasaran Farma selain dapat buka peluang pemasaran baru ke Lemah Kelang dengan buat jualan terus sebanyak 10 tan. Itu antara cerita ya, Raja Buah, itu buah durian. Durian ni jam macam-macam ada ya. Durian kampung ada, durian kawin ada. Jadi kalau cerita pasal durian kawin ni memang regak dia lain sikit daripada durian kampung ya. Jadi kalau orang yang kurang berkemampuan memang payahlah, contoh Musang King untuk anak dapat merasa makin macam mana rasa ha, kan. Durian Duri Hitam pula macam mana rasa ha, kan ha, macam tu lah. Tapi ini jam kalau belah-belah sinin regak tu dah mampu beli lah orang khabar tu kan. Jadi kesempatan ni mana kau dengan kita nak merasa makin sangki kau, Duri Hitam kau, apalagi nama dia lah kan, yang dia jenis durian kawin ni, bolehlah merasa kan. Selain kita dah biasa makan durian kampung, tak macam hari-hari regak durian kawin ni mahal ya. Kita pun mikir 2-3 kali nak beli ya. Kita nak tapi ni jangan regak ha, boleh lah mampu milik dah untuk mampu beli ya. Bukan mampu milik tu tak lah masuk dalam perut kan. Masuk dalam perut. Mampu beli lah. Lepas tu kita ngap ha, makin je. Tapi Pulau Pinang masih lagi tinggi lah regak dia untuk durian kawin. Macam tu durian kampung kat sini ni. Mungkin belah kita ni orang khabar orang banyak kebun-kebun durian. Jadi saingan tertinggi ya. Payah ikan. Dalam Nala Santai kukusikan bersama Mas Anin, Asyik FM Moe Numoe, lain dari

Ayah sesak nyanyian kumpulan UKIS. 11.22 minit malam. Lebih boleh dalam Nala Santai jam kedua, jam yang terakhir ini menemani rakan pendengar. Bersama dengan Jenrai, Anggunnya Cintamu.

Baijan kita dah 11.46 minit malam ni. Nampak dah sampai hujung-hujung kita untuk jam yang kedua dalam Nala Santai ni. Macam tu ya tugasan ku dari jam 8 malam ke 12 tengah malam ni. Nampak cukup sampai ke sini dulu. Macam tu ya siaran Asyik FM dari jam 8 pagi itu ya. Dekat nak pukul 12 tengah malam ni. Tamat siaran Asyik FM untuk bisiaran hari ni. Ahad 28/6/2026. Boleh kedengar lagi Asyik FM esok dari jam 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Berjalan selama 16 jam sehari. Jadi aku mohon diri cukup sampai ke sini dulu. Selamat malam, selamat tidur. Harap lena malam ni kepada muak kawan pendengar kita. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam dari Kuina Alam ke sini menemani

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah malam dan salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan Salam FM, salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asia FM kerana telah pun membawakan pelbagai hiburan yang menarik bermula bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti sudah pastinya diserahkan sepenuhnya di Salam FM. Menemani anda sehingga jam 8 pagi, dan nama saya Arif Razi akan temani anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Hari ini edisi 13 Muharram 1448 Hijri bersamaan 29 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Ha, dan kita dah masuk ke minggu baru, hari baru dan minggu yang terakhir untuk bulan Jun. Ha, orang kata dah separuh perjalanan kita di bulan pada tahun 2026 ni, apa agaknya untuk kita nak lakukan pada bulan Julai hinggalah bulan Disember ini. Ha, mungkin ada dah yang sudah merancang untuk melakukan pelbagai aktiviti. Maklum sajalah kan, nak menuju ke, orang kata nak ujung-ujung bulan atau ujung-ujung tahun ni, adalah perancangan-perancangan yang telah pun disusun. Saya harapkan agar segala perancangan tersebut sudah pastinya perancangan yang terbaik untuk diri kita dan juga kepada anak-anak kita lah. Mungkin yang sedang-sedang stres bekerja ataupun sedang-sedang stres menghadapi persekolahan, insyaAllah kita bantu mereka. Dan pada tengah malam ini, seperti biasa hari Isnin, kita bawakan kepada anda rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Pada tengah malam ini kita bawakan kepada anda rancangan ulangan dengan topik berkaitan tentang Islam bukan sekadar nama. Kita bawakan 12.15 minit tengah malam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan apa yang berlaku pada hari ini. Hari ini dalam sejarah.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: nak Jati Johor, tapi bila tengok orang Kedah ni, orang kata cukup-cukup dekat jugalah dengan hati saya sebab keluarga pun ada yang berada di negeri Kedah juga. Baik, doktor, malam ni kita bawakan topik berkaitan Islam bukan sekadar ibadah. Baik, sebagai permulaannya doktor, berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iaitu Islam bukan sekadar ibadah. Saya dah bawakan tadi sebenarnya di permulaannya berkenaan tentang solat, puasa, zakat dan haji. Jadi sebagai mukadimahnya doktor, boleh doktor jelaskan apa sebenarnya makna Islam yang sebenar? Adakah cukup dengan solat, puasa, zakat, haji itu menjadikan kita adalah Muslim yang sebenar?
1: DJ Arif dan seluruh para pendengar Salam FM pada malam ini, bila kita balik perbincangan berkaitan dengan makna Islam, kalau kita balik asasnya lah, Islam ni DJ maksudnya al-istislam wal-inqiyat, tunduk dan patuh. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu karangan Abu Ala Al-Maududi, dia membahaskan bagaimana alam semesta ini juga merupakan Islam, kerana setiap putaran alam itu patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok terbitnya matahari, terbitnya bulan, bergeraknya planet, itu semua merupakan Islam, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada perbincangan kita, bila kita sebut tentang Islam, bagaimana saya sukalah merungkai satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan kepada kita bahawasanya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi di sana, apabila kita sebut tentang Islam ini, tadi DJ ada sebut kan, adakah Islam ini semata-mata hidup kita sekadar ibadah untuk solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya? Sedangkan di sana, bila kita sebut tentang Islam, Allah membentangkan kepada kita kehidupan kita ni mesti beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbahas tentang Islam, Islam ini the way of life, satu cara hidup, satu jalan hidup, yang mana daripada awal kehidupan sampailah ke akhir kehidupan kita, daripada awal pagi sampailah kita tidur, semua itu adalah satu susunan hidup yang mana kita mesti beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam konsep Islam yang kita sebut untuk kita mudah faham ini, para ulama membahagikan kepada kita ni ibadah itu kepada tiga jenis, DJ. Pertama, ibadah khusus, puasa kita, solat kita, zakat kita. Kemudian yang keduanya, ibadah yang pun disebut sebagai ibadah sunat, puasa sunat, zikir dan sebagainya. Yang ketiga tu yang paling penting sebenarnya, iaitu berkaitan dengan ibadah umum kita. Apa yang kita lakukan, tak kira lah kita dengar radio pada malam ni ke, ataupun kita memandu ke, semua itu jadi ibadah. Kita bekerja di pejabat pun jadi ibadah. Kerana apa? Sekiranya kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita laksanakan dalam keadaan yang terbaik. Sebab itulah bila sebut Islam, Islam ni satu agama yang syumul, yang lengkap, yang menyeluruh. Bila sebut tentang Islam ni, maksudnya kata dia bukan dipecah-pecahkan kompakmen, tapi dia adalah satu agama yang menyeluruh, DJ.
0: Jadi agama Islam ni bukan sekadar ibadah-ibadahnya saja, tetapi dia melebihi perkara-perkara yang telah pun dinyatakan. Baik, doktor, bagaimana untuk kita ni memahami bahawa kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam ini bukan sekadar amalan ibadah, tetapi ia perlu menjadi gaya hidup ataupun cara hidup kita?
1: Dia berbalik kepada bagaimana kita nak faham untuk menjadikan dia itu sebagai gaya hidup kita. Sudah pastilah dia kena, kalau kita sebut dari sudut bahasa Inggerisnya back to basic, balik kepada akar, balik kepada pokoknya lah. Bila mana kita lihat, saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya kenapa dan mengapa kita perlu balik kepada persoalan dalam kehidupan ini, untuk apa aku datang ke dunia ini? Kan kita kata, aku, dari mana aku datang, untuk apa aku datang, dan ke mana aku nak pergi? Dan kalau kita menjawab persoalan itu, kita akan mendapat jawapan. Dari mana kita datang? Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita datang? Untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke mana kita nak pergi, ataupun ke mana kita nak pergi selepas ini? Sudah pastilah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita mati. Tapi di sana Imam Khazali menyatakan, yang paling penting ke mana kita hidup adalah menyatakan dengan tepat misi hidup kita. Kita hidup untuk apa? DJ hidup untuk apa? Saya hidup untuk apa? Kan? Dan kenapa pentingnya tujuan hidup ini? Kerana di sanalah akan meletakkan kepada kita bagaimana cara hidup kita menentukan cara mati kita. Sekiranya kita hidup di dunia dalam keadaan yang baik, sudah pastilah akan dikurniakan kepada kita kematian yang baik. Bila kita mati dalam keadaan yang baik, sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita di mahsyar nanti dalam keadaan yang baik. Sebab itu masalah DJ 2-3 hari ini viral isu berkaitan dengan kematian yang berwangi dan sebagainya dan keadaan. Tapi kita bukan tengok kepada mati itu bagaimana, tetapi yang lebih penting kepada kita sebagai seorang Islam, bagaimana kita melihat seorang Muslim yang baik, cara hidupnya baik. Bagaimana dia bukan hanya melihat kehidupannya itu untuk sekadar bersolat, berzakat, bersedekah yang dianggap sebagai ibadat khusus tadi, tetapi dia juga menjaga perkara-perkara yang lain itu supaya diterima amalnya itu sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, DJ?
0: Baik, jawapan yang cukup tuntas daripada doktor. Baik, doktor, di luar sana ni kita melihatkan ramainya orang Islam. Kalau kita melihat daripada segi pakaiannya, daripada segi mereka meletakkan hukum hakamnya, tapi kalau kita melihat pada pandangan itu, kita melihat terlampau fokus pada aspek-aspek luaran yang seperti telah saya nyatakan. Tapi kita banyak abaikan aspek dalaman kita. Kita lupa tentang akhlak, menjaga adab, perkara-perkara berkaitan tentang amanah. Jadi apa pendapat doktor tentang perkara ini?
1: Kalau ini satu benda yang dalam masyarakat kita berlaku lah. Kalau mungkin DJ pernah dengar satu istilah FOMO, fear of missing out. Kan? Manusia secara, ni saya cakap soal psikologi lah. Secara psikologinya manusia ni suka membuat keputusan ataupun suka bertindak berasaskan apa yang dia nampak. Jadi apa yang dia nampak itulah yang dia akan fokus. Sebab itulah saya teringat ketika mana membaca kitab yang ditulis oleh Al-Khindi, Penawar Kesedihan. Dia sebut oleh Al-Khindi bagaimana manusia ini, punca kepada kesedihan seorang manusia itu adalah bila mana dia tidak dapat apa yang dia nak dan dia hilang apa yang dia sayang. Dan dalam kehidupan manusia disebut oleh Al-Khindi, manusia ini memfokuskan kepada apa yang bersifat fizikal seperti yang disebut oleh DJ tadi. Dia hanya fokus kepada bagaimana untuk mencantikkan fizikalnya dari sudut tubuhnya. Tetapi sedangkan Islam di sana tu, Islam ni berdiri di atas tiga tonggak. Apa yang disebut sebagai Islam, amal kita, iman, kepercayaan kita, ihsan, akhlak kita. Ataupun apa yang disebut oleh Profesor Dr. Naqib Al-Attas sebagai the loss of adab. Bagaimana Islam ini dia juga membentuk adab ataupun akhlak yang perlu ada dalam sosok diri seseorang. Sebab itu bila kita bercakap soal akhlak, kita bercakap soal adab hari ini, DJ, kalau kita tengoklah secara mudah, antara benda yang sering dibincangkan adalah soal integriti, betul tak? Dan kita terpaksa buat kempen integriti. Kita ada SPRM untuk bercakap soal integriti. Sedangkan di sana, kalau kita teliti lah, saya yakin lah DJ sejak kecil belajar berpuasa. Saya pun kita belajar berpuasa sejak kecil. Tapi bila kita dewasa, bila kita berpuasa, sehaus manapun kita, sepenat manapun kita, walau dalam keadaan kita berpuasa, kita tidak akan minum air. Sebab apa? Sebab kita ada integriti dalam hati kita. Itu yang disebut sebagai akhlak. Itu yang disebut sebagai iman. Kan? Itu yang disebut sebagai apa yang terkandung di dalam diri kita. Sebab itu yang kita katakan tadi, betapa pentingnya ya, kehidupan kita ini, akhlak yang ada dalam diri dia dijelmakan dalam tingkah laku dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kata Islam ni dia datang berpackage. Dia bukan hanya bersifat kulit, tetapi dia juga isi yang cukup cantik, yang mana kalau kita disebut oleh para ulama, akhlak ini seumpama ais. Walaupun bagaimana kita buat pun dia akan tetap berasa, kesejukan tu tetap akan dirasai.
0: Jadi Islam tu datang secara berpackage. Betul lah.
1: Berpackage.
0: Yang doktor nyatakan. Doktor, orang Islam ni berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana kita melihat Al-Quran ini menekankan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan tanggungjawab terhadap manusia, iaitu kita ambil istilahnya hablu minallah dan hablu minannas.
1: Ya, jadi. Berbalikkan perbincangan hablu minallah wa hablu minannas. kita hidup di dunia, salah satu perkara yang membawa kepada kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi soal perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sana Tuhan juga jadikan kita supaya kita berhubung sesama manusia. Mm-hmm. Kan? Sebab manusia ni makhluk sosial, Gigi. Manusia ni dia bukan makhluk yang mana dihidup bersendirian. Mm-hmm. Hatta kalau kita katalah bila mana kita nak makan nasi goreng, sepinggan nasi goreng. Mm-hmm. Sepinggan nasi goreng itu dihasilkan oleh ribuan manusia. Yeah. Bermula daripada petani yang menanam padi. Bermula daripada seorang mungkin lelaki yang menangkap ikan udang di lautan. Mm-hmm. Akhirnya terhasilnya sebuah nasi yang disebut sebagai nasi goreng. Mm-hmm. Sebab manusia ini hidupnya bersinergi. Mm-hmm. Saling menolong di antara satu sama lain. Apatah lagi dalam kehidupan kita. Ketika mana kita dilahirkan, kita tak mampu berjalan. Mm-hmm. Kita disuap oleh mak dan ayah kita. Kita didokong oleh mak dan ayah kita. Dan ketika mana kita mati, kita berjalan ke tanah perkuburan pun kita tetap diangkat oleh orang lain. Mm-hmm. Sebab itu, agama Islam menekankan bagaimana untuk kita saling menjaga hubungan di antara sesama manusia. Sebab mm-hmm. tu DJ, saya jadi pejabat zakat. Di zakat, DJ pun mungkin tahu isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat kita, yeah. kemiskinan. Dan bila viral isu kemiskinan, pertama kali orang akan salahkan adalah agensi kerajaan zakat. Sedangkan di sana Islam meletakkan 40 buah rumah yang berada di sekeliling kita itu adalah jiran kita. Mm-hmm. Jadi orang yang pertama perlu tahu tentang kesusahan yang ada di sebelah rumah kita itu adalah jiran kita. Mm-hmm. Sebelum mana sampai kepada agensi-agensi kerajaan yang lain. Sebab mm-hmm. kita hidup dalam masyarakat. Sebab itulah kenapa dan mengapa perkara ini berlaku. Kerana hilangnya hablum minannas tadi. Mm-hmm. Manusia bersifat individualistik. Mm-hmm. Tidak mengambil kira tentang jirannya, makan apa, jiran dapat tidur ataupun tidak di sana dan sebagainya. Sebab itu Islam ini datang. Sebab itu Nabi kata, bukanlah daripada kalangan kami barang siapa yang mana dia berpagi-pagi. Hmm. Dia tidak mengambil berat tentang jirannya. Hmm. DJ.
0: Ya, jadi kena ambil tahulah peranan kita sebagai orang yang berada di dalam masyarakat, kena ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling. Baik, doktor. Ya. Soalannya begitu, soalan dan jawapannya cukup-cukup menarik pada malam ini. Saya pasti pendengar Salam FM nak dengar lagi perkongsian daripada doktor. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz akan kembali selepas ini terus bersama dengan Salam FM. Menjana Minda.
2: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
3: Salam FM Menjana Minda.
4: #penyiaranjakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ustaz Muhammad Anas bin Khamis. Terus dengarkan Salam FM 91.1 Menjana Minda.

0: Di dalam rancangan Ejas pada malam ini, alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Arif Razi dan juga tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang kita bincangkan pada malam ini berkaitan tentang Islam bukan sekadar ibadah. Baik doktor, kita di segmen yang pertama tadi kita dah mengupas serba sedikit berkaitan tentang makna Islam yang sebenar. Kita meletakkan Islam sebagai gaya hidup dan juga cara hidup. Jadi untuk di segmen yang kedua ini, bagaimana kita sebenarnya nak adjust balik kefahaman ini supaya Islam ini nampak menyeluruh dalam kehidupan kita?
1: Perkara yang paling penting lah DJ, bila bagaimana kita nak adjust bagi betul cara fikir kita. Kita kena betulkan cara fikir kita. Dari sudut German disebut sebagai Weltanschauung, ataupun dari sudut Inggerisnya disebut sebagai worldview, kan? Tapi dari sudut bahasa mudah kita faham hari ini, sebagai bagaimana kita memperbetulkan pandangan hidup kita. Jadi kerana dengan pandangan hidup kita inilah kita akan melihat kehidupan kita itu berasaskan kacamata bagaimana kehidupan itu kita lihat. Kalau kita lihat kehidupan itu dengan sekadar kehidupan untuk hidup, memenuhi makan dan minum, itulah yang kita dapat. Tetapi apabila kita ditanam sejak kecil, perkara yang paling penting yang kita belajar anak-anak kita di kelas kafar, ataupun di penilaian asas fardu ain, ketika mana kita belajar di sekolah, menekankan kepada kita tentang akidah Islam, rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan sebagainya. Jadi bila kita balik kepada world view ataupun kepada pandangan hidup kita itu berasaskan pandangan agama, kita melihat pandangan hidup kita itu berdasarkan kepada pandangan Islam, sudah pastilah kita akan melihat kehidupan kita secara menyeluruh. Sebab itu DJ, bila ditanya kepada orang untuk sebab apa dia hidup, ada orang kata saya hidup ni sekadar untuk kecantikan, maka dia berusaha lah untuk mencantikkan diri dia. Kan? Ada orang kata dia hidup sekadar untuk mencari harta, dia kata sekadar hidup untuk mencari pekerjaan, dapat gaji dan sebagainya. Hidup untuk sekadar makan dan minum. Tetapi apabila kita menjawab persoalan kehidupan kita ini untuk menjadi hamba Allah dan khalifah Allah, sudah pastilah di sana gaya fikir kita akan berubah. Setiap perkara yang kita buat, kita akan letakkan, kita buat ini untuk apa? Bukan untuk diri kita semata-mata, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja cari gaji, gaji itu untuk apa? Untuk kita gunakan bagi tujuan menafkahkan diri kita, menafkahkan keluarga kita, berzakat dan sebagainya. Cara fikir itu, cara pandang dunia itu menyebabkan berbezanya kita melihat kepada sesuatu perkara DJ.
0: Jadi sudut pandang itu penting bagi kita nak, orang kata, meneruskan kehidupan kita berlandaskan agama. Baik, doktor, seperti mana yang kita tahu, Islam ini ada panduan dalam semua perkara. Perkara tentang ekonomi, pendidikan, perhubungan sosial dan lain-lain. Tapi kenapa ia jarang dijadikan rujukan utama dalam hal-hal sebegini?
1: Kalau kita tengoklah berasaskan kepada kenapa dan mengapa berlakunya perbezaan gaya fikir ataupun wujudnya dikotomi ataupun wujudnya perbezaan di antara agama dan bukan agama. Kita lihat dia tak dapat tidak dia berbalik kepada perkara yang berkaitan dengan pendidikan lah. Kerana di sana kalau kita lihatlah orang yang berpendidikan agama, dia melihat agama itu sekadar ibadat. Kalau dia belajar agama sebalik-balik, akhirnya dia hanya menjadi ustaz dan mengajar di masjid. Itu dikotomi yang berlaku. Kalau orang ini belajar bukan agama, dia menjadi seorang accountant, tapi dia tidak melihat accountant itu sebagai satu agama. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Sehingga mana berlakunya perbezaan. Sedangkan dalam Islam itu menyeluruh. Ada ekonomi, al-iqtisad, ekonomi Islam. Dalam Al-Quran pun ditunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf AS menguruskan ekonomi. Dalam Islam juga ada soal berkaitan dengan pendidikan. Dalam buku-buku rujukan, sehingga kan bila saya membaca buku, satu buku yang Ibnu Sina berkaitan dengan kitab As-Siyasah, dalam mentadbir masyarakat, dalam mendidik anak-anak, saya lihat buku intipati dalam buku tersebut dihidupkan oleh tokoh-tokoh barat dalam mencernakan teori-teori motivasi mereka. Ketika mana saya menekuni buku Ibnu Khaldun Muqaddimah, saya melihat perkara yang sama digunakan oleh tokoh motivasi barat di dalam karya-karya mereka. Mm-hmm. Kerana di sana kita orang kita sebut setelah orang Islam kita ni, dia hanya melihat kalau dia ni ustaz hanya bercakap soal agama, mm-hmm. berkuliah di masjid, bercakap soal hukum hakam. Kalau dia ni bukan ustaz, dia bercakap soal kehidupan dunia. Sedangkan di sana pentingnya hidup di dunia sebab adanya akhirat. Mm-hmm. Dan tidak patutlah berlaku dikotomi tadi, perbezaan tadi, sebab agama ni dia dah syumul. Hmm. Dia mesti berada dalam satu acuan yang sama. Ataupun disebut sebagai sibghat Allah. Satu acuan Allah bagi kepada kita. Hmm. Kita hidup di dunia, sistem ekonomi Tuhan bagi, sistem pendidikan Tuhan dah sediakan untuk kita, sistem perundangan Tuhan sediakan untuk kita. Tetapi disebabkan mungkinlah latar pendidikan yang berbeza tu menyebabkan berlakunya perbezaan di antara dalam menafsirkan ilmu-ilmu tadi, DJ.
0: Hmm. Jadi agama itu menyeluruh. Dan bukanlah kita ni bila menjadi seorang ustaz kan, kita akan menyentuh tentang perihal agama saja, tetapi boleh juga menyentuh perihal-perihal tentang keduniaan juga. Melainkan kita ni taklah menyimpang jauh daripada agama kita. Baik, doktor, mungkin ada yang mendengarkan Salam FM ni baru nak bermula untuk kita kembali kepada fitrah, iaitu nak kembalikan diri mereka Islam sebagai gaya hidup. Jadi mungkin doktor boleh bagi contoh yang mudah, cara kehidupan harian yang bagaimana kita boleh praktikkan Islam sebagai cara hidup kita.
1: Kalau kita berbalik kepada Islam, Islam ni DJ, dia bukan benda yang berat. Hmm. Dan kalau kita nak mempraktikkan Islam, contoh kita katalah, pertama kita selalu perumpamaan analogi mudahnya begini. Bila kita makan nasi yang panas, sudah pastilah kita akan makan yang di tepi-tepi dulu. Kita takkan ambil keseluruhan sebab nasi itu panas. Mm-hmm. Kan? Kalau kita ambil keseluruhan, mungkin tangan kita akan tercedera. Begitu juga dengan Islam. Islam ni dia mungkin dia luas dari sudut pengamalannya, dari sudut hukumnya dan sebagainya. Tetapi apakah substance ataupun asas utama untuk menjadi seorang Muslim? Berbalik kepada soal pokok yang pertamanya, kalau kita dilahirkan Muslim, sudah pastilah Islam kita tu bersifat fitrah. Mm-hmm. Kita warisi daripada mak dan ayah kita. Yang keduanya, nak menjadi seorang Muslim yang baik, hanya sekadar kita katakan, kita hanya perlu untuk mulakan dengan diri sendiri untuk melaksanakan tanggungjawab yang wajib. Yang pertamanya, solat. Ya kan? Solat. Mm-hmm. Kita solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni bukan susah, DJ. Mm-hmm. Satu hari, kalau kita solat 5 waktu, tak sampai sejam. Mm-hmm. Satu waktu solat mungkin 5 minit. 5 kali 5, 25 minit. Jadi yang lain tu, kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Mm-hmm. Jadi di sana kita mulakan pertama tadi sikit-sikit, yang keduanya kita mulakan sendiri, dan yang ketiganya kita mulakan sekarang. Mm-hmm. Yang 3S, pertama kita mulakan sikit-sikit, yang keduanya kita mulakan sendiri, yang ketiga kita mulakan sekarang. Mm-hmm. Untuk kita mengamalkan Islam, tak perlulah kita ambil perkara yang berat-berat. Mm-hmm. Sebab apa? Sebab Islam itu mudah. Hmm. Kan, dan Tuhan tidak membebankan kita dengan perkara-perkara yang susah, DJ.
0: Hmm. Jadi kena ambil perkara yang mudah. Kita nak mulakan sesuatu, kita mulakan yang mudah terlebih dahulu lah. Baik, doktor, saya fikir perbincangan kita ini banyak berkisarkan tentang cara hidup individu, dan pastinya kalau kita tidak berubah daripada sekarang, masyarakat kita juga akan terkesan. Jadi apabila Islam ini hanya difahami dalam konteks ibadah ritual saja, apa kesannya kepada kekuatan umat Islam pada masa yang akan datang?
1: Antara perkara yang sejarah membuktikan, DJ, jatuhnya kerajaan Islam apabila mula timbulnya orang-orang yang mula meninggalkan jihad ataupun mula meninggalkan bidang-bidang profesional. Akhirnya Islam itu hanya dilihat di masjid. Kan? Kan kita boleh bayangkan bagaimana sekiranya Islam itu sekadar ibadah, siapa yang akan menjadi orang golongan-golongan profesional yang nak menjadi seorang pakar? Sebab itulah kalau kita tengok dari sudut keilmuan hari ini, minta maaf lah, mungkin kita rasa kita pun bertanggungjawab. Ketika mana kita bergerak, saya pergi ke UK, berkhusus di sana di Oxford, kita lihat kecanggihan mereka, teknologi mereka, ilmu mereka jauh luar biasa meninggalkan kita. Sedangkan kita kata ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada agama kita. Kan diberikan kepada kita, tetapi apabila penafsiran itu, ayat Al-Quran menyatakan ulul albab, orang yang berfikir itu, kita hanya sekadar melihat pemikiran itu hanya berada di tiang-tiang masjid, di tangga-tangga masjid, menyebabkan kita terlupa tanggungjawab kita lebih besar, bukan setakat membangunkan diri, kita perlu membangunkan masyarakat dan kita perlu membangunkan dunia. Sebab itulah walaupun hari ini kita melihat umat Islam ramai, tetapi umat Islam tidak digeruni dan ditakuti. Kan? Walaupun mungkinlah bangsa lain itu mungkin sedikit daripada kita, tetapi mereka lebih digeruni dan ditakuti di peringkat antarabangsa. Kerana apa? Pada mereka itu ada kebijaksanaan, kecerdikan dari sudut bagaimana mentadbir dunia ini dia.
0: Jadi kena menjadikan diri kita terbaik, insyaAllah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang terbaik, umat Islam yang terbaik. Baik doktor, saya fikir banyak soalan yang kita dah pertanyakan kepada doktor pada malam ini. Kita ada soalan-soalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp Salam FM. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Akan kembali selepas ini, terus bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Assalamualaikum, saya Samsul Rau-Rau. Nak dengar rancangan yang menjana minda dan lagu-lagu yang mendidik jiwa? Sentiasalah bersama dengan Salam FM, Menjana Minda.

0: Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan Ejaz bersama dengan saya Arif Razi. Kita membawakan topik pada malam ini berkaitan Islam bukan sekadar ibadah. Dan bersama saya di talian pada ketika ini iaitu Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah. Baik doktor, soalan-soalan ya, daripada pendengar Salam FM yang menghantarkan melalui talian WhatsApp Salam FM cukup juga banyak sebenarnya pada malam ini. Ya, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pendengar Salam FM yang menghantarkan soalan-soalannya melalui talian WhatsApp-nya. Kita nak mulakan soalannya daripada Puan Normah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor. Bagaimana cara untuk kita dekati golongan yang rasa agama ini berat dan mengongkong? Bagaimana doktor?
1: Pertamanya DJ, terima kasih kepada Puan Normah yang bertanya. Bila kita sebut tentang bagaimana kita nak mendekati dari sudut aspek mudahlah DJ, kita nak berhubung ataupun kita nak berkomunikasi ataupun berdakwah, paling penting pertamanya kita kena bina repo. Sebab manusia ni dia akan percaya kepada orang yang dia percayai. Dan manusia suka menerima perkara yang mana dia dapat daripada orang yang dia tak percaya ataupun orang yang dia benci. Itu yang paling penting lah sebagai kita sama ada seorang rakan ataupun ahli masyarakat dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita bina kepercayaan, bina repo. Yang keduanya, bila kita bina kepercayaan, kita cuba tonjolkan Islam itu satu agama yang mudah. Jangan kita bercakap soal perkara-perkara yang sukar. Sebagai contoh, kita kata masuk Islam nak mudah dapat ketenangan bangun tengah malam bertahajud. Sebagai contoh. Kan? Kalau kita sebut, saya teringat seorang ulama ketika mana saya belajar dia dengan seorang tok guru dulu. Saya tak sebutkan nama. Pernah seorang lelaki datang padanya bertanya, saya nak masuk Islam. Kan? Tetapi saya sukar untuk meninggalkan makan babi. Tok guru ni kata tak apa, makan. Kan? Masuk Islam dan terus makan. Bila dia masuk Islam, automatik dia tinggal. Ini yang dikatakan bagaimana Tok Guru itu tadi tunjukkan contoh. Benda-benda yang bersifat yang bukan kuat, dia kata dia runding dulu, masuk dulu, dan akhirnya benda tu dia boleh tinggalkan. Sebab bila masuk Islam, dia belajar benda itu tak boleh dimakan dan sebagainya, dia takkan tinggalkan. Maksudnya di sana dia ada hikmah. Kita mengajak orang untuk duduk dalam Islam, beramal dengan Islam secara berhikmah. Dan jangan kita tunjukkan Islam ni satu perkara yang berat tadi.
0: Baik, jadi kena tunjukkan Islam ni adalah agama yang syumul, agama yang mudah untuk didekati. Baik, doktor, soalan yang kedua daripada Encik Kamal daripada Selangor. Assalamualaikum doktor. Bagaimana untuk kita terapkan gaya hidup moden tetapi masih dalam batas Islam? Contohnya kita tak nak terlibat dengan golongan-golongan liberal dan sebagainya.
1: DJ, satu persoalan yang menarik yang saya kira. Dalam konsep fiqh disebut taghayyurul hukmi bitaghayyuriz zaman. Hukum yang kita ada ni dia berubah mengikut zaman. Maksudnya saya, Islam ni satu agama yang mana dia fleksibel tapi dia tetap. Sama ada dari sudut hukum maupun dari sudut gaya hidup. Apa yang menjadi asas penting kepada kita dalam Islam itu adalah soal akidah, soal kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya soal ibadah, kita beribadat dari sudut solat, zakat dan sebagainya. Tetapi apa yang lain yang bukan bersifat benda yang qat'i ataupun benda yang tetap, semua tu dia berubah-ubah. Sebab itulah kita kata dari sudut contohlah, dari sudut pencerahan ilmu agama sekalipun. Dulu nak cari ilmu agama kena pergi ke pondok. Bahkan ulama dulu-dulu mencari hadis berjalan, Imam Bukhari berjalan di Bukhara hingga sampai beribu-ribu kilometer. Tetapi malam ni kita hanya belajar agama dalam radio. Di Salam FM. Maksudnya dunia ini berubah. Bahkan hari ini kita bercakap soal megatrend, dunia ini terlalu cepat berlakunya perubahan. Jadi di sana apa yang kita kena lihat, kita kena faham apa yang menjadi asas kepada agama dan apa bukan yang bersifat agama. Jadi bila kita hidup, kita boleh faham di sana kita tidak akan membeza-bezakan kehidupan kita walaupun zaman berubah. Kita tetap boleh hidup dalam keadaan akidah kita yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala, DJ.
0: Jadi sesuai mengikut zaman. Dan agama itu ni memang sesuai mengikut zaman. Baik, doktor, soalan yang ketiga. Soalan daripada Irfan daripada Johor Bahru. Assalamualaikum doktor. Apakah pandangan ustaz kepada mereka yang mengamalkan Islam secara ekstrim sehingga Islam itu dianggap sebagai agama yang mengamalkan keganasan?
1: DJ, ini yang dia katakan sebagai salah faham Islam. Sedangkan Nabi sebut pada kita sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kita ni kalau kita makan, DJ, terlebih makan kita akan sakit. terkurang makan, kita tidak ada tenaga. Begitu juga dengan sifat marah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Bila mana kita terlebih marah, kita akan jadi orang yang memang dia ni disebut sebagai terlalu baran. Tetapi sekiranya kita kurang marah, kita akan jadi dayus. Maksudnya kata di sana, konsep agama menceritakan kepada kita pertengahan itu adalah yang terbaik, ataupun disebut sebagai wasatiyah. Jadi dalam beragama ni, saya sebut tadi lah, bila ada sebahagian kelompok dia memahami agama dan dia merasakan dia saja yang betul, menyebabkan berlakunya ekstrim tadi. Kan? Perkara ini pernah ditegur oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat ketika mana datangnya tiga orang lelaki pada Nabi, yang disebut pada Nabi secara ringkasnya lah, saya nak berpuasa, saya tak mau buka puasa, saya nak solat malam sampai tanpa saya mau berhenti. Ini Nabi larang, sebab manusia mesti dipenuhi dari sudut aspek biologi dan psikologinya. Maksudnya di sana, dalam kita melaksanakan ibadat, dalam kita melaksanakan agama ini, dia mesti bersifat sederhana dan pertengahan. Bila kita masaklah DJ, kan, kalau terlajak garam dia akan masin, kalau tu kurang garam dia akan tawar. Tapi dia kena, dia just nice, orang kata just nice. Dan pertimbangan pertengahan ini, itu yang dikatakan kita dikurniakan akal. Akal itu yang membuat pertimbangan dia perlunya takat mana. Ketika mana kita kecil, kita tak boleh, kita disebut sebagai ghair mumayyiz. Akal kita tak boleh membezakan di antara baik dan buruk. Ketika mana kita mumayyiz, kita dah tahu dah baik dan buruk. Tapi bila mana kita mukallaf, kita boleh membeza baik dan buruk itu berasaskan kepada ilmu dan juga berasaskan kepada sunnah, Al-Quran dan hadis yang diajarkan kepada kita DJ.
0: Jadi mengamalkan Islam itu secara sederhana. Kalau berlebihan akan mengundang kepada kesalahfahaman masyarakat. Baik, doktor, soalan yang terakhir saya fikir, soalan daripada Azah daripada Melaka. Assalamualaikum doktor. Saya merupakan seorang ibu kepada dua orang anak. Jadi bagaimana caranya untuk mengajar agama Islam kepada anak-anak yang masih lagi kecil?
1: Pertamanya DJ, anak-anak ini kita belajar dari sudut psikologi lah. Anak-anak daripada peringkat kecil ini, mereka bertindak berasaskan apa yang mereka lihat. Jadi sebab itulah kita kata, apa yang mereka lihat itu lebih kuat tertanam dalam jiwa mereka berbanding daripada apa yang kita sebutkan. Jadi sebagai mak dan ayah, tunjukkan teladan yang baik. Sekiranya kita nak anak kita menjadi anak yang rajin bersolat, rajin membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, mulakan daripada diri kita sendiri dulu. Kita tunjukkan kepada mereka. Dan di sana juga Islam tunjukkan kepada kita, bila mana kita dah mula bersolat dan kita tunjukkan yang baik, anak kita perlu disuruh. Bila umur 7 tahun, peringkat 1 hingga 7 tahun kita beri kasih sayang. Peringkat 7 tahun seterusnya tu kita kena didik anak kita. Kalau solat, 7 tahun dia kena solat. Bila 10 tahun dia tak bersolat, kita kena rotan dia. Maksudnya di sana dia ada sedikit penegasan. Anak ini, peringkat pendisiplinan ini perlu berlaku. Dan dia kena berlaku secara komprehensif lah, kita kena tunjuk. Dan kita juga kena arah. Kedua-dua ni perlu ada kepada seorang ibu mahupun seorang ayah. Kita tak boleh biarkan anak kita belajar pada YouTube. Yang lebih berbahaya hari ini, anak-anak kita belajar pada YouTube. Tetapi anak kita perlu sentuhan mak dan ayah selain daripada sentuhan guru-guru di sekolah dia.
0: Jadi peranan ibu dan ayah yang berada di rumah itu penting. Sama penting juga peranan guru-guru kepada anak-anak ini. Baik, doktor. Saya fikir banyak soalan yang telah pun kita tanyakan pada doktor pada malam ini cukup-cukup menyeluruh berkenaan topik kita pada malam ini. Islam bukan sekadar ibadah, dan kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Ejas Bagi Betul pada malam ini. Sebagai kesimpulannya doktor, apa pesanan dan nasihat doktor kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita pada malam ini? Silakan.
1: Nasihat saya kepada semua, termasuk diri saya, kepada DJ dan seluruh pendengar Salam FM pada malam ini, kita balik kepada ayat saya bacakan tadi. Bagaimana kehidupan kita ni Tuhan jadikan kita tak lain dan tak bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba latih diri kita, pastikan sejak daripada kita bangun awal pagi sampailah kita bangun keesokan harinya, keseluruhan itu dijadikan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita niatkan kerana Allah. Kita makan, kita niat kerana Allah. Kita baca doa, kita bersenam, kita niat kerana Allah, untuk kita mendapat kesihatan yang baik, untuk kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja, jadikan komputer. Kalau orang duduk di masjid, berzikir dengan tasbih. Kita duduk di pejabat, kita berzikir dengan mouse ataupun kita berzikir dengan laptop kita untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keseluruhan kehidupan kita itu dianggap sebagai ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala DJ.
0: Jadi kita mulakan kehidupan kita dengan agama, kita akhiri kehidupan kita pada hari ini juga dengan agama. Baik doktor, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah, atas kesudian bersama-sama dengan pendengar Salam FM membawakan topik pada malam ini, Islam bukan sekadar ibadah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Ya Allah.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada bekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Bagilah dia rehat sekejap.
1: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni.
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lain, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil kabar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Bagi menutup ceramah saya malam ini, saya ulang kembali maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim bilangan 3092. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah pahala amalannya kecuali daripada tiga sumber. Yang pertama, sedekah yang berterusan faedahnya, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh yang berdoa kepada kedua ibu bapanya. Sama-samalah kita saling ingat mengingati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum Ustaz Akil.
3: Waalaikumsalam. Ni Azim kan?
4: Ya Ustaz. Ni Ustaz, terima kasihlah Ustaz ya bagi ceramah tentang sedekah ni tadi. Tapi saya ada soalan lah, apa nak ditanyakan ni, boleh ke?
3: Tanya-tanya. Kalau boleh jawab, saya jawab.
4: Okey, macam ni Ustaz. Saya nak bersedekah, tapi saya tak ada duit yang banyak ni sebenarnya. Adalah beberapa orang kenalan yang saya kenal yang susah dan saya rasa nak tolong.
3: Membantu ni ikut kemampuan kita. Bantu apa yang termampu. Kalau tak boleh dalam bentuk wang, kita sedekah dalam bentuk pertolongan. Senangkan hidup mereka pun dikira sedekah. Guna tenaga kita atau pengetahuan kita membantu mereka.
4: Itu yang saya buat. Tapi saya soalkan ni, adakah sedekah saya tolong orang susah, bagi makan semua tu akan kekal sampai saya tak ada lagi ni?
3: Hai Azim, dengar ke tak ceramah saya tadi? Rasanya ada beritahu dan ceramah tadi.
4: Ada Ustaz tadi? Tak, saya sampai masjid tadi, masa tu Ustaz dah mula bagi ceramah. Mungkin saya tak sempat dengar kot.
3: Okey, saya ulang lagi sekali ya. Sedekah jariah ni, sedekah yang pahalanya berterusan.

0: sehingga selepas kita tiada lagi. Macam membina masjid, bina perigi awam, bina jalan raya, wakafkan Al-Quran, kita bina perpustakaan awam dan banyak lagi yang kita boleh buat yang kekal selagi mana dia digunakan oleh orang awam.
1: Oh, faham.
0: Sedekah yang tak mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia adalah sedekah yang jangka pendek manfaatnya. Macam yang Azim buat itulah, beli dan beri makan pada orang susah. Ia terbatas pada waktu tertentu dan masa tertentu, orang tertentu saja.
1: Faham. Tapi Ustaz, ni ada lagi satu ni. Isteri saya ni, dia tak bagilah saya derma untuk pembinaan masjid atau wakaf Al-Quran. Bukan apa, dia takut saya kena tipu. Tapi yelah, kita nak tolong. Saya nak buat amalan yang boleh kekal lah sampai bila-bila. Macam mana tu Ustaz?
0: Saya tak salahkan Isteri Azim tu, sebab nampak memang muka senang kena tipu ni.
1: Ustaz,
0: maklumlah Azim, zaman sekarang ni ramai orang gunakan agama untuk keuntungan dunia.
1: Betul juga Ustaz. Tapi dia halang saya nak buat perkara baik sebenarnya ni. Macam mana pula?
0: Tak mungkin dia halang kalau dia tahu tempat yang Azim nak bantu tu. Macam ni, Azim boleh minta dia, Isteri Azim tu, pergi sama-sama ke tempat tu. Kalau ada pembinaan masjid, pergi tempat tu, dapatkan kepastian daripada pihak yang bertanggungjawab. Apa orang kata? Cross check.
1: Betul juga Ustaz. Okeylah, nanti saya cubalah bincang dengan dia. Kalau dan kalau boleh, isteri Ustaz kenalkan dengan isteri saya ke?
0: Awak ni memang nak kata ni, panjang umur isteri saya. Tu dia, Aisyah.
2: Assalamualaikum abang. Abang nak balik dah ke? Maaflah bang, tadi lambat sikit jumpa Mak Lang Lijah tadi. Borak panjang pula. Dia kan nak pergi umrah minggu depan.
0: Alhamdulillah, nanti boleh kita ke rumah dia jumpa semua yang nak pergi umrah tu. Aisyah, ni Azim nak minta tolong sikit ni.
2: Oh, nak minta tolong? Nak saya tolong ke?
1: Haa puan, puan kenal isteri saya kan? Boleh tak kalau puan kongsi dengan dia apa ni, tempat atau siapa-siapalah yang tengah kumpul duit untuk pembinaan masjid ataupun rumah kebajikan ke, atau apa je lah yang boleh saya bantu, kalau nak wakafkan Al-Quran ke, tapi dari sumber yang betul lah, bukan yang palsu.
2: Oh, boleh, tak ada masalah. Boleh sangat. Kita AJK Masjid ni pun selalu je dapat maklumat macam tu, serata Malaysia lagi. Tak apa, nanti saya periksa mana tempat yang sesuai dan mana tempat-tempat yang perlukan bantuan segera. Bagus, Azim dengan isteri ni nak sedekah jariah ya?
1: Saya cuba je apa yang termampu puan. Saya ni tak adalah kuat agama, banyak lagi nak kena belajar ni. Yelah, nak jadikan amalan sedekah ni dapat bantu saya nantilah bila dah tak ada. Kita nak buat yang terbaik, nak bantu dengan ikhlas lah.
0: Alhamdulillah, berdoa semoga Allah tetapkan hati kita dengan niat baik ni, berikan rezeki berterusan yang banyak dan kita terus dapat bersama.
2: Amin.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Kenapa pula ni Fana?
4: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
4: Oh, ya ke?

0: lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya, ya. Semalam kan Kak Beda terbuka lah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni, ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab, ya. Kak Beda bukan apalah. Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun takut. Kalau berjalan berselisih dengan cikgu kat sebelah, tunduk ni. Tak nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Sebab takut. Dan juga kita sebab kita hormat. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang dengan cikgu dia bertepuk tampar je. Macam tak ada apa-apa. Bukan kata tak boleh anggap cikgu tu kawan. Boleh. Tapi kena ada batasnya. Kena ada hormatnya. Begitu juga pemimpin ataupun siapa saja. Kita tak cerita pasal pemimpin lah. Kita cerita pasal faktor umur kan. Ingat, yang muda perlu hormati yang tua. Adab tu perlu jaga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia, ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga, ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat, ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab. Kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja, ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Beda pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedi-gedi menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah. Tapi terdedah sana sini, tergedi-gedi. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Beda bukanlah ustazah. Tapi secara normalnya ataupun secara common sense je kan, kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni, ya. Ingat tu ya pesan Kak Beda. Baiklah, Kak Beda nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Beda, ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal. Berkongsi berkenaan didik anak agar beradab. Kepada anak-anak kita ni, kepada ibu bapa kenalah mantau anak-anak ni supaya anak-anak kita ni lebih beradab. Tak kiralah bersama dengan orang-orang yang sama usia dengan mereka ataupun dengan orang-orang yang lebih tua daripada mereka, guru-guru mereka ke ataupun orang-orang yang berada di sekitar mereka ni, hormat itu adalah satu perkara yang utama. Baik, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami walau di mana saja anda berada menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh anda dengarkan Salam FM di mana saja anda berada dan juga boleh tonton siaran televisyen di bawah Radio Television Malaysia. Saya nak kongsikan kata-kata hikmah yang saya dapati menerusi media sosial ni kan. Jangan meremehkan orang yang kita lihat tak punya apa-apa. Boleh jadi tiba suatu hari, dialah yang lebih dulu menolong kita. Kadang-kadang kita selalu memandang rendah kepada orang lain. Kita pandang rendah kepada mereka yang tidak mempunyai jawatan ataupun lebih rendah daripada kita. Contohnya tukang sapu sampah ataupun mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di tepi jalan dan sebagainya. Tapi akhirnya kalau kita menyedari bahawa kita ni sebenarnya memerlukan antara satu sama lain, mungkin mereka lah yang akan membantu kita saat kita berada dalam kesukaran suatu hari nanti. Itu satu kata-kata hikmah yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Baik, selepas ini jam 2 pagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-29. Kita akan bawakan kepada anda sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Halim Ahmad, Fitnah Akhir Zaman. Salam FM.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha,
2: dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
2: Salam FM setiap hari
1: 91.1
2: hingga 8 pagi.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
4: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 29.

0: Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3:02 minit pagi, masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Mungkin baru saja bersama dengan kami. Orang kata tengah-tengah dalam kehangatan menonton bola sepak pada pagi ini, bermulalah kisah untuk 32 kumpulan ataupun 32 negara yang akan berentap. InsyaAllah kita, kepada anda yang sedang menonton Sukan Plus dan juga di saluran OK, terima kasih kepada anda. Dan kalau sambil-sambil menonton bola sepak, dengarkan Salam FM pada ketika ini, terima kasih kepada anda. Juga boleh anda dengarkan kami melalui frekuensi 89.3 di Jerantut. Saya nak bacakan mungkin pada pagi ini nak merasai LRT, laluan Shah Alam yang dibuka secara percuma bermula hari ini sehingga 31 Julai. Ini sebagai satu usaha menggalakkan lebih ramai rakyat beralih kepada pengangkutan awam. Saya nak petik kenyataan menerusi Menteri Pengangkutan yang berkata inisiatif yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu memberi peluang kepada orang ramai merasai sendiri pengalaman menggunakan laluan baru berkenaan yang bermula pada hari ini. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri, laluan Shah Alam akan dibuka kepada orang ramai mulai jam 6 pagi ini dan bermula hari ini sehingga 31 Julai. Perkhidmatan ini adalah percuma kepada orang ramai supaya mereka dapat merasai dan menikmati penggunaan laluan Shah Alam. Dan laluan ini adalah laluan sepanjang 37.8 km, merangkumi 20 stesen dan dikendalikan menggunakan 22 tren 3 gerabak dengan kapasiti 624 penumpang bagi setiap tren. Dan ini sebenarnya menggunakan perkhidmatan beroperasi dengan kekerapan 7.5 minit pada waktu puncak dan 10 minit pada waktu luar puncak dengan sasaran 60,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasi. Dan ada juga sebenarnya perkhidmatan dan kemudahan park and ride yang disediakan di 6 stesen iaitu Kayu Ara, Damansara Idaman, Pasar Klang, Seri Andalas, Taman Botanik dan Johan Setia bagi memudahkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam. Ini satu daripada usaha kerajaan bagi mempermudahkan urusan rakyat dalam pengangkutan awam. Boleh anda cuba LRT laluan Shah Alam bermula pada pagi ini. Baik, kita nak bawakan kepada saudara pendengar rancangan Nidaul Islam pada waktu ini.
1: Nidaul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Tengah buat apa tu? Tidur ke? Ke on the way tidur? Kalau kita tidur pada malam ni, boleh tak niat satu benda? Ya Allah, kejutkan aku malam ni dan supaya aku hari ni menjadi afala yashkurun, hamba yang syukur. Aku hari ni, malam ini, aku dikejutkan oleh malaikatmu untuk bangun malam. Ustaz, malaikat boleh kejutkan kita eh? Apa pula tak boleh? Malaikat tu kan tentera Allah. Jangan cakap malaikat, kadang-kadang Allah hantar apa? Kerengga. Allah hantar kerengga cubit kita. Allah terkejut. Asal ni? Rupa-rupanya Allah hantar kerengga dia untuk kita kejutkan malam. Jadi nak kata apa? Kadang-kadang Allah kejutkan kita pada waktu malam untuk bagi peluang pada kita untuk qiyamul lail. Melalui macam-macam cara. Kadang-kadang Allah kejutkan kita dengan bunyi anjing bunyi salakan. Kadang-kadang kita terkejut bunyi apa? Bunyi besi ketung ketung ketung ketung. Dan bila berlaku perkara itu, kata para ulama, bangunlah dan dirikanlah dua solat qiyamul lail. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menunggu kamu untuk meminta kepada Allah. Ada satu ayat, subhanallah, ayat ni menarik. Dia kata apa? Bila kita terjaga malam, ketahuilah Allah sedang merindui kita. Maka bermunajatlah, bersamalah dengan Allah, kerana barangkali dah lama sangat kita tak bersama dengan Allah. Maka adik-adik, tuan-tuan, perempuan, luangkan masa malam kita, 8 jam kita tidur, 1 jam, 5 minit, 10 minit untuk beribadah pada waktu malam, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: happy. Mariam harap hari ini pun korang dapat banyak-banyak happy. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag penyiaran jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Glosari Islam.
1: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
2: #penyiaranjakim

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimah.
1: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM.

0: dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Hanya di Salam FM.
2: Panas hujana, ku melihatkan sinarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa

bukan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: 3:48 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. Baik, kita sampai ke penghujung Salam Santai pada edisi kali ini. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun sebanyak 4 jam kita bersiaran, dan sepastinya banyak rancangan-rancangan yang menarik telah pun dibawakan kepada anda. Dan saya harap juga agar semua informasi dan juga ilmu yang dapati itu bolehlah dikongsikan dengan orang yang lain juga, insyaAllah. Dan selepas ini, giliran penyampai DJ Sofia akan bersama dengan anda di pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. InsyaAllah akan terus membawakan kepada anda pelbagai rancangan-rancangan yang menarik pada pagi ini. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami, tak kiralah anda dengarkan kami di RTM Click ataupun dengarkan kami di MyTV saluran 706. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara pendengar di penghujung waktu ini kata-kata daripada Facebook Dr. Muhammad Izhar Arif. Di saat mata manusia, kita nampak seorang yang sedang bersujud, tetapi kita tak pernah tahu apa yang sedang dia tanggung. Ada yang datang ke rumah Allah dengan dompet yang kosong, ada yang dibelit dengan hutang, ada yang baru kehilangan pekerjaan, ada yang perniagaannya jatuh, ada yang gajinya sudah habis sebelum hujung bulan, ada yang diuji dengan anak, keluarga, kesihatan, fitnah, kesunyian dan pelbagai lagi. Namun di hadapan Allah, semua berdiri sebagai hamba yang mengharapkan rahmatnya. Jangan mudah kita menghukum, jangan cepat memandang rendah, kerana setiap orang sedang berjuang dengan ujian yang mungkin tidak mampu, yang kita sebenarnya tak mampu untuk memikulnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6, sesungguhnya bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam Santai pada ketika ini. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi

0: Ina banyaknya masak dengan ayamnya, sayur, ikan, bagai sotong. Siapa nak makan? Kita kan dua orang je.
1: Tak apalah. Awak nak makan kan? Kalau tak habis, buang je lah.
2: Pembaziran amalan syaitan. Dan masih ramai yang mati akibat kebuluran.
3: Hei, Kak Beda kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjaki

0: Maha suci Allah, dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya, dan seberat timbangan arasnya, dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran Cakim.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sekarang sudah pun 4:16 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Ya, masuk-masuk je suara terus serak-serak kan. Almaklumlah baru sampai tempat kerja, baru sampai konti kita wah. Itu dia. Nah, untuk saat ini saya Sofie Abdullah menemani Aki Ukti ya. Saat ini insyaAllah kita teman berteman sehingga pukul 8 pagi nanti menerusi segmen Pagi at Salam pagi ni ya. Dan untuk hari ini hari Isnin, selamat hari Isnin semua, 13 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 29 Jun 2026 Masihi. Dan terima kasih rakan saya Arif Razi yang telah pun menemani Aki Ukti 12:30 malam tadi sehingga 4 pagi menerusi Salam Santai. Dan untuk jam yang pertama ini macam biasalah, kita ada siaran ulangan sekejap lagi, Ejas Entah Jawab Ana Soal dengan tajuknya Islam Bukan Sekadar kita nak dengar apa penjelasannya. Jadi apa kata kalau kita dengarkan sekarang, dan jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Radio Salam FM, salam untuk semua.

0: Seperti biasa pada malam ini, kita bawakan tetamu kita yang berada di talian pada ketika ini. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Doktor sihat, Doktor?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat. Saya bila tengok orang Kedah ni, saya rasa teruja sekejap. Walaupun saya anak jati Johor, tapi bila tengok orang Kedah ni, orang kata cukup-cukup dekat juga lah dengan hati saya sebab keluarga pun ada yang berada di negeri Kedah juga. Baik, Doktor. Malam

0: kita bawakan topik berkaitan Islam bukan sekadar ibadah. Baik, sebagai permulaannya doktor, berkenaan tentang topik kita pada malam ini, iaitu Islam bukan sekadar ibadah. Saya dah bawakan tadi sebenarnya di permulaannya berkenaan tentang solat, puasa, zakat dan haji. Jadi sebagai mukadimahnya doktor, boleh doktor jelaskan apa sebenarnya makna Islam yang sebenar? Adakah cukup dengan solat, puasa, zakat, haji itu menjadikan kita adalah Muslim yang sebenar?
1: DJ Arif dan seluruh para pendengar Halang FM pada malam ini, bila kita balik perbincangan berkaitan dengan makna Islam, kalau kita balik asasnya lah, Islam ni DJ maksudnya al-istislam wal-inqiyat, tunduk dan patuh. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu karangan Abu Ala Al-Maududi, dia membahaskan bagaimana alam semesta ini juga merupakan Islam, kerana setiap putaran alam itu patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok terbitnya matahari, terbitnya bulan, bergeraknya planet, itu semua merupakan Islam, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada perbincangan kita, bila kita sebut tentang Islam, bagaimana saya sukalah merungkai satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegaskan kepada kita bahawasanya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi di sana, apabila kita sebut tentang Islam ini, tadi DJ ada sebut kan, adakah Islam ini semata-mata hidup kita sekadar ibadah untuk solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya? Sedangkan di sana, bila kita sebut tentang Islam, Allah membentangkan kepada kita kehidupan kita ni mesti beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berbahas tentang Islam, Islam ini the way of life, satu cara hidup, satu jalan hidup, yang mana daripada awal kehidupan sampailah ke akhir kehidupan kita, daripada awal pagi sampailah kita tidur, semua itu adalah satu susunan hidup yang mana kita mesti beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam konsep Islam yang kita sebut untuk kita mudah faham ini, para ulama membahagikan kepada kita ni ibadah itu kepada tiga jenis, DJ. Pertama, ibadah khusus, puasa kita, solat kita, zakat kita. Kemudian yang keduanya, ibadah yang pun disebut sebagai ibadah sunat, puasa sunat, zikir dan sebagainya. Yang ketiga tu yang paling penting sebenarnya, iaitu berkaitan dengan ibadah umum kita. Apa yang kita lakukan, tak kira lah, kita dengar radio pada malam ni ke, ataupun kita memandu ke, semua itu jadi ibadah. Kita bekerja di pejabat pun jadi ibadah. Kerana apa? Sekiranya kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita laksanakan dalam keadaan yang terbaik. Sebab itulah bila sebut Islam, Islam ni satu agama yang syumul, yang lengkap, yang menyeluruh. Bila sebut tentang Islam ni, maksudnya kata dia bukan dipecah-pecahkan kompakmen, tapi dia adalah satu agama yang menyeluruh, DJ.
0: Jadi agama Islam ni bukan sekadar ibadah-ibadahnya saja, tetapi dia melebihi perkara-perkara yang telah pun dinyatakan. Baik, doktor, bagaimana untuk kita ni memahami bahawa kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam ini bukan sekadar amalan ibadah, tetapi ia perlu menjadi gaya hidup ataupun cara hidup kita?
1: Dia berbalik kepada bagaimana kita nak faham untuk menjadikan itu sebagai gaya hidup kita. Sudah pastilah dia kena, kalau kita sebut dari sudut bahasa Inggerisnya, back to basic. Balik kepada akar, balik kepada pokoknya lah. Bila mana kita lihat, saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawasanya, kenapa dan mengapa kita perlu balik kepada persoalan dalam kehidupan ni, untuk apa aku datang ke dunia ini? Kan kita kata, aku, dari mana aku datang, untuk apa aku datang, dan ke mana aku nak pergi? Dan kalau kita menjawab persoalan itu, kita akan mendapat jawapan. Dari mana kita datang? Kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kita datang? Untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ke mana kita nak pergi, ataupun ke mana kita nak pergi selepas ini? Sudah pastilah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita mati. Tapi di sana Imam Khazali menyatakan, yang paling penting ke mana kita hidup adalah menyatakan dengan tepat misi hidup kita. Kita hidup untuk apa? DJ hidup untuk apa? Saya hidup untuk apa? Kan? Dan kenapa pentingnya tujuan hidup ini? Kerana di sanalah akan meletakkan kepada kita bagaimana cara hidup kita menentukan cara mati kita. Sekiranya kita hidup di dunia dapat yang baik, sudah pastilah akan dikurniakan kepada kita kematian yang baik. Bila kita mati dalam keadaan yang baik, sudah pastilah Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita di mahsyar nanti dalam keadaan yang baik. Sebab itu salah DJ 2-3 hari ini viral isu berkaitan dengan kematian yang berwangi dan sebagainya, dan keadaan. Tapi kita bukan tengok kepada mati itu bagaimana, tetapi yang lebih penting kepada kita sebagai seorang Islam, bagaimana kita melihat seorang Muslim yang baik, cara hidupnya baik. Bagaimana dia bukan hanya melihat kehidupannya itu untuk sekadar bersolat, berzakat, bersedekah, yang dianggap sebagai ibadat khusus tadi, tetapi dia juga menjaga perkara-perkara yang lain itu supaya diterima amalnya itu sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, DJ?
0: Baik, jawapan yang cukup tuntas daripada doktor. Baik, doktor, di luar sana ni kita melihatkan ramainya orang Islam. Kalau kita melihat daripada segi pakaiannya, daripada segi mereka meletakkan hukum hakamnya, tapi kalau kita melihat pada pandangan itu, kita melihat terlampau fokus pada aspek-aspek luaran yang seperti telah saya nyatakan. Tapi kita banyak abaikan aspek dalaman kita. Kita lupa tentang akhlak, menjaga adab, perkara-perkara berkaitan tentang amanah. Jadi apa pendapat doktor tentang perkara ini?
1: Kalau ini satu benda yang dalam masyarakat kita berlaku lah. Kalau mungkin DJ pernah dengar satu istilah FOMO, fear of missing out. Kan, manusia secara ni saya cakap soal psikologi lah. Secara psikologinya manusia ni suka membuat keputusan ataupun suka bertindak berasaskan apa yang dia nampak. Jadi apa yang dia nampak itulah yang dia akan fokus. Sebab itulah saya teringat ketika mana membaca kitab yang ditulis oleh Al-Khindi, Penawar Kesedihan. Ini disebut oleh Al-Khindi bagaimana manusia ini, punca kepada kesedihan seorang manusia itu adalah bila mana dia tidak dapat apa yang dia nak dan dia hilang apa yang dia sayang. Dan dalam kehidupan manusia disebut oleh Al-Khindi, manusia ini memfokuskan kepada apa yang bersifat fizikal seperti yang disebut oleh DJ tadi. Dia hanya fokus kepada bagaimana untuk mencantikkan fizikalnya dari sudut tubuhnya. Tetapi sedangkan Islam di sana tu, Islam ni berdiri di atas tiga tonggak. Apa yang disebut sebagai Islam, amal kita, iman, kepercayaan kita, ihsan, akhlak kita. Ataupun apa yang disebut oleh Profesor Dr. Naqib Al-Attas sebagai the loss of adab. Bagaimana Islam ini dia juga membentuk adab ataupun akhlak yang perlu ada dalam sosok diri seseorang. Sebab itu bila kita bercakap soal akhlak, kita bercakap soal adab hari ni, DJ, kalau kita tengoklah secara mudah, antara benda yang sering dibincangkan adalah soal integriti, betul tak? Dan kita terpaksa buat kempen integriti. Kita ada SPRM untuk bercakap soal integriti. Sedangkan di sana, kalau kita teliti lah, saya yakin lah DJ sejak kecil belajar berpuasa. Saya pun kita belajar berpuasa sejak kecil. Tapi bila kita dewasa, bila kita berpuasa, sehaus manapun kita, sepenat manapun kita, walau dalam keadaan kita berpuasa, kita tidak akan minum air. Sebab apa? Sebab kita ada integriti dalam hati kita. Itu yang disebut sebagai akhlak. Itu yang disebut sebagai iman. Kan? Itu yang disebut sebagai apa yang terkandung di dalam diri kita. Sebab itu yang kita katakan tadi, betapa pentingnya ya, kehidupan kita ini, akhlak yang ada dalam diri dia dijelmakan dalam tingkah laku dalam kehidupan kita. Sebab itu kita kata Islam ni dia datang berpackage. Dia bukan hanya bersifat kulit, tetapi dia juga isi yang cukup cantik, yang mana kalau kita disebut oleh para ulama, akhlak ini seumpama ais. Walaupun bagaimana kita buat pun dia akan tetap berasa, kesejukan tu tetap akan dirasai.
0: Jadi Islam tu datang secara berpackage. Betul lah.
1: Berpackage.
0: Yang doktor nyatakan. Doktor, orang Islam ni berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana kita melihat Al-Quran ini menekankan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan tanggungjawab terhadap manusia, iaitu kita ambil istilahnya hablu minallah dan hablu minannas.
1: Ya, jadi. Berbalik dari perbincangan hablu minallah wa hablu minannas, kita hidup di dunia, salah satu perkara yang membawa kepada kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, soal perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sana Tuhan juga jadikan kita supaya kita berhubung sesama manusia. Mm-hmm. Kan? Sebab manusia ni makhluk sosial, Gigi. Manusia ni dia bukan makhluk yang mana dihidup bersendirian. Mm-hmm. Hatta kalau kita katalah bila mana kita nak makan nasi goreng, sepinggan nasi goreng. Mm-hmm. Sepinggan nasi goreng itu dihasilkan oleh ribuan manusia. Yeah. Bermula daripada petani yang menanam padi. Bermula daripada seorang mungkin lelaki yang menangkap ikan udang di lautan. Mm-hmm. Akhirnya terhasilnya sebuah nasi yang disebut sebagai nasi goreng. Mm-hmm. Sebab manusia ini hidupnya bersinergi. Mm-hmm. Saling menolong di antara satu sama lain. Apatah lagi dalam kehidupan kita. Ketika mana kita dilahirkan, kita tak mampu berjalan. Mm-hmm. Kita disuap oleh mak dan ayah kita. Kita didokong oleh mak dan ayah kita. Dan ketika mana kita mati, kita berjalan ke tanah perkuburan pun, kita tetap diangkat oleh orang lain. Mm-hmm. Sebab itu, agama Islam menekankan bagaimana untuk kita saling menjaga hubungan di antara sesama manusia. Sebab itu, DJ, saya jadi pejabat zakat. Di zakat, DJ pun mungkin tahu isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat kita, kemiskinan. Dan bila viral isu kemiskinan, pertama kali orang akan salahkan adalah agensi kerajaan zakat. Sedangkan di sana Islam meletakkan 40 buah rumah yang berada di sekeliling kita itu adalah jiran kita. Jadi orang yang pertama perlu tahu tentang kesusahan yang ada di sebelah rumah kita itu adalah jiran kita. Sebelum mana sampai kepada agensi-agensi kerajaan yang lain. Sebab kita hidup dalam masyarakat. Sebab itulah kenapa dan mengapa perkara ini berlaku, kerana hilangnya hablum minannas tadi. Manusia bersifat individualistik. Tidak mengambil kira tentang jirannya, makan apa, jiran dapat tidur ataupun tidak di sana dan sebagainya. Sebab itu Islam ini datang. Sebab itu Nabi kata, bukanlah daripada kalangan kami barang siapa yang mana dia berpagi-pagi. Dia tidak mengambil berat tentang jirannya. DJ.
0: Ya, jadi kena ambil tahulah peranan kita sebagai orang yang berada di dalam masyarakat, kena ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling. Baik, doktor. Ya. Soalannya begitu, soalan dan jawapannya cukup-cukup menarik pada malam ini. Saya pasti pendengar Salam FM nak dengar lagi perkongsian daripada doktor. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Ejaz akan kembali selepas ini terus bersama dengan Salam FM. Merjana Minda.
2: Ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
3: Salam FM Menjana Minda.
4: #penyiaranjakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ustaz Muhammad Anas bin Khamis. Terus dengarkan Salam FM 91.1 Menjana Minda.

0: Dalam rancangan Ejas pada malam ini, alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Arif Razi dan juga tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang kita bincangkan pada malam ini berkaitan tentang Islam bukan sekadar ibadah. Baik doktor, kita di segmen yang pertama tadi kita dah mengupas serba sedikit berkaitan tentang makna Islam yang sebenar. Kita meletakkan Islam sebagai gaya hidup dan juga cara hidup. Jadi untuk di segmen yang kedua ini, bagaimana kita sebenarnya nak adjust balik kefahaman ini supaya Islam ini nampak menyeluruh dalam kehidupan kita?
1: Perkara yang paling penting lah DJ, bila bagaimana kita nak adjust bagi betul cara fikir kita. Kita kena betulkan cara fikir kita. Dari sudut German disebut sebagai Weltanschauung, ataupun dari sudut Inggerisnya disebut sebagai world view, kan? Tapi dari sudut bahasa mudah kita faham hari ini, sebagai bagaimana kita memperbetulkan pandangan hidup kita. Jadi kerana dengan pandangan hidup kita inilah kita akan melihat kehidupan kita itu berasaskan kacamata bagaimana kehidupan itu kita lihat. Kalau kita lihat kehidupan itu dengan sekadar kehidupan untuk hidup, memenuhi makan dan minum, itulah yang kita dapat. Tetapi apabila kita ditanam sejak kecil, perkara yang paling penting yang kita belajar anak-anak kita di kelas kafar, ataupun di penilaian asas fardu ain, ketika mana kita belajar di sekolah, menekankan kepada kita tentang akidah Islam, rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan sebagainya. Jadi bila kita balik kepada world view ataupun kepada pandangan hidup kita itu berasaskan pandangan agama, kita melihat pandangan hidup kita itu berdasarkan kepada pandangan Islam, sudah pastilah kita akan melihat kehidupan kita secara menyeluruh. Sebab itu DJ, bila ditanya kepada orang untuk sebab apa dia hidup, ada orang kata saya hidup ni sekadar untuk kecantikan, maka dia berusaha lah untuk mencantikkan diri dia. Kan? Ada orang kata dia hidup sekadar untuk mencari harta, dia kata sekadar hidup untuk mencari pekerjaan, dapat gaji dan sebagainya. Hidup untuk sekadar makan dan minum. Tetapi apabila kita menjawab persoalan kehidupan kita ini untuk menjadi hamba Allah dan khalifah Allah, sudah pastilah di sana gaya fikir kita akan berubah. Setiap perkara yang kita buat, kita akan letakkan, kita buat ini untuk apa? Bukan untuk diri kita semata-mata, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja cari gaji, gaji itu untuk apa? Untuk kita gunakan bagi tujuan menafkahkan diri kita, menafkahkan keluarga kita, berzakat dan sebagainya. Cara fikir itu, cara pandang dunia itu menyebabkan berbezanya kita melihat kepada sesuatu perkara DJ.
0: Jadi sudut pandang itu penting bagi kita nak, orang kata, meneruskan kehidupan kita berlandaskan agama. Baik, doktor, seperti mana yang kita tahu, Islam ini ada panduan dalam semua perkara. Perkara tentang ekonomi, pendidikan, perhubungan sosial dan lain-lain. Tapi kenapa ia jarang dijadikan rujukan utama dalam hal-hal sebegini?
1: Kalau kita tengoklah berasaskan kepada kenapa dan mengapa berlakunya perbezaan gaya fikir ataupun wujudnya dikotomi ataupun wujudnya perbezaan di antara agama dan bukan agama. Kita lihat dia tak dapat tidak dia berbalik kepada perkara yang berkaitan dengan pendidikan lah. Kerana di sana kalau kita lihatlah orang yang berpendidikan agama, dia melihat agama itu sekadar ibadat. Kalau dia belajar agama sebalik-balik, akhirnya dia hanya menjadi ustaz dan mengajar di masjid. Itu dikotomi yang berlaku. Kalau orang ini belajar bukan agama, dia menjadi seorang accountant, tapi dia tidak melihat accountant itu sebagai satu agama. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita, sehingga mana berlakunya perbezaan. Sedangkan dalam Islam itu menyeluruh. Ada ekonomi, al-iqtisad, ekonomi Islam. Dalam Al-Quran pun ditunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf AS menguruskan ekonomi. Dalam Islam juga ada soal berkaitan dengan pendidikan. Dalam buku-buku rujukan, sehingga kan bila saya membaca buku, satu buku yang Ibnu Sina berkaitan dengan kitab As-Siyasah, dalam mentadbir masyarakat, dalam mendidik anak-anak, saya lihat buku intipati dalam buku tersebut dihidupkan oleh tokoh-tokoh barat dalam mencernakan teori-teori motivasi mereka. Ketika mana saya menekuni buku Ibnu Khaldun Muqaddimah, saya melihat perkara yang sama digunakan oleh tokoh motivasi barat di dalam karya-karya mereka. Mm-hmm. Kerana di sana kita orang kita sebut setelah orang Islam kita ni, dia hanya melihat kalau dia ni ustaz hanya bercakap soal agama, mm-hmm. berkuliah di masjid, bercakap soal hukum hakam. Kalau dia ni bukan ustaz, dia bercakap soal kehidupan dunia. Sedangkan di sana pentingnya hidup di dunia sebab adanya akhirat. Mm-hmm. Dan tidak patutlah berlaku dikotomi tadi, perbezaan tadi, sebab agama ni dia dah syumul. Hmm. Dia mesti berada dalam satu acuan yang sama. Ataupun disebut sebagai sibghat Allah. Satu acuan Allah bagi kepada kita. Hmm. Kita hidup di dunia, sistem ekonomi Tuhan bagi, sistem pendidikan Tuhan dah sediakan untuk kita, sistem perundangan Tuhan sediakan untuk kita. Tetapi disebabkan mungkinlah latar pendidikan yang berbeza tu menyebabkan berlakunya perbezaan di antara dalam menafsirkan ilmu-ilmu tadi, DJ.
0: Hmm. Jadi agama itu menyeluruh. Dan bukanlah kita ni bila menjadi seorang ustaz kan, kita akan menyentuh tentang perihal agama saja, tetapi boleh juga menyentuh perihal-perihal tentang keduniaan juga. Melainkan kita ni taklah menyimpang jauh daripada agama kita. Baik, doktor, mungkin ada yang mendengarkan Salam FM ni baru nak bermula untuk kita kembali kepada fitrah, iaitu nak kembalikan diri mereka Islam sebagai gaya hidup. Jadi mungkin doktor boleh bagi contoh yang mudah, cara kehidupan harian yang bagaimana kita boleh praktikkan Islam sebagai cara hidup kita.
1: Kalau kita berbalik kepada Islam, Islam ni DJ, dia bukan benda yang berat. Hmm. Dan kalau kita nak mempraktikkan Islam, contoh kita katalah, pertama kita selalu perumpamaan analogi mudahnya begini. Bila kita makan nasi yang panas, sudah pastilah kita akan makan yang di tepi-tepi dulu. Kita takkan ambil keseluruhan sebab nasi itu panas. Mm-hmm. Kan? Kalau kita ambil keseluruhan, mungkin tangan kita akan tercedera. Begitu juga dengan Islam. Islam ni dia mungkin dia luas dari sudut pengamalannya, dari sudut hukumnya dan sebagainya. Tetapi apakah substance ataupun asas utama untuk menjadi seorang Muslim? Berbalik kepada soal pokok yang pertamanya, kalau kita dilahirkan Muslim, sudah pastilah Islam kita tu bersifat fitrah. Mm-hmm. Kita warisi daripada mak dan ayah kita. Yang keduanya, nak menjadi seorang Muslim yang baik, hanya sekadar kita katakan, kita hanya perlu untuk mulakan dengan diri sendiri untuk melaksanakan tanggungjawab yang wajib. Yang pertamanya, solat. Ya kan? Solat. Mm-hmm. Kita solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni bukan susah, DJ. Mm-hmm. Satu hari, kalau kita solat 5 waktu, tak sampai sejam. Mm-hmm. Satu waktu solat mungkin 5 minit. 5 kali 5, 25 minit. Jadi yang lain tu, kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lain. Mm-hmm. Jadi di sana kita mulakan pertama tadi sikit-sikit, yang keduanya kita mulakan sendiri, dan yang ketiganya kita mulakan sekarang. Mm-hmm. Yang 3S, pertama kita mulakan sikit-sikit, yang keduanya kita mulakan sendiri, yang ketiga kita mulakan sekarang. Mm-hmm. Untuk kita mengamalkan Islam, tak perlulah kita ambil perkara yang berat-berat. Mm-hmm. Sebab apa? Sebab Islam itu mudah. Hmm. Kan, dan Tuhan tidak membebankan kita dengan perkara-perkara yang susah, DJ.
0: Hmm. Jadi kena ambil perkara yang mudah. Kita nak mulakan sesuatu, kita mulakan yang mudah terlebih dahulu lah. Baik, doktor, saya fikir perbincangan kita ini banyak berkisarkan tentang cara hidup individu, dan pastinya kalau kita tidak berubah daripada sekarang, masyarakat kita juga akan terkesan. Jadi apabila Islam ini hanya difahami dalam konteks ibadah ritual saja, apa kesannya kepada kekuatan umat Islam pada masa yang akan datang?
1: Antara perkara yang sejarah membuktikan, DJ, jatuhnya kerajaan Islam apabila mula timbulnya orang-orang yang mula meninggalkan jihad ataupun mula meninggalkan bidang-bidang profesional. Akhirnya Islam itu hanya dilihat di masjid. Kan? Kalau kita boleh bayangkan bagaimana sekiranya Islam itu sekadar ibadah, siapa yang akan menjadi orang golongan-golongan profesional yang nak menjadi seorang pakar? Sebab itulah kalau kita tengok dari sudut keilmuan hari ini, minta maaf lah, mungkin kita rasa kita pun bertanggungjawab. Ketika mana kita bergerak, saya pergi ke UK, berkhusus di sana di Oxford. Kita lihat kecanggihan mereka, teknologi mereka, ilmu mereka jauh luar biasa meninggalkan kita. Sedangkan kita kata ilmu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada agama kita. Kan, diberikan kepada kita. Tetapi apabila penafsiran itu, ayat Al-Quran menyatakan ulul albab, orang yang berfikir itu, kita hanya sekadar melihat pemikiran itu hanya berada di tiang-tiang masjid, di tangga-tangga masjid, menyebabkan kita terlupa tanggungjawab kita lebih besar. Bukan setakat membangunkan diri, kita perlu membangunkan masyarakat dan kita perlu membangunkan dunia. Sebab itulah walaupun hari ini kita melihat umat Islam ramai, tetapi umat Islam tidak digeruni dan ditakuti. Kan? Walaupun mungkinlah bangsa lain itu mungkin sedikit daripada kita, tetapi mereka lebih digeruni dan ditakuti di peringkat antarabangsa. Kerana apa? Pada mereka itu ada kebijaksanaan, kecerdikan dari sudut bagaimana mentadbir dunia ini dia.
0: Jadi kena menjadikan diri kita terbaik, insyaAllah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang terbaik, umat Islam yang terbaik. Baik doktor, saya fikir banyak soalan yang kita dah pertanyakan kepada doktor pada malam ini. Kita ada soalan-soalan yang telah pun dihantarkan menerusi talian WhatsApp Salam FM, tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Akan kembali selepas ini, terus bersama dengan Salam FM Menjana Minda.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Assalamualaikum, saya Samsul Rau-Rau. Nak dengar rancangan yang menjana minda dan lagu-lagu yang mendidik jiwa? Sentiasalah bersama dengan Salam FM Menjana Minda.

0: Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan Ejaz bersama dengan saya Arif Razi. Kita membawakan topik pada malam ini berkaitan Islam bukan sekadar ibadah. Dan bersama saya di talian pada ketika ini iaitu Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah. Baik doktor, soalan-soalan daripada pendengar Salam FM yang menghantarkan menerusi talian WhatsApp Salam FM cukup banyak sebenarnya pada malam ini. Ya, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pendengar Salam FM yang menghantarkan soalan-soalannya menerusi talian WhatsApp-nya. Kita nak mulakan soalannya daripada Puan Normah daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum doktor. Bagaimana cara untuk kita dekati golongan yang rasa agama ini berat dan mengongkong? Bagaimana doktor?
1: Pertamanya DJ, terima kasih kepada Puan Normah yang bertanya. Bila kita sebut tentang bagaimana kita nak mendekati dari sudut aspek mudahlah DJ, kita nak berhubung ataupun kita nak berkomunikasi ataupun berdakwah, paling penting pertamanya kita kena bina repo. Sebab manusia ni dia akan percaya kepada orang yang dia percayai. Dan manusia suka menerima perkara yang mana dia dapat daripada orang yang dia tak percaya ataupun orang yang dia benci. Itu yang paling penting lah sebagai kita, sama ada seorang rakan ataupun ahli masyarakat dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita bina kepercayaan, bina repo. Yang keduanya, bila kita bina kepercayaan, kita cuba tonjolkan Islam itu satu agama yang mudah. Jangan kita bercakap soal perkara-perkara yang sukar. Sebagai contoh, kita kata masuk Islam nak mudah dapat ketenangan bangun tengah malam bertahajud. Sebagai contoh, kan? Kalau kita sebut, saya teringat seorang ulama ketika mana saya belajar dia dengan seorang tok guru dulu, saya tak sebutkan nama. Pernah seorang lelaki datang padanya tanya-bertanya, saya nak masuk Islam, kan? Tetapi saya sukar untuk meninggalkan makan babi. Tok guru ni kata, tak apa, makan, kan? Masuk Islam dan terus makan. Bila dia masuk Islam, automatik dia tinggal. Ini yang dikatakan bagaimana tok guru tu tadi tunjukkan contoh. Benda-benda yang bersifat yang bukan kuat, dia kata dia runding dulu, masuk dulu, dan akhirnya benda tu dia boleh tinggalkan. Sebab bila masuk Islam, dia belajar benda tu tak boleh dimakan dan sebagainya, dia takkan tinggalkan. Maksudnya di sana dia ada hikmah. Kita mengajak orang untuk duduk dalam Islam, beramal dengan Islam secara berhikmah. Dan jangan kita tunjukkan Islam ni satu perkara yang berat tadi.
0: Baik, jadi kena tunjukkan Islam ni adalah agama yang syumul, agama yang mudah untuk didekati. Baik, doktor, soalan yang kedua daripada Encik Kamal daripada Selangor. Assalamualaikum doktor. Bagaimana untuk kita terapkan gaya hidup moden tetapi masih dalam batas Islam? Contohnya kita tak nak terlibat dengan golongan-golongan liberal dan sebagainya.
1: DJ, satu persoalan yang menarik yang saya kira. Dalam konsep fiqh disebut taghayrul hukmi bitaghayyurudz zaman. Hukum yang kita ada ni dia berubah mengikut zaman. Maksudnya saya, Islam ni satu agama yang mana dia fleksibel tapi dia tetap. Sama ada dari sudut hukum maupun dari sudut gaya hidup. Apa yang menjadi asas penting kepada kita dalam Islam? Itu adalah soal akidah, soal kepercayaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya soal ibadah, kita beribadat dari sudut solat, zakat dan sebagainya. Tetapi apa yang lain yang bukan bersifat benda yang qat'i ataupun benda yang tetap, semua tu dia berubah-ubah. Sebab itulah kita kata dari sudut contohlah, dari sudut pencerahan ilmu agama sekalipun, dulu nak cari ilmu agama kena pergi ke pondok. Bahkan ulama' dulu-dulu mencari hadis berjalan, Imam Bukhari berjalan di Bukhara hingga sampai beribu-ribu kilometer. Tetapi malam ni kita hanya belajar agama dalam radio, di Salam FM. Maksudnya dunia ini berubah. Bahkan hari ini kita bercakap soal megatrend, dunia ini terlalu cepat berlakunya perubahan. Jadi di sana apa yang menjadi, kita kena lihat, kita kena faham apa yang menjadi asas kepada agama dan apa bukan yang bersifat agama. Jadi bila kita hidup, kita boleh faham, di sana kita tidak akan membeza-bezakan kehidupan kita walaupun zaman berubah. Kita tetap boleh hidup dalam keadaan akidah kita yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala, DJ.
0: Jadi sesuai mengikut zaman, dan agama itu ni memang sesuai mengikut zaman. Baik, doktor, soalan yang ketiga, soalan daripada Irfan daripada Johor Bahru. Assalamualaikum doktor. Apakah pandangan ustaz kepada mereka yang mengamalkan Islam secara ekstrim sehingga Islam itu dianggap sebagai agama yang mengamalkan keganasan?
1: DJ, ini yang dia katakan sebagai salah faham Islam. Sedangkan Nabi sebut pada kita sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Kita ni kalau kita makan, DJ, terlebih makan kita akan sakit. terkurang makan, kita tidak ada tenaga. Begitu juga dengan sifat marah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Bila mana kita terlebih marah, kita akan jadi orang yang memang dia ni disebut sebagai terlalu baran. Tetapi sekiranya kita kurang marah, kita akan jadi dayus. Maksudnya kata di sana, konsep agama menceritakan kepada kita pertengahan itu adalah yang terbaik, ataupun disebut sebagai wasatiyah. Jadi dalam beragama ni, saya sebut tadilah, bila ada sebahagian kelompok dia memahami agama dan dia merasakan dia saja yang betul, menyebabkan berlakunya ekstrim tadi. Dan perkara ini pernah ditegur oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat ketika mana datangnya tiga orang lelaki pada Nabi, yang disebut pada Nabi secara ringkasnya lah, saya nak berpuasa, saya tak mau buka puasa, saya nak solat malam sampai tanpa saya mau berhenti. Ini Nabi larang, sebab manusia mesti dipenuhi dari sudut aspek biologi dan psikologinya. Maksudnya di sana, dalam kita melaksanakan ibadat, dalam kita melaksanakan agama ini, dia mesti bersifat sederhana dan pertengahan. Macam kita masaklah DJ, kan, kalau terlajak garam dia akan masin, kalau tu kurang garam dia akan tawar. Tapi dia kena, dia just nice, orang kata just nice. Dan pertimbangan pertengahan ini, itu yang dikatakan kita dikurniakan akal. Akal itu yang membuat pertimbangan dia perlunya takat mana. Ketika mana kita kecil, kita tak boleh, kita disebut sebagai ghair mumayyiz. Akal kita tak boleh membezakan di antara baik dan buruk. Ketika mana kita mumayyiz, kita dah tahu dah baik dan buruk. Tapi bila mana kita mukallaf, kita boleh membeza baik dan buruk itu berasaskan kepada ilmu dan juga berasaskan kepada sunnah Al-Quran dan hadis yang diajarkan kepada kita, DJ.
0: Jadi mengamalkan Islam itu secara sederhana. Kalau berlebihan akan mengundang kepada kesalahfahaman masyarakat. Baik, doktor, soalan yang terakhir saya fikir, soalan daripada Azah daripada Melaka. Assalamualaikum doktor, saya merupakan seorang ibu kepada dua orang anak. Jadi bagaimana caranya untuk mengajar agama Islam kepada anak-anak yang masih lagi kecil?
1: Pertamanya DJ, anak-anak ini kita belajar dari sudut psikologi lah. Anak-anak daripada peringkat kecil ini, mereka bertindak berasaskan apa yang mereka lihat. Jadi sebab itulah kita kata apa yang mereka lihat itu lebih kuat tertanam dalam jiwa mereka berbanding daripada apa yang kita sebutkan. Jadi sebagai mak dan ayah, tunjukkan teladan yang baik. Sekiranya kita nak anak kita menjadi anak yang rajin bersolat, rajin membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, mulakan daripada diri kita sendiri dulu. Kita tunjukkan kepada mereka. Dan di sana juga Islam tunjukkan kepada kita, bila mana kita dah mula bersolat dan kita tunjukkan yang baik, anak kita perlu disuruh. Bila umur 7 tahun, pangkat 1 hingga 7 tahun kita beri kasih sayang. Pangkat 7 hingga 7 tahun seterusnya tu kita kena didik anak kita. Kalau solat 7 tahun dia kena solat. Bila 10 tahun dia tak bersolat, kita kena rotan dia. Maksudnya di sana dia ada sedikit penegasan. Anak ini, pangkat pendisiplinan ini perlu berlaku. Dan dia kena berlaku secara komprehensif lah, kita kena tunjuk dan kita juga kena arah. Kedua-dua ni perlu ada kepada seorang ibu maupun seorang ayah. Kita tak boleh biarkan anak kita belajar pada YouTube. Yang lebih berbahaya hari ini, anak-anak kita belajar pada YouTube. Tetapi anak kita perlu sentuhan mak dan ayah selain daripada sentuhan guru-guru di sekolah dia.
0: Jadi peranan ibu dan ayah yang berada di rumah itu penting. Sama penting juga peranan guru-guru kepada anak-anak ini. Baik, doktor. Saya fikir banyak soalan yang telah pun kita tanyakan pada doktor pada malam ini cukup-cukup menyeluruh berkenaan topik kita pada malam ini. Islam bukan sekadar ibadah, dan kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Ejas Bagi Betul pada malam ini. Sebagai kesimpulannya doktor, apa pesanan dan nasihat doktor kepada pendengar kita di luar sana untuk topik kita pada malam ini? Silakan.
1: Nasihat saya kepada semua, termasuk diri saya, kepada DJ dan seluruh pendengar Salam FM pada malam ini, kita balik kepada ayat yang saya bacakan tadi. Bagaimana kehidupan kita ni Tuhan jadikan kita tak lain dan tak bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba latih diri kita, pastikan sejak daripada kita bangun awal pagi sampailah kita bangun keesokan harinya, keseluruhan itu dijadikan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita niatkan kerana Allah. Kita makan, kita niat kerana Allah. Kita baca doa. Kita bersenam, kita niat kerana Allah untuk kita mendapat kesihatan yang baik, untuk kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja, jadikan komputer kalau orang duduk di masjid berzikir dengan tasbih. Kita duduk di pejabat, kita berzikir dengan mouse ataupun kita berzikir dengan laptop kita untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keseluruhan kehidupan kita itu dianggap sebagai ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala DJ.
0: Jadi kita mulakan kehidupan kita dengan agama, kita akhiri kehidupan kita pada hari ini juga dengan agama. Baik doktor, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faisal bin Mustafa, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Lembaga Zakat Negeri Kedah atas kesudian bersama-sama dengan pendengar Salam FM membawakan topik pada malam ini, Islam bukan sekadar ibadah.

0: walakas syukur. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5:12 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki waktu yang kedua ataupun jam yang kedua tugasan saya waktu ini. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah. Mengharapkan Aki Ukti ya, antum untuk temani saya lah sampai pukul 8 pagi menerusi pagi Assalam pagi ni. Hari Isnin, ramai yang dah bangun awal pagi. Pagi ni ada yang menggunakan sepenuhnya sepertiga malam untuk buat apa yang patut, apa yang perlu ya. Rutin kita setiap hari. Bukan kerana kita nak tunjuk kita ini baik, tapi kita ini dituntut untuk menjadi insan yang baik. Sebab apa? Menjadi baik ni selain daripada tuntutan agama kita, kita teruslah berbuat baik dengan apa cara sekalipun ya, tanpa memikirkan apa pandangan orang ya. Biarlah orang nak pandang kita ni yang negatif je kan. Tapi tu kita bukanlah urusan yang utama ataupun pikiran kita perlu fikir

0: di sisinya, dan saya mendoakan untuk Akik Ukti. Akik Ukti juga doakan untuk saya, ya. Kita sama-sama doa mendoakan. Baiklah, seketika waktu nantikan 5.30 minit pagi. Pagi ni, kalamullah, kita nak sambung bacaan Surah Al-Mu'minun ayat 24 hingga ayat 27. Dan juga halaqah hadis 5.40 minit pagi. Perkongsian tentang kelebihan orang alim. Dan apa kata kalau seketika waktu ini kita dengarkan dahulu Tamadun Islam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisa binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku, dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika Perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisa binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 24 hingga 27.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata sesama sendiri, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan kalaulah Allah berkehendak, yakni mengutuskan seorang rasul, tentulah ia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu.

0: Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. Oleh itu, tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzdzabun.
0: Nabi Nuh berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah daku kerana mereka mendustakan seruanku."
1: Fa'auhayna ilayhi anisna'il fulka bi'a.

0: Lalu kami wahyikan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan, yakni jantan dan betina, dan bawalah ahlimu, yakni dan pengikut-pengikutmu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah Yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim faqala alaihi afdhalus salati wassalam fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baiklah, kami di Salam FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini hari Isnin, selamat hari Isnin untuk semua. Selamat bertugas kembali ke pejabat, kembali menjalankan tugas. Alhamdulillah, kerana kita masih lagi diberikan kesihatan pagi ni, ya, diberikan kemudahan untuk kita memandu, untuk kita berjalan, untuk kita bawa motor, untuk kita pergi ke mana-mana, ya. Jadi jangan lupa untuk kita ucapkan syukur pagi ni, kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk kita buat pelbagai tugasan kita hari ini. Dan insyaAllah untuk hari-hari yang seterusnya kita doakan, ya. 13 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 29 Jun 2026 Masihi. Untuk jam yang ketiga ini masih lagi terus bertemankan saya suara ini, Sofia Abdullah, insyaAllah sampai pukul 8 pagi nanti. Dan saya nak kongsikan berita di sekitar kita untuk hari ini dan pagi ini berkenaan dengan kenyataan media Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, berkaitan dengan kontroversi buku agama tulisan Pempengaruh, yang mana ia dikeluarkan semalam susulan kontroversi kontroversi kesilapan buku agama yang ditulis seorang pempengaruh. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menyokong penuh kenyataan tegas Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, agar pihak penerbit buku memelihara kesucian Islam selain buku-buku agama wajib disemak pihak berautoriti untuk dipastikan kesahihan kandungan buku tersebut. Dan setiap penulis buku perlu bertanggungjawab penuh kepada buku yang ditulis. Selain itu, semua penerbit yang menerbitkan buku kandungan agama secara dalaman perlu bertanggungjawab melantik pasukan pakar dan juga kaki tangan berkelulusan pengajian Islam untuk membuat semakan kepada semua kandungan agama sebelum diterbitkan. Dan JAKIM ingin mengecurkan kepada pihak Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa memberikan peringatan kepada semua penerbit agar lebih cermat, ya, berhati-hati apabila menerbitkan kandungan buku melibatkan teks Al-Quran dan juga hadis. Dan seterusnya, demi memastikan rakyat terus menikmati penyampaian sistem keadilan syariah yang cekap, berkesan dan berwibawa, agenda memperkukuh institusi syariah terus diperkasakan di bawah Kerajaan Madani melalui pemerkasaan Mahkamah Syariah, Profesyen Guaman Syari'i dan juga keseluruhan ekosistem perundangan syariah. Dan seterusnya, bahasa Arab bukan sekadar subjek di bilik darjah tetapi bahasa ilmu kepimpinan dan juga masa depan. Dan atas semangat itu, bahagian Hal Ehwal Agama menganjurkan julung kali pertandingan debat bahasa Arab Piala Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama peringkat antarabangsa 2026 bagi melahirkan generasi muda yang berfikiran kritis, berani berhujah dan bersedia bersaing di pentas dunia. Dan penganjuran julung kali pertandingan bertaraf antarabangsa ini turut mencerminkan komitmen berterusan Hal Ehwal Agama dalam memperkukuh ekosistem pendidikan bahasa Arab, melahirkan modal insan berkualiti serta mengangkat Malaysia sebagai hub kecemerlangan ilmu dan pembangunan bakat di peringkat global. Dan tahniah juga kepada semua pemenang, finalis dan juga peserta yang telah pun mempamerkan ilmu, adab dan juga semangat kesukanan sepanjang pertandingan. Dan semoga dapat melahirkan lebih ramai lagi lah anak muda yang bukan sahaja fasih berbahasa Arab, malah boleh menjadi pemimpin masa depan yang berilmu, berintegriti dan juga membawa suara Malaysia ke pentas dunia. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan peruntukan 1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i. Dan beliau berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian kerana masih ramai, khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang berdepan kesukaran mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah. Dan berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah 6 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Johor yang disyaki terlibat dalam kes buli berdepan tindakan disingkirkan daripada institusi berkenaan sekiranya didapati bersalah melakukan perbuatan tersebut. Dan selain itu juga, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung penutupan unit hemodialisis Hospital Bentong. Dan dalam kenyataan semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang sendiri memaklumkan unit berkenaan masih beroperasi seperti biasa dan perkhidmatan rawatan kepada pesakit berjalan mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang gangguan. Dan seterusnya, Malaysia Humanitarian Aid and Relief Mahar menyambut baik permohonan maaf yang dikemukakan oleh 40 pertubuhan bukan kerajaan NGO Rohingya yang menyifatkannya sebagai satu langkah bertanggungjawab yang positif sambil menggesa kumpulan berkenaan supaya meluaskan usaha kemanusiaan mereka. Dan menurut Mahar ataupun Malaysian Humanitarian Aid and Relief, dalam satu kenyataan, kerja-kerja kemanusiaan sewajarnya melangkaui sekadar penyediaan makanan dan tempat tinggal, malah perlu merangkumi aspek mendidik pelarian mengenai tanggungjawab mereka sepanjang berada di Malaysia. Dan yang terakhir, boleh saya kongsikan lebih 40,000 transaksi direkodkan setakat semalam kedua, yang mana hari kedua pelaksanaan awal Budi Diesel. Dan portal rasmi Budi Madani terima lebih 18,000 permohonan tambahan kuota 100 liter sebulan untuk pemilik kenderaan diesel setakat 10 malam tadi. Ianya satu kenyataan yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Baiklah, itu berita yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi ya, serta rancangan-rancangan yang telah pun saya susun atur. 6.30 minit pagi kita nak ikuti Nida Ul Islam lah pagi ni. Tajuknya Asyik Gagal Dalam Hidup. Itu dia. Dan juga Keluar Hari Islam menyusul untuk jam yang kedua ini. Jangan ke mana-mana, setia terus bersama kami Salam FM ya, InsyaAllah sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi Assalam. Nantikan juga topik Pagi Assalam pagi ni untuk anda yang nak berinteraksi dengan Sofia pagi ni, insyaAllah selepas pukul 7 pagi nanti ya. Kita bersama Halim Ahmad, Perindu Wahyu Tuhan. Pagi Assalam, Salam FM.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Moga-moga yang mendengar ni salah satu orang-orang yang insya-Allah dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana kita memilih media alternatif yang berteraskan Islam. Okey, baik. Kita nak bercerita tentang apa dia? Asyik gagal dalam hidup? Tanda iman lemah ke? Ya dan tak ya. Maksud apa ya dan tak ya ni, Ustaz? Betul, kadang-kadang kita hari ini gagal disebabkan iman kita lemah. Kenapa? Kenapa? Sebab Ibnu Qayyim rahimahumullah ada sebut, orang-orang yang kadang-kadang mereka ini nampak rezeki mereka ni sulit, susah, tak berjaya-jaya, sebab apa? Sebab ada maksiat dalam hidup. Tapi ada orang dia baik. Baik, contoh tak rahmat ya, contoh dia tiba-tiba tak berjaya-jaya. Ustaz takkan buat dosa. Dia buat dosa, cuma strategi pula tak betul. Jadi sebab tu Ustaz kata ya ataupun tak ya. Maksudnya apa? Ada orang sebab strategi tak betul walaupun dah baik. Ada orang dia ni strategi dah betul tapi tak dapat juga rezeki, mungkin sebab ada maksiat. Maka banyakkanlah istighfar, banyakkanlah minta ampun pada Allah. Moga-moga Allah buka balik pintu rezeki tadi. Dan bagi orang yang dah baik, alhamdulillah, tapi tak berjaya lagi, mungkin-mungkin sebab strateginya tak betul. Sebab tu Nabi Musa AS tegur sikap kita melalui Quran. Allah sebut apa? Al-Qawiyul Amin. Maksud Qawiyul Amin, orang tu mesti baik dan orang tu mesti kompeten. Jadi baik dan cerdik, dua-dua kena ada. Kalau salah satu tak ada, takkan berjaya. Okay? Baik ke? Cerdik ke? Kalau terasa, alhamdulillah, masih lagi ada iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Al-Jathiyah ayat 20.

0: Lestari Islam.
1: Ijarah. Ijarah bermaksud sesuatu akad untuk memiliki manfaat atau faedah dari sesuatu barang yang dimaklumi dan diharuskan oleh syarak dengan bayaran mengikut cara tertentu.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
3: Ya, kita mulakan hidup kita dengan sihat ya, terutamanya tanpa rokok. Itu dia. Dan antara lain langkah-langkah yang boleh kita saya kongsikan pagi ni dengan anda, yang mana anda seorang perokok khasnya, kan? Tiga langkah utama untuk ubah tabiat merokok ialah tetapkan niat kita dan juga sebab yang kuat. Maksudnya kita tanya diri kita, kenapa saya mahu berhenti? Sama ada demi kesihatan ke, keluarga, keuangan, atau kerana ingin menjaga amanah kepada tubuh badan kita yang dah disempurnakan, yang Allah berikan kurniaan kesempurnaan dalam tubuh badan kita. Jadi sebab yang jelas akan menjadi satu penguat semangat apabila keinginan kita rokok tu, keinginan untuk kita merokok tu datang balik kan. Jadi kita tetapkan niat kita, tetapkan supaya ianya jadi lebih kuat. Dan yang keduanya, langkah untuk ubah tabiat merokok ni, ubah rutin dan juga elakkan pencetus. Kenal pasti waktu ataupun keadaan yang biasanya membuatkan kita nak merokok ataupun kita ingin merokok. Seperti selepas makan ke, ataupun ketika kita minum kopi kita nak suka nak merokok kan. Jadi gantikan dengan aktiviti lain seperti kunyah gula-gula tanpa gula kan. Kunyah gula-gula tapi tanpa gula. Kita minum air kosong, kita berjalan lah seketika, ataupun yang seronoknya kalau anda mampu untuk berzikir kan. Jadi kita boleh ubah rutin kita itu. Dan yang ketiganya, dapatkan sokongan dan juga jangan mudah berputus asa. Kita inform, kita beritahu dekat family kita, ahli keluarga kita, ataupun kawan-kawan yang terdekat kita bahawa kita sedang berusaha untuk berhenti, untuk kita dapatkan sokongan. Dan jika perlu, dapatkan bantuan jugalah daripada doktor ataupun klinik berhenti merokok. Dan jika tersasar sekali, jangan anggap usaha itu gagal. Kita bangkit dan kita teruskan semula. Ulangi langkah yang pertama tadi. Kita tanya niat kita, kenapa kita nak berhenti merokok. Masya Allah. Semoga anda yang ada niat nak berhenti merokok ya, yang selama ini rasanya macam membazir kan. Jadi ianya mengundang banyak masalah lah. Selain daripada masalah kesihatan, masalah-masalah yang lain juga, kemudaratan terhadap mereka yang dekat dengan kita kan. Jadi banyak benda lah yang sebenarnya memang boleh kata tak elok langsung. Kan, tak maulah. Kalau boleh kita berhentilah untuk rakan-rakan ya, terutamanya kaum Adam yang mendengar Salam FM pagi ni kan. Berhentilah merokok kan. Kita sama-sama buat kebaikan. Nasihat menasihati untuk kebaikan kita bersama, insyaAllah. Dan bila cakap tentang merokok tu, tentunya ianya berkenaan dengan terms muhasabah diri kan. Jadi pagi ni, topik pagi kita pun lebih kurang berkenaan dengan muhasabah diri kita lah. Sebenarnya saya nak tanya anda, muhasabah diri, apa yang ingin diperbaiki, kita perbaiki. Maksudnya anda nak perbaiki apa? Apabila anda bermuhasabah tentang diri anda sendiri, anda lihat sendiri kan. Kita lihat di cermin, kita pandang jauh-jauh mata kita, diri kita, rohani kita. Apa yang ingin kita perbaiki? Jadi boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Talian WhatsApp-nya 011-1317-2911. Ataupun boleh juga nak berinteraksi di ruang udara Salam FM pagi ni. Taliannya 03-2288-7111. InsyaAllah Sofia akan bacakan kiriman anda pagi ni. Selepas kita ikuti utama 7 pagi nanti, muhasabah diri, apa yang ingin kita perbaiki. Teruskan bersama kami, Salam FM pagi @salam.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: yatim piatu.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak, ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM, Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang-alik, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi, saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Ethnie Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos tara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun, rembatan kencang Stephen Aussakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:16 minit pagi. Selamat pagi semua yang mendengarkan ataupun memilih frekuensi Salam FM pagi ni di Lembah Kelang 91.1, Johor dan juga Negeri 995.6, atau juga mendengarkan kami dalam taliannya secara online di aplikasi RTM Klik. Ya, saya Sofie Abdullah. Pagi ni seawal 4 pagi sampailah pukul 8 pagi kita teman berteman pagi ni, insyaAllah, dengan topik pagi kita, muhasabah diri. Apa yang ingin anda ataupun kita perbaiki, boleh kongsi dengan Sofia di talian WhatsApp kami 011-1317-2911, ataupun kalau nak bersama di ruang udara boleh 03-2288-7111. Sedikit perkongsian dalam sketsa keluarga Ustaz Akil pagi ni, kita dengarkan.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Mana abang murad ni? Dah 3:30 dah, janji pukul 3 nak sampai. Ni yang buat saya marah ni. Tadi kata nak datang dah, nak keluar dah, tak sampai-sampai lagi.
3: Eh, Aisyah, awak apa kat sini?
2: Oh, tak ni, janji dengan abang murad, kata nak datang jumpa kat sini. Tak sampai-sampai lagi. Janji pukul 3. Dia 3:30 dah, bang.
3: Murad ni banyak soalan betul lah dia.
2: Itulah. Semalam tak tepati masa. Ini tak tepati janji pula. Geram betul saya ni. Abang kena nasihat dia lebih ni, bang.
3: Tu macam dia tu. Murad, sini.
4: Ada 22 ni.
2: Sekarang kuapa, abang? Kuapa sekarang ni?
4: Alamak, jam mati.
2: Itulah dia.
4: Jam mati. Sorry lah, lambat sikit tadi. Bukan apa pun. Tadi ada terlebih tidur sikit.
2: Agak lah.
4: Dah tahu dah lambat, kenapa tak call?
3: Dia macam ni, Murad. Kita orang Islam ni, kalau dah janji sesuatu, kita kena tunaikan. Sebab Nabi kan ada bersabda, antara tanda-tanda orang munafik tu, dia tidak menunaikan janjinya bila dia mengatakan janji. Maksud takkan kita jadi orang munafik?
4: Yelah macam itulah. Tapi kalau dah tertidur tu, nampak macam mana? Dah set jam mati,
2: bang. Hari-hari janji, asyik tertidur je kerja abang. Tak ada kerja lain ke?
3: Mungkin abang kena susun masa balik lah, kan? Ataupun kena sebelum tidur tu bagi tahu isteri, nanti abang ada meeting ataupun ada pertemuan, kejut lah.
4: Aku tak nak jadi munafik. Aku ni dah lupa je. Tapi kalau aku janji, aku datang. Lambat sikit tu biasalah. Satu lagi ni, macam mana nak buat ? Supaya ni, kalau berjanji ni, kita kena tepati, Ustaz.
3: Dia murah. Kita kena susun jadual hidup. Bangun pukul apa, semayang pukul berapa, mandi pukul, makan, semualah. Abang senang. Kalau tidak, Aisyah tunggu lama-lama macam ni kan bahaya. Baru semua masa kita akan tersusun dan apa yang kita janji dapat ditunaikan.
4: Alamak, saya rasa ni saya tak boleh lama lah, Ustaz. Aisyah, aku jangan lama-lama sangat sini. Balik nanti rumah tu. Abang ni bukan apa. Ada janji dengan ni kawan, Syariman. Abang nak pergi minum-minum sekejap. Yelah. Abang pergi dulu. Sama-sama.
3: Sama lah, saya pun pergi dulu.
2: Okey, silakan. Saya nak healing sekejap sini.

Itu dia, janji ditepati menerusi skesa keluarga Ustaz Akil yang diterbitkan oleh Uni Yunus dan yang mana lakonan pagi ni special sikit lah. Selain daripada Ustaz Dr. Taha, kita turut berlakon. Bos kami ni, bos bahagian penyiaran ni, pengarah penyiaran kita, bahagian penyiaran iaitu Cik Wan Azhan. Pandai berlakon. Okay, 7:20 minit pagi waktu ini. Macam Sofia janjikan tadi, untuk kita kongsikan pendapat-pendapat pendengar pagi ni kan, menerusi topik pagi kita, muhasabah diri, apa yang ingin kita perbaiki. Jadi kongsikan dengan Sofia pagi ni ya, taliannya 011-1317-9111. Sila WhatsApp kami sekarang.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa Bahasa Korea. Jom kita solat jemaah sama-sama. Jom kita solat jemaah sama-sama. Bahasa Korea, yebe 같이 할까요? 아, 아따오, 예배 같이 해요. 아, 몰라 또 마리암 착각? 예배 같이 할까요? 이니 마참 기트 다녀. 아, 예배 같이 할까요? 또 can we? Can we solla together? I like that. And then 갈라오 좀 기트 솔라 bersama 이또 기트 거나 착각? 예배 같이 해요. So 아빠 양 매자? 요또 몰라 또 기트 다녀 또 나이 예배 같이 할까요? 아, tapi kalau kita jom kita bersama, ah, macam tu, yo tu jadi turun. 예배 같이 해요. Ah, like that. Oh, yeah. Bila kita solat, better kita bersama, solat bersama, better than kita solat seorang-seorang. Kita boleh dapat lebih pahala, kan? Ah, jom kita solat jemaah sama-sama. 예배 같이 해요. Jom kita dapat pahala sama-sama semua. Have a nice day. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
11: Kembali menerusi pagi salam pagi ni, Salam FM, salam untuk semua. Alhamdulillah ya, yang dalam kenderaan yang mendengarkan siaran kami, dah menuju ke tempat kerja, dari rumah hantar anak ke sekolah dulu, lepas tu barulah pergi tempat kerja kan. Saya doakan anda semua dipermudahkan urusan pagi ni, ceria-ceria selalu hari Isnin, no Monday blues, tapi kita happy-happy lah ceria ya. Mohon pada Allah pagi ni kita bertawakal dengan apa jua kudrat yang kita ada ni, agar Allah berikan kita kemudahan lah dalam setiap langkah kita, perjuangan kita, pencarian rezeki kita ya. Apa jua niat kita yang ikhlas, Allah makbulkan insyaAllah. Dan muhasabah diri, apa yang ingin kita perbaiki. Sahabat kita, Assalamualaikum Sofia, saya Rosita dari Nilai. Kata Rosita, perkara paling penting yang ingin saya perbaiki ialah hubungan saya dengan Allah. MasyaAllah. Dan kadang-kadang terlalu sibuk bekerja kan, busy sana sini, hingga doa dan juga bacaan Al-Quran saya dah semakin berkurang sekarang. Saya harap sangat-sangat dapatlah saya lebih istiqomahnya, walaupun sedikit setiap hari doakan untuk saya insyaAllah ya. Kami doakan untuk Rosita, dan Rosita juga doakan untuk kami semua insyaAllah. Kita sama-sama doa mendoakan agar kita dapat perbaiki apa jua yang kita inginkan kan. Cik Zulhilmi, dengar siaran Salam FM menerusi frekuensi pagi ni di Pahang 89.3. Terima kasih Cik Zulimi. Katanya saya nak perbaiki banyak benda, tapi salah satunya berkenaan dengan emosi lah, nak kawal emosi. Sebab selalunya bila penat kerja, saya ni cepat naik angin, tambah-tambah dengan keluarga dan anak-anak, sedangkan mereka bukanlah punca tekanan saya. Saya nak jadi suami dan juga ayah yang lebih penyabar selepas ini. Masya Allah, itu dia kan. Yalah, bila kita penat bekerja, kita ada apa jua masalah di tempat kerja, kita janganlah ya bawa balik rumah. Sebab apa? Takut anak kita adalah tempat kita melepaskan kemarahan kita, melepaskan kepenatan kita tu. Jadi apa kata sebelum kita masuk rumah, kita duduk dulu dalam kereta kenderaan kan, kita ambil satu semangat barulah dalam kereta tu. Bila kita sampai rumah, insyaAllah moga kita dapat tersenyum, dan yang menanti kita di rumah tu, anak-anak juga akan tersenyum dengan kita, insyaAllah kan. Nabila kata, Nabila, saya nak menghargai masa bersama ibu saya dan juga ayah saya. Sebab apa? Saya tengok mak ayah semakin berusia ya, dan saya sedar masa tu memang tak boleh nak putar semula. Jadi saya nak, kalau bolehlah, dapat saya perbaiki diri saya lepas ni, lebih kerap nak tanya khabar, nak luang masa, kalau boleh nak tinggal dengan kedua ibu bapa saya. Masya Allah, satu niat yang murni. Insya Allah kami mendoakan untuk Nabila, insya Allah kan. Itu dia, muhasabah diri. Benda-benda yang simple-simple kadang-kadang kita masih belum dapat perbaiki lagi. Jadi apa yang anda nak perbaiki, boleh kongsikan dengan saya pagi ni menerusi topik Pagi at Salam.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Iya, itu dia kan. 7.36 minit pagi waktu ni, awal pagi kita. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Alhamdulillah, pagi hari Isnin yang bercuti. Mungkin cuti pagi ni sebab MC kan, nak beristirahat seketika lah. Kadang-kadang badan kita ni dah beri signal suruh berehat sebenarnya kan. Jadi bila dah bagi signal suruh berehat tu, kita kena beristirahat lah. Sebab apa, dalam keadaan kita yang sekarang ini, dengan cuaca yang tidak menentu, panas dan hujan, macam lagu tu kan, panas dan hujan, ribut dan taufan yang berlaku. Jadi kadangkala kita terdedah dengan keadaan-keadaan fenomena semasa. Jadi anda ada MC, kita ambil cuti, kita beristirahat di rumah. Jangan lupa untuk beritahu dengan bos kita, kita tak sihat kan. Itu dia. InsyaAllah saya doakan agar anda diberikan ataupun dipulihkan kembali kesihatan anda ya. Baiklah, saya terima banyak jugalah pagi ni mesej rakan-rakan kita berkenaan dengan perbaiki diri ni, topik kita pagi ni, muhasabah diri, apa yang ingin kita perbaiki. Sebelum tu, terima kasih jugalah rakan-rakan yang menyapa di Facebook page Salam FM pagi ni, kan, Mak Ngah Anggun kita dari Singapura, orang Singapura, panjang berjela mesej masing-masing ni. Juga ada Iman-Iman, katanya tentang topik pagi ni, muhasabah diri. Kalau Mak Ngah Anggun kata, Mak Ngah, muhasabah diri yang harus kita perbaiki ialah lebih baik lagi daripada dari tahun yang sudah-sudah, dan buatlah yang terbaik agar diri kita maju terus, maju di persada dunia. Amin. Mak Ngah, terima kasih Mak Ngah. Iman-Iman, selamat pagi, good morning DJ Sofia. Amboi, berbahasa Inggeris pagi ni. Kan. Okey, Iman-Iman kata perkara yang perlu di perlu bermuhasabah diri adalah perbanyakkan zikir, masya-Allah. Bacaan ayat suci Al-Quran dan perbanyakkan istighfar, itulah yang terbaik. Terima kasih juga ya. Itu satu perubahan yang amat-amat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai seorang insan. Perbanyakkan zikir, bacaan ayat suci Al-Quran dan istighfar ya. Iman-Iman kata tadi. Jadi apa kata mulai saat ini, sekarang ini kan, kita mulakanlah dengan zikir yang simple-simple, sambil kita memandu, sambil kita memasak, sambil kita mendodoikan anak, sambil-sambil pegang mouse buat kerja pun kita boleh berzikir. InsyaAllah semoga beroleh ganjaran pahala untuk kita. Okay, yang seterusnya sahabat kita Syaf Fik dari Kuantan kata, saya nak kurangkan bermain telefon dan nak lebihkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, syukur. Sejuk yang mendengarnya pagi ni kan. Nak kurangkan telefon, nak lebih baca Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak perasan telefon di tangan kita tu, kan, sampai panas-panas tangan tu, bererti dah signal suruh letak lah. Kan? Ni berdasarkan pengalaman sendiri juga sebenarnya. Jadi kita tegur-menegur bukan untuk orang lain juga, sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk kawan-kawan kita yang sedang mendengar ni kan. Kita terlalu banyak nak tengok itu dan ini, kan. macam-macam bercerita dan berita kalau keluar dekat media sosial ni. Jadi adalah waktunya sesekali tu ya, kita tinggalkan telefon kita. Mungkin hari kita beristirahat, hari kita healing-healing, telefon tu letak jauh-jauh. Kita ambil kitab Al-Quran ya, apa jua bahan bacaan yang berilmiah untuk kita tambah ilmu kerohanian khasnya. InsyaAllah semoga hati kita lebih tenang, hati kita tak adalah rasa goyang ya. Dan insyaAllah pastinya bila kita baca Al-Quran tu, Allah akan tambahkan ganjaran pahala untuk kita. Itu dah pastinya, insyaAllah. Dan Faiz, kata Faiz nak lebih menghargai mak ayah saya selagi mereka masih ada. Sekarang ni mak dah nampak uzur, sedih sangat sebab saya ni busy bekerja. Tu dia ya, nak menghargai ibu bapa selagi ada masa. Dan Cik Azman pula kata saya nak lebih disiplin mengurus masa. Itu ringkas je Cik Azman. Nak perbaiki diri, nak urus masa. Ya, kadang-kadang kita nampak perkara ni macam ringkas simple kan, tapi ada orang nak urus masa tu bukan senang dan mudah untuk mereka. Jadi kita doakan agar mereka dapat menguruskan masa dengan baik.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Kau ni berat lah beg kau nanti. Setakat 20 sen ni pun nak berkira. Apalah kena kot sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Baiklah, 7.45 minit pagi waktu ini, kita ikuti pesanan Kak Bedah Tudung Bawal pagi ini.

pendengar-pendengar setia Salam FM. Seperti biasalah Kak Beda tudung bawal kembali lagi. Jadi dah 2 hari tak dengar suara Kak Beda. Macam mana sempurna ke hidup awak semua lagi? Baiklah, hari ni apa topik agaknya? Topiknya adalah buli. Ingat bila terjadinya kes buli ni, ramai yang terus salahkan sekolah lah, salahkan cikgu lah, salahkan kawan-kawan. Tapi pokok pangkalnya kan, kes buli ni sebenarnya apa? Berpunca daripada rumah. Daripada didikan mak ayah. Sebab apa? Sebab kita tak pernah pun tanya diri kita, adakah kita telah memberikan perhatian baik untuk anak-anak kita kan? Kena ingat mak ayah, anak yang membesar dengan nilai hormat orang lain, dia tentu akan tahu bezakan gurauan dan juga penghinaan. Dia tahu orang lain ada maruah dan perasaan jika dia telah diberikan didikan yang baik sejak dari rumah. Gitu. Sebab itu dalam banyak keadaan, sikap membuli boleh berpunca daripada kurangnya didikan, kurangnya pemantauan ataupun kurangnya penekanan terhadap adab dan juga perasaan empati sejak di rumah. Jadi kepada ibu ayah, jangan ambil mudah bila anak suka mengejek, menghina atau memalukan orang lain. Jangan anggap itu sebagai perkara yang biasa dengan alasan, alah budak-budak memang macam tu. Mana boleh? Sebab apa? Kecil-kecil dah pandai mengejek orang, esok besar dia jadi pembuli ya? Lusa mungkin dia jadi pembunuh. Astagfirullahalazim, minta dijauhkan lah ya. Dan ingat mak ayah, sekarang undang-undang juga akan dikenakan kepada mereka yang anaknya membuli. Bukan anak saja yang kena ya, mak ayah pun boleh kena tindakan jika ada kes buli. Anak-anak tidak lahir terus menjadi pembuli. Mereka belajar dari apa? Dari apa yang mereka lihat, dengar dan alami setiap hari. Sebab tu kita ibu bapa perlu peka, ambil tahu siapa kawan anak kita, apa yang anak kita tonton dan bagaimana cara anak kita bercakap dengan orang lain dan bagaimana anak kita melayan mereka yang lemah. Dan lagi satu, ramai yang tak sedar isu buli ni bukan sekadar isu disiplin. Dalam keadaan tertentu, ia juga boleh menjadi isu undang-undang. Hati-hati. Dan jika perbuatan buli itu melibatkan kecederaan, gugutan ataupun gangguan kepada kesalahan lain, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap pelaku. Gitu. Dah macam lawyer Kak Beda kan. Jadi apapun, kita didiklah anak kita. Bukan sekadar kita hanya sibuk memastikan anak kita pandai dalam peperiksaan, tapi dalam mendidik anak adalah kita perlu memastikan dia menjadi manusia yang berakhlak dan tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita nak hentikan budaya buli, kita kena betulkan sebenarnya didikan di rumah juga. Baiklah Kak Beda rasa setakat ini dulu bebelan Kak Beda hari ini. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Beda, nasihat itu untuk anak-anak kita ya, untuk sesiapa sajalah yang suka bully-bully ni kan. Jadi kalau kita rasa tak selesa, kita rasa dibully ya, di teraniaya oleh seseorang kan, yang melibatkan ke arah nak jadi gejala bully ni, jadi kita sama-sama tanganinya ya, mengadu kepada pihak yang berwajib untuk kita selesaikan masalah ini dengan segera, kerana ia mengganggu emosi dan juga takut mencederakan fizikal kita, seperti apa yang berlaku ya, berita baru saja 4 jam lepas berkenaan dengan 6 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Johor yang disyaki terlibat dalam kes buli berdepan tindakan disingkirkan daripada institusi berkenaan sekiranya didapati bersalah melakukan perbuatan tersebut. Dan pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, katanya susulan laporan kes terbaru itu, beliau telah mengarahkan bahagian pendidikan menengah Amara dan juga pentadbiran MRSM supaya mengadakan mesyuarat jawatankuasa disiplin maktab dengan kadar segera. Adik-adik datang sekolah, jangan gangster-gangster. Tu dia. Kan kita bukan nak nak main-main. Isu ni adalah isu yang serius sebenarnya. Sentiasa pantau anak-anak kita, dan kita kena sentiasa orang kata berbuih mulut lah nasihat anak-anak kita kan, supaya jangan melakukan perkara-perkara seperti itu. Ataupun jika anak kita seorang yang orang kata memang baik kan, kena buli pula, kita pun kena sentiasa pantau juga dan beritahu dengan anak kita supaya mengadu jika mereka ada tanda-tanda ataupun gangguan emosi yang mana mereka telah pun dibuli oleh rakan-rakan di sekolah dan sebagainya. Perkara ini adalah perkara yang serius, perlu diambil tahu supaya anak-anak kita dapat pergi sekolah ya, pergi ke mana-mana dalam keadaan yang bebas dan juga selamat, insya-Allah ya. Baiklah, yang terakhirnya saya nak bacakan pagi ni, sahabat-sahabat kita, pendek-pendek jelah ya, saya edit-edit sikit. Rakan-rakan kita, Cik Amir kita kata, "Assalamualaikum Sofia. Saya nak jadi seorang yang lebih bersyukur dengan apa yang Allah beri." Itu dia. Farah, kata Farah, "Saya nak lebih istiqamah melakukan perkara baik walaupun perkara tu perkara yang kecil. Contohnya belanja kawan saya minum, saya dah rasa seronok dah. Harap-harap hari ni dapat lagi lah saya buat perkara-perkara yang kecil tu, insyaAllah." Sahabat yang seterusnya, ya kata, "Ya, saya nak jadi pendengar yang lebih baik. Kadang-kadang terlalu cepat memberi pendapat sedangkan orang dekat hadapan kita tu hanya perlukan seseorang untuk mendengar ya, pendengar yang baik, alhamdulillah." Dan yang terakhir yang sempat saya bacakan pagi ni, Ana kata, "Ana, saya nak belajar redha dengan setiap ketentuan Allah. Kadang-kadang kita terlalu membandingkan hidup dengan orang lain hingga kita terlupa nikmat yang dah Allah berikan dekat kita." Jadi belajarlah dengan redha apa jua ketentuan Allah untuk kita kan. Kalau kita ialah dalam kehidupan kita ni pastinya ada perbandingan dan perbezaan yang membuatkan kita rasa tidak selesa, rasa tak puas hati dengan keadaan apa jua lah, situasi contoh dekat tempat kerja ke mungkin ada yang lebih dari kita, mungkin ada yang lebih baik dari kita, kita rasa macam tak selesa, kita rasa macam terancam dan sebagainya. Jadi kita tak mampu untuk menerima keadaan tu sampai masa kita tak redha lah kan dengan ketentuan Allah, yang mana ianya semuanya rencana dan perancangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin bahawa kita ini ada juga keistimewaan kita yang tersendiri yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tak mensyukurinya. Kan itu dia penekanan untuk semua dan untuk diri saya juga. Jadi kita sama-sama menghargai diri kita, sayang diri kita, insya-Allah banyak perkara-perkara baik sebenarnya dalam diri kita yang kita tak nampak sebab apa, kita lupa nak bersyukur. Jadi syukur bahawa anda adalah insan yang hebat, kita semua adalah insan ciptaan Allah yang sangat hebat, insya-Allah. Baiklah, pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Ashraf.
Syuk FM. 12:30 malam Salam FM akan kembali semula insyaAllah. Jumpa lagi yang tentunya kesilapan, kekhilafan daripada saya, yang sempurna tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita jumpa lagi insyaAllah. Illa liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNIC kawan, jumpa lagi, bye.